0: budaya, perlu Anda tahu konstruksi rumah adat Sunda. Dalam masyarakat Sunda Buhun, dikenal beberapa jenis bangunan rumah. Pada umumnya, bangunan rumah adat Sunda berkonstruksi seperti panggung dengan kaki-kaki terbuat dari batu berbentuk balok yang berfungsi sebagai penyangga tiang kayu atau dikenal dengan istilah tatapakan. Bagian lantai menggunakan papan kayu atau palupuh yang terbuat dari bambu serta dindingnya memakai anyaman bambu atau papan kayu. Perbedaan yang signifikan terlihat pada bagian atap yang dalam istilah Sunda disebut suhunan.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Salah satu tempat yang populer di kalangan peminat dan pencinta panjat tebing adalah Gunung Hawu. Gunung Hawu terletak di Kampung Pamucatan, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, yang dikenal sebagai tempat dengan deretan gunung batu kapur yang unik dan indah. Tebing Gunung Hawu memiliki keunikan tersendiri. Di tengah dinding gunung itu terdapat lubang besar yang jika diperhatikan terlihat seperti tungku atau perapian tempat memasak atau hawu dalam bahasa Sunda. Konon jika dilihat dari desa Cidadap terlihat lebih jelas. Itulah sebabnya tebing ini dinamai Gunung Hawu. Lubang atau sebagian orang menyebutnya dengan lengkungan terbentuk secara alami. Ukurannya terbilang besar, yakni memiliki lebar sekitar 30 meter dan tinggi 90 meter. Di belahan dunia lain, lengkungan seperti itu terdapat di beberapa monumen alam nasional di Amerika Serikat seperti Natural Bridge dan juga Virginia. Gunung Hawu dulunya merupakan drop off atau tempat laut dangkal. Tempat ini berupa tebing curam yang ditumbuhi karang beraneka ragam yang terbentuk 27 juta tahun yang lalu. Menilik dari riwayat tersebut, Gunung Hawu diusulkan berbagai elemen masyarakat untuk dijadikan cagar budaya atau monumen alam yang harus dilestarikan. Selain keindahan panorama dan keunikannya, Gunung Hawu juga terkenal dengan wisata ketinggian. Salah satunya aktivitas panjat tebing. Wisatawan juga bisa menikmati sensasi foto di atas hamok yang digantung di antara dua sisi gunung kapur. Di atas sana, wisatawan juga bisa menikmati keindahan yang ditawarkan oleh Gunung Hawu. Dahulu, kawasan ini memang hanya diketahui oleh para penambang kapur, pemanjat, dan prajurit TNI. Jika akhir pekan tiba, Gunung Hawu selalu didatangi para pemanjat dari Jabodetabek dan juga Bandung. Selain memanjat tebing, mereka yang datang ke tempat itu juga kerap berlatih menuruni bukit. Pendengar, kita simak wawancara Adi Renaldi dengan salah satu atlet panjat tebing, Amri.
1: Bisa menceritakan Kang Amri masalah suasana di Gunung Hawu, tempat latihannya kayak gimana?
2: Sebenarnya nih Pak ya, kalau kita sebagai atlet, pasti ada sesi namanya latihan ke tebing biasanya. Nah, jadi kita lebih mencari tingkat kesulitannya itu di tebing. Jadi kalau di wall kita kadang kan tidak terlalu terukur gitu kalau di wall. Apalagi boulder. Tapi kalau misalkan di tebing itu dia punya grip. Kalau yang bisa diukur itu di tebing gitu Pak. Jadi kalau misalkan untuk diperbaiki ya mungkin ya boleh gitu.
1: Tapi suasananya di Gunung Hawu gimana? Layak nggak untuk panjat tebing?
2: Layak Pak, untuk panjat tebing mah layak gitu. Bagus gitu.
1: Bagus ya, suasananya bagus juga ya?
2: Punya jalur-jalur yang bagus, yang layak dipanjat sama atlet gitu Pak.
1: Itu khusus atlet ya yang untuk panjat tebing di Gunung Hawu sana atau gimana?
2: Enggak mesti, bisa umum juga bisa Pak di sana Mas. Jadi enggak mesti atlet, cuman kalau kita atlet ini lebih kita mencari tingkat kesulitannya Pak, jadi biar ada ukurannya gitu.
1: Ya, memang di Gunung Hawu sendiri itu Kang Amri emang tingkat kesulitannya tinggi atau gimana Kang Amri?
2: Ya lumayan gitu Pak, jadi kalau ada beberapa jalur yang kadang cocok kita buat untuk mencari tingkat kesulitannya gitu Pak.
1: Ya Kang Amri, harapan Kang Amri sendiri sebagai atlet nih untuk Gunung Hawu sendiri mau seperti apa Kang?
2: Kalau bisa mah dibagusin, jadi ada WC-nya, ada airnya, sumber airnya gitu. Jadi kalau orang kesana itu kadang ngecamp atau mau berlatih di sana itu jadi lebih bersih atau lebih aman gitu Pak.
1: Iya, jadi fasilitas yang harus dibenahi ya Kang Amri ya di sana ya.
2: Iya.
1: Fasilitas umum ya. Baik.
0: Tebing Gunung Hawu juga dianggap menjadi spot terbaik untuk melihat matahari terbit, sehingga tidak mengherankan jika banyak wisatawan yang mendirikan tenda, berkemah sambil menunggu datangnya matahari. Di Gunung Hawu, nama suku Badot juga cukup populer. Namun mereka bukanlah suku asli kawasan ini, melainkan sebutan untuk komunitas yang berjuang melestarikan alam kawasan Gunung Hawu. Karena adanya aktivitas penambangan kapur, dikhawatirkan bisa merusak ekosistem yang ada.

0: Alhamdulillah, di desa kita akan dibangun balai desa dan pabrik tekstil.
1: Pak, pak, bukan tekstil, pak. Tekstil, tekstil, pakai S.
0: Oh ya, sekalian dengan pembangunan pabrik S.
2: Suara Budaya Bandung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Neng, Neng.
2: Kak.
1: Cobi kopi na hiji, Neng.
2: Bener kopi.
1: Sumuhun.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami Perempuan Suara Budaya Bandung. Pagi hari ini Sampurasun Pasundan kembali akan berbincang bersama dengan narasumber kita pagi hari ini. Mungkin sempat ya kita dengarkan obrolannya perihal persiapan festival yang akan digelar di tanggal 11 hingga 12 ya. Yang tentunya ini menjadi agenda seru di tahun ini, Kaum Dangu Asia Afrika Festival 2026, yang melibatkan banyak tentunya delegasi dari masing-masing negara. Dan direncanakan ini pada tanggal 11 akan ngopi bareng dengan masing-masing delegasi dari tiap kawasan Asia dan Afrika. Pagi hari ini kita sudah tersambung lagi dengan narasumber kita. Kita sapa saja langsung di pagi hari ini sudah ada Teteh Sonya. Kita sapa dulu, selamat pagi Sampurasun Teteh Sonya.
1: Selamat pagi.
0: Ini lagi sibuk-sibuknya ya. Tinggal satu hari lagi berarti teh persiapan kalau gitu ya Teh Sonya ya.
1: Iya betul.
0: Nah kalau persiapan mengenai ngopi bareng dengan masing-masing delegasi yang hadir nanti di sana ya, Pak Kang Farhan dan juga mungkin jajaran begitu Ais Pangampih dari Kota Bandung dan juga provinsi begitu. Nih teh persiapannya sejauh mana nih saat ini? Tentunya ini ngopinya di Homan ya teh ya.
1: Betul.
0: Wah ini persiapannya kayak gimana nih Teh Sonya?
1: Oke. Sebenarnya kalau persiapan semuanya kita sudah mempersiapkan ya, karena emang dari tahun ke tahun alhamdulillah Tapai Homan masih dipercaya untuk akomodasi makannya beliau delegate ya. Untuk ini persiapan kali ini agak spesial karena kita punya kopi yang spesial
0: gitu. Kopi apa tuh Teh?
1: Kita sebutnya adalah kopi ghost coffee.
0: Ghost coffee.
1: Tapi jangan berpikir apa-apa dulu ya tentang ghost coffee.
0: Iya.
1: Ini kenapa ghost gitu? Enggak ada yang tentang agak-agak lain ya, tapi emang ghost coffee ini adalah kopi yang ditakutin. Makanya kita namanya ghost. Ini sesuatu kopi yang ditakuti sama resep minuman lain karena Ghost Coffee ini pernah mengikuti kompetisi kopi bergengsi di Jawa Barat dan keluar menjadi juaranya. Isinya apa sih? Boleh gak sih dijelasin ini?
0: Boleh, jelasin deh.
1: Nanti dikit nih kita nih tentang kopi kita nih gitu.
0: Iya.
1: Ghost Coffee itu 100% kopi Arabica dari Jawa Barat.
0: Iya.
1: Khususnya Garut. Kita pakai Arabica dari Jawa Barat, terus dikasih press lemon, vanilla, dan satu bahan yang sangat spesial, ekstrak bunga sedap malam.
0: Oh, kok bisa saat ya? Sedap malam bisa ya ekstraknya ya?
1: Penasaran enggak tuh?
0: Penasaran enggak ya pastinya ya? Ini rasanya akan beda begitu ya Teh dengan kopi-kopi biasa begitu ya.
1: Jadi asam manis nanti saat dari kopinya itu nanti karena ada press lemonnya, tapi wadah wangi vanilanya pas diseruput. Nah seruputnya itu di gelasnya itu selalu ada gula merah, gula aren ya.
0: Pakai gula aren.
1: Kebayang nanti asam wangi vanila. Pas diseruput ada gerinjil dari gula. Kebayang manis, asam bercampur pahit jadi satu.
0: Iya, wah luar biasa nih pastinya. Ini akan terkejut pastinya ya para delegasi karena memang rasanya akan berbeda begitu dengan kopi-kopi biasa, apalagi penggunaan biasanya
1: cappuccino ya.
0: Iya.
1: Kalau biasa cappuccino.
0: Betul.
1: Ini kita bedakan.
0: Betul. Apalagi dengan penggunaan gula aren, ini kan akan berbeda dengan kopi biasa begitu ya Teh.
1: Yes, betul. Iya. Sama sedap malamnya yang mungkin orang enggak
0: kenal. Iya, kalau ekstrak sedap malam.
1: Sudah biasa ya. Ini ada ekstrak bunga sedap malamnya.
0: Kalau dari
1: orang harus ke sini.
0: Iya. Kalau dari sisi gizi atau mungkin apa ya? Berarti kandungan yang baiknya begitu dari sedap malam ini apa nih Teh? Boleh di spill Teh?
1: Sebenarnya kita ngambil wanginya.
0: Wanginya.
1: Kita lebih memilih wangi karena untuk rasanya cukup dengan Arabica, kopi Arabica 100% Arabica, biji Arabica itu.
0: Oke. Okay. Gitu. Baik.
1: Ditambah fresh lemon gitu. Tapi wanginya nanti akan membuat itu menjadi beda.
0: Tapi aroma kopinya tetap ada nggak sih teh? Tapi aroma kopinya tetap berasa begitu ya teh?
1: Terasa. Makanya paduannya sangat dahsyat. Tapi harus dicoba gitu. Penasaran harus datang ke Sapa Hilman.
0: Betul. Yang menjadi penasaran kenapa harus ya istilahnya kenapa enggak yang lain gitu, misalkan ekstrak melati misalnya yang sudah terbiasa. Tapi ini sedap malam yang dipilihnya teh, apa sedap memang malam. Betul. Apa memang sudah di istilahnya ini menjadi ciri khas begitu atau bagaimana teh?
1: Ya, kami membuat ciri khas sendiri yang kalau melati kan yaitu kami itu karena kita tuh pasti orang taunya heritage ya Sapa Hilman. Membuat itu menjadi sangat sedap malam melati gitu. Jadi kayak lebih senang sedap malam gitu. Terus secara ekstraknya juga itu diakui bartender kami rasanya masuk di antara vanilla, lemon juice sama 100% arabica tersebut.
0: Cocok ya teh pasti. Juga
1: sama bartender ya. Beliau kan ngatur sedemikian rupa ya supaya ini bisa masuk gitu dan rasanya wow.
0: Teteh udah nyoba ya berarti ya?
1: Wah nyoba terus.
0: ini curang nih, delegasinya belum nyobain tapi Teteh tesonya udah nyobain ya.
1: Iya kan,
0: tester kami tuh. Tester jadi dulu ya teh. Tester dulu ya. Oke, nah nantinya ini si kopi dengan ekstrak sedap malam ini akan terus diproduksi teh menjadi ciri khas dari Sapa Hilman begitu?
1: Betul, Itu signature nanti akan menjadi signaturenya Batavia Cafe. Karena kan kami punya tiga restoran. Nah Batavia ini khusus menyajikan kopi-kopi Jawa Barat.
0: Baik. Ya di tengah banyaknya juga kopi-kopi Jawa Barat yang lainnya sebenarnya teh ya.
1: Betul.
0: Baik, dari kopi ini tentunya ini menjadi jembatan bagaimana ini diplomasi begitu ya, selain diplomasi budaya tapi juga ini mengusung katanya teh Jalan Asia Afrika akan didaftarkan ke UNESCO sebagai warisan dunia begitu ya teh ya.
1: Betul.
0: Ini bisa jadi apa ya, satu hal yang luar biasa nih Sapa Hilman kalau misalnya memang benar-benar ini bisa terwujud ya teh ya.
1: Iya, betul sekali. Kita sih harapannya karena kopi itu manis, asam, pahit. Semoga tapi tes akhirnya itu menjadi sangat manis. Kita pengennya semuanya berjalan itu guys, terakhirnya manis.
0: Berjalan apapun manis ya.
1: Rasa di awal ya.
0: Baik. Nah, kalau kopi dengan ekstrak sedap malam ini kira-kira cocok dengan apa nih disajikan teh? Makanannya.
1: Sebenarnya karena itu dingin, ada asemnya. Kalau normalnya orang-orang kalau minum kopi pasti pisang goreng ya kan, singkong goreng. Yeah. Nah itu juga Sapa Hilman punya sendiri sih, kita punya sendiri. Nah. Kalau ini kita sih biasanya nyajinnya sama tahu cabe jawara.
0: Uish, mantap tahu cabe jawara.
1: Jadi apa sih? Ditambah pedes sama kita.
0: Baik. Ini jadi nanti disajikannya dengan kondisi dingin ya teh atau hangat dingin. Juga? Dingin.
1: Karena kan es kopi. Anak-anak Gen Z sekarang tuh pengennya dingin ya. Kayak pengennya selalu yang dingin. Nah itu kita buatkan yang dingin.
0: Oh baik gitu ya. Termasuk nanti buat delegasi juga yang dingin atau bagaimana kopinya khusus?
1: Kita kasih yang dingin karena kan kemungkinan itu untuk morning tea-nya itu sudah disediakan. Morning tea sudah ada kopi tea-nya juga dan itu hangat karena di pagi hari. Nah untuk kembali lagi setelah habis acara Asia Afrika Festival itu kan kembali lagi ke Sapa Hilman. Kita harus menyajikan yang sejuk-sejuk dingin-dingin.
0: Yang dingin-dingin. Waduh mantap nih. Asik ya.
1: Nah, sambil kalau makan siang minum kopi dingin.
0: Nah ini kalau misalnya mau ngopi di berasa vintage-vintage-nya dan pastinya juga punya banyak sejarah, mending di sana di Hilman ya, di Batavia itu ya.
1: Batavia Cafe ditunggu di Antos warga Bandung.
0: Di Antos ya. Baik. Nah ini bukanya dari kapan sampai jam berapa begitu teh biasanya? Untuk Batavia Cafe
1: sendiri kita buka dari jam 10. Jam 10 sampai jam 11, 23.00. Itu dari situ ada beberapa musik kayak komunitas musik. yang bisa sambil live musik di sana. Kalau harinya itu ada hari Rabu sama hari Jumat live musiknya.
0: Oh gitu. Baik-baik. Jadi ada live musik sambil nyeruput kopi begitu ya Teh di sana. Eh di sana bisa buat bikin kegiatan event-event gitu di sana di.
1: Boleh.
0: Oh boleh.
1: Boleh.
0: Contohnya jadi, apa nih yang cocok Teh? Contohnya
1: Arisan. Ayo ibu-ibu yang mau arisan, terus mau birthday, terus mau kumpul teman-teman. Kadang kan orang susah ya. Iya aku tuh pengen ngerokok tapi ber-AC. Nah ini bisa.
0: Bisa. Oke.
1: Okay. Pengen ngahuleng, cek bahasa Sundamannya ngahuleng sambil ngaling-ngaling jalan.
0: Ngadaweng.
1: Bisa.
0: Tesonya ngadaweng, ngadawengnya ngahuleng.
1: Ngadaweng ya. Oh iya itu ya.
0: Iya ngadaweng.
1: Ya gitu. melihat jalan Asia Afrika sampai bengong, sambil diruput shopping, lihat kota Bandung, jalan Asia Afrika.
0: Baik. Oke, Teh. Nah, ini ada yang bertanya nih, Teh. Kita coba sampaikan ya buat Teteh ya, Teteh Sonya ya. Ada pertanyaan dari 08221830501 sekian nih katanya. Teh, kalau di sana di gedung Asia Afrika, gedung Sapoy Homan ini sebenarnya untuk gedungnya sendiri kalau misalnya dilihat ini berapa persen katanya ada yang perubahan Teh atau masih tetap dengan apa namanya bangunan yang dulu gitu Teh?
1: Baik, terima kasih. Pertanyaan langsung dijawab nih.
0: Boleh.
1: Koek seneng saya kalau ditanya ada ini renovasi apa sih Sapoy Homan gitu.
0: Sapoy Homan
1: ada renovasi ya. Kita ada renovasi untuk dari depan nih tahun 2000.

0: lakukan, dan insya Allah apabila tidak ada halangan itu akan launching di bulan Desember.
1: Oke.
0: Di Desember.
1: Tapi sejauh ya. ini kan bangunan sejarah begitu teh. Apakah perubahannya tidak misalnya bukan merusak ya, maksudnya perubahannya tidak merubah sejarahnya juga gitu teh. Apa yang menjadi?
0: Oh tidak, insyaallah. Insyaallah karena kami selalu bekerja sama sama Disputpar terkait
1: gitu.
0: Terkait budaya, cagar
1: Oke.
0: budaya
1: Cagar
0: gitu.
1: budaya
0: Dan
1: betul.
0: ya, cagar budaya, dan kita tidak merubah depan,
1: Ya.
0: tampak depan,
1: Tampak depan.
0: tapi fokus kita adalah di dalam untuk kenyamanan tamu.
1: Oh, baik-baik. Jadi tampak depannya itu tidak merubah sama sekali dari apa yang sudah ditetapkan
0: Ya.
1: sebagai cagar budaya begitu ya, Teh ya.
0: Betul, betul. Kita kan grade A ya, cagar budaya grade A. Jadi sesuatu yang tidak boleh berubah dengan keinginan kita, atau bahasanya itu owner ya. Karena kita harus berhubungan terus sama cagar budaya.
1: Oh,
0: Dan
1: baik.
0: itu emang kita nggak ada niat merubah, karena bagian dari sejarah tidak boleh dirubah. Asik.
1: Betul. Ya, iya pastinya, apalagi dekat dengan Asia Afrika ya. Ini kalau kalau bisa dibilang ini pasangan ya begitu. Asia Afrika dengan Homan ini tidak bisa dipisahkan begitu ya, Teh.
0: Iya, alhamdulillah, betul. Karena dasar sila rangkuman 10 rangkuman yang ada di Konferensi Asia Afrika tahun 1955 ada tepat di depan hotel kami. Jadi sesuatu
1: Itu
0: yang tidak terpisahkan
1: baik,
0: gitu.
1: baik, baik.
0: Terus ada mobil-mobil klasik. Kalau tahu teman-teman semuanya, mobil
1: Ya.
0: klasik yang dulu 1955 kita ada
1: Ya.
0: renovasi dalam,
1: Ya.
0: itu juga sudah kita lakukan itu gitu.
1: Ini mobil klasiknya jenis apa nih, Teh? Boleh disampaikan?
0: Mobil klasik yang besar itu ada nanti, apa ya aku sebutnya, mobil besar, mobil
1: Mobil
0: besar.
1: besar ya. Baik, baik.
0: Iya,
1: Oke.
0: itu lucu. Oh, pengen aja, pengen liatin gitu, susah ya
1: Iya.
0: ngomongnya gitu.
1: Oke, dan ini masih bisa digunakan Teh saat ini masih mobilnya.
0: Masih, masih. Terus kalau misalkan pengen pipes-nya kayak delegate-delegate gitu kan,
1: Ya.
0: kayak delegasi-delegasi, monggo, kita berbayar 400 ribu
1: 400
0: 2
1: ribu.
0: jam mengitari
1: Wah.
0: Kota Bandung.
1: Waduh ini ya.
0: Nanti termasuk sejarah-sejarahnya kita berhentikan di mobil, sejarah-sejarah itu bisa teman-teman lihat, yuk kita lihat di website kami.
1: Oke. Nah, ini mobil ini nanti dipamerkan juga nanti pada saat Asia Afrika Festival.
0: Dipamerkan, pasti. Itu
1: Oke.
0: bagian dari sejarah.
1: Bagian dari sejarahnya dan
0: Bagian dari sejarah, itu
1: betul.
0: sudah kami touch ya,
1: Ya.
0: menjadi lebih bagus dan modern seperti sekarang, tapi tidak ada yang sepanjang itu mobilnya gitu. Panjang banget.
1: Iya. Baik, baik. Nah, ini silakan nih buat yang mungkin saat ini mendengarkan siaran ini ya. Selain nanti di di acara tanggal 11, tanggal 12 dia minuman ini disajikan untuk para delegasi, tapi juga Anda bisa bisa menikmati seperti halnya para delegasi begitu ya, Teh ya. Kopi khas
0: Ya,
1: dari
0: betul.
1: Savoy Homan, racikan khusus
0: Sampai
1: ya.
0: Roman, betul,
1: Waduh
0: betul.
1: keren. Keren-keren, mudah-mudahan tentunya ini jadi kebanggaan juga, dan yang pastinya para delegasi juga ingat ya momen ini ya Teh, nyeruput kopi di
0: Iya,
1: Kota Bandung.
0: betul sekali. Kopi Jawa Barat ya.
1: Kopi Jawa Barat, betul.
0: Kopi Jawa Barat.
1: Ya, oke. Dan yang terakhir Teh Sonya, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait penyelenggaraan begitu yang tidak lama lagi akan digelar di tanggal 11 dan juga 12 ya. Apalagi di tanggal 11 nya mungkin ya banyak kegiatan-kegiatan
0: Ya,
1: yang akan dilaksanakan begitu. Mangga silakan Teh Sonya.
0: ya, ya. Harapannya untuk acara Asia Afrika Festival, acaranya berjalan dengan lancar,
1: Ya.
0: tidak ada hambatan untuk warga Bandung, mangga menikmati apa yang sudah di apresiasi ya dari pemerintah pemerintah Kota Bandung.
1: Ya.
0: Kita turun hari itu, kita bersama-sama menikmati festivalnya. Terus kalau misalkan kepanasan,
1: Ya.
0: agak melipir sedikit ke Batavia Cafe, di sana ada Ghost Coffee.
1: Oke.
0: Dingin-dingin, asam manis.
1: Oke. Oke, tapi sebelum kita tutup Teh ya, ini mau tanya juga nih tanggal 11, tanggal 12 ini untuk Savoy Homan masih tetap beroperasi untuk umumnya Teh ya.
0: Yes, kami
1: Masih.
0: justru orang pertama.

0: semua tempat jualan kami buka.
1: Oh gitu. Iya, jadi
0: ya.
1: Tidak tertutup hanya untuk kegiatan si Africa Festival saja atau delegasi saja, tapi juga umum masih bisa juga ya, begitu ya, beroperasi teh. Ya. Oke,
0: mungkin
1: oke.
0: mungkin ada jam-jam tertentu nih Kang,
1: Oh,
0: mungkin
1: baik.
0: dari jam jam 7 sampai ada delegasi, itu biasanya kan lumayan demi keamanan bersama kayaknya, itu hanya untuk delegasi dan pemerintah Kota Bandung yang untuk menyambut para delegasi-delegasi, karena delegasinya juga nggak sedikit ya Kang ya,
1: Iya, betul.
0: daftar di kita juga sangat-sangat banyak,
1: Iya.
0: alhamdulillah, alhamdulillah sekali kegiatan ini. Tapi setelah jam 10 itu boleh dinikmati sama masyarakat umum gitu.
1: Oh, hingga jam
0: Setelah mereka
1: 10 ya.
0: keluar,
1: Baik, baik, baik.
0: ya jam 10 monggo yuk ke Batavia Cafe, karena Batavia Cafe itu benar-benar dekat Jalan Asia Afrika. Setelah itu silakan semuanya boleh masuk. Jam yang
1: Betul.
0: jam 9.10 lah kita mereka mulai historical walk, mangga.
1: Oke, okay,
0: Teman-teman boleh datang ke Satpoy Hewan Bandung.
1: oke. Okay. Oh, berarti di tanggal 12 ini leluasa ya, Bu, untuk umum bisa bisa di
0: Sangat leluasa,
1: sangat
0: karena 12
1: leluasa.
0: tidak ada delegasi lagi, hanya di tanggal 11 saja ya.
1: Oke, okay, jadi tanggal 11 hingga
0: Ya.
1: pukul 10. Nah, 10 hingga selesai ya. Anda bebas ya
0: Iya,
1: menikmati kopi di
0: bebas dong. Kami
1: Batavia Cafe.
0: menerima, kami menerima Bapak Ibu semua datang ke Satpoy Hewan
1: Oke.
0: Bandung.
1: Okay. Harus reservasi dulu nggak sih teh? Takutnya memang juga
0: Insya
1: banyak.
0: Allah enggak.
1: Oh, gitu
0: Enggak,
1: ya.
0: kita banyak. Emang enggak, datang aja langsung, enggak ada
1: Oke.
0: reservasi-reservasian. Yang penting jajan.
1: Jajan, betul ya. Yang pastinya juga
0: Jajan.
1: tanggal 12 Anda bisa menikmati kopi sambil menikmati sajian arak-arakan budaya yang akan melintas di sepanjang jalan Asia Afrika ya,
0: Betul.
1: Teh, begitu ya, Teh ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Betul
1: Baik.
0: sekali.
1: Teh Sonya, hatur nuhun, terima kasih nih, maaf nih terus diganggu ya
0: Kami
1: nih aktivitasnya, mohon maaf ya Teh Sonya
0: dengan
1: ya.
0: senang hati.
1: Dan yang pastinya turut senang, semoga makin maju Savoy Homan, tentunya juga semakin sukses ya dengan segala
0: Amin,
1: kegiatannya.
0: amin. Sukses
1: Baik.
0: juga buat Akang semua ya.
1: Hatur nuhun Teh Sonya, sampurasun,
0: Kami
1: hatur nuhun.
0: sampai. Terima kasih.
1: Wow, seru ngobrol sama Teh Sonya ya, perihal persiapan festival Asia Afrika Festival 2026, dan yang pastinya juga menu-menu yang disajikan, menu makanan untuk para delegasi dan juga minuman yang khas yang dibuat oleh chefnya langsung dari Savoy Homan. Nah, buat Anda yang penasaran seperti apa rasanya, Anda bisa datang ke Batavia Cafe di Asia Afrika, tentunya di Jalan Asia Afrika ya, di Savoy Homan Hotel. Saya Beri Diansa undur pamit, terima kasih untuk Anda semuanya. Sehat selalu dan yang pastinya tetap bersama kami. Nantikan dan juga tetap simak obrolan-obrolan selu dan juga program-program menarik lainnya di Pro 4 RRI Bandung.

0: konsumsi. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Kuda Renggong. Kuda Renggong adalah seni pertunjukan rakyat berbentuk helaran berasal dari daerah Sumedang, Jawa Barat. Tapi tahukah Anda, Kuda Renggong merupakan metatesis dari kata ronggeng yang artinya keterampilan berjalan kuda mengikuti irama musik dan gendang sambil ditunggangi anak sunatan

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Anda masih saya temani tentunya di pagi hari ini. Lanjut lagi nih Kaum Dangu, obrolan seru bakalan kita hadirkan untuk Anda semuanya di pagi hari ini di obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya.
1: Obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
0: Pagi hari ini kita akan berkenalan bersama dengan dua narasumber sudah hadir di studio Perempat RI Bandung. Ada Kang Agit Adria Kostaman, Ketua Sanggar Arum Sari, dan juga Raisya Putri Purnawan, penariknya ya. Kita sapa dulu, selamat pagi Kang Agit.
2: Selamat pagi Raisya.
0: Kabar baik, sehat ya pagi hari ini ya, segar pastinya. Pagi hari ini kita kan sehat juga alhamdulillah. Kang Agit dan juga Raisya, hatur nuhun, terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio Perempat RI Bandung ya. Hatur nuhun.
2: Terima kasih ini sudah diundang Kang.
0: Iya, pastinya dari Arum Sari.
2: Betul.
0: Tadi ya Ketua Sanggar Arum Sari nih Kang Agit dan juga Neng Raisya ini selaku penarinya ini ya.
3: Oke.
0: Ya, ini kita kan berbincang bersama bagaimana juga melihat pandangan dari Kang Agit sebagai Ketua Sanggar Arum Sari begitu ya, dan juga Raisya kalau membentuk karakter ini melalui seni budaya begitu ya. Nah kalau dari Kang Agit bagaimana dan Raisya bagaimana, sebelumnya kita kenalan lagi lebih jauh ya.
2: Boleh.
0: Kita kenalan dulu Kang Agit, silakan Kang Agit.
2: Ya halo, perkenalkan saya Agit Andria Kostaman. Saya Ketua Sanggar Arum Sari. Sanggarnya ada di Jalan Sekelo Timur, nomor 155 Bandung.
0: Oh, Sekelo Timur. Baik. Oke. Kalau Neng Raisya silakan.
3: Halo pagi, aku Raisya Putri Purnawan. Aku selaku penari atau member dari Sanggar Arum Sari Bandung.
0: Sanggarnya sejak kapan nih Kang Agit didirikan?
2: Untuk sanggarnya sendiri kita didirikan itu tanggal 17 Agustus 2016 Kang.
0: 2016.
2: Ya. Jadi dulu tuh berawal dari ekskul sebetulnya Kang.
0: Oh, awalnya dari ekskul dulu, berarti ekskul kurang lebih hampir 10 tahun saat ini ya Teh. Waduh, luar biasa nih. Kang Agit sendiri atau bersama dengan rekan-rekan di sanggar tari ini kita pelatihnya ada, gitu.
2: Ada kita dan juga ada pengurusnya juga Kang.
0: Pengurusnya.
2: Kebetulan saya hanya diamani sebagai ketua dan pelatihnya baik. Beda lagi.
0: Pelatihnya beda lagi.
2: Namanya, iya.
0: Oh, jadi tapi kalau Kang Agit disuruh nari bisa?
2: Insya Allah mungkin ya. Perdalam sedikit lah.
0: Kalau Raisya pasti bisa ya.
3: Iya.
0: Soalnya yang belajar gitu ya.
2: Betul.
0: Nah, Kang Agit, ini dari apa ya istilahnya dari masyarakat sekitar gitu, sekitar sanggar atau dari orang tua murid gitu? Sehingga dipilih jadi ketua atau bagaimana nih Kang Agit?
2: Nah,
0: keterlibatan awalnya
2: mungkin sedikit curhat. Jadi dulu itu saya sebetulnya di Sanggar Arum Sari sebagai dokumentasi Kang.
0: Oh awalnya
2: ya, dokumentasi editing gitu.
0: Yeah.
2: Nah kebetulan dulu yang foundernya itu sudah meninggal.
0: Oke.
2: Almarhum Mbah Gaga. Foundernya ada dua, satu lagi Bu Nenda. Tapi kita sudah ganti kepengurusan itu sekitar tahun 2024. Jadi karena dulu berangkat dari e-school, itu di SDN 054 Tikukur.
0: Oh, nah, Tikukur. Iya, iya.
2: Berawal dari e-school, awalnya anggotanya hanya sedikit, Kang.
0: Iya. Yeah.
2: Sekitar 12 orang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, semakin kesini orang tua menyarankan, gimana kita buka sanggar aja katanya gitu.
0: Oh, baik. Jadi ini saran dari orang tua.
2: Iya. Awalnya mau buka sanggarnya untuk wilayah sekitaran Sadang Saib. Iya, daerah situ.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, pas kesini kita bikin sanggar aja yang lebih proper gitu ya.
0: Iya.
2: Kita perbaiki semuanya, mulai kepengurusan dan lain-lain. Akhirnya tercetuslah ide itu. Sampai yang orang tua itu asalnya jadi pengurus sekarang kan.
0: Orang tuanya juga jadi pengurus.
2: Iya.
0: Yang mengusulkan tadi ya.
2: Iya, dan kerjasama juga dengan pelatih juga dan foundernya. Kalau saat itu masih sama almarhum Mbah Gaga. Saatnya kita buatlah sanggar di Panglawungan asalnya Kang.
0: Oke.
2: Okay. Ya sampai ketika zaman COVID tuh ya.
0: Iya.
2: Sanggar ini malah bukannya redup, tapi malah nambah cabang Kang.
0: Oh
2: ada
0: baik.
2: Ada yang di Sumedang dan Cimahi gitu kan.
0: Oh.
2: Jadi alhamdulillah
0: bisa begitu
2: berkahnya,
0: ya. Iya.
2: Karena mungkin kita promosinya di medsos Kang.
0: Oh media ya, sosial. Meskipun di COVID saat itu, tapi tetap berjalan begitu ya.
2: Betul.
0: Oke. Baik. Nah kemudian Jadi pelatihan ini itu di mana tepatnya berfokusnya, pada di Bandung sendiri atau di tiga tempat ini juga berjalan?
2: Oh, untuk sekarang kebetulan karena kita kepengurusan sudah berganti juga, Kang ya. Mm-hmm. Jadi sama kita jadikan satu pusat aja di Bandung. Mm-hmm. Khususnya di Sekelowa.
0: Yeah.
2: Jadi untuk kepelatihan itu kadang kita latihan di Sekelowa setiap hari Sabtu Minggu, Kang.
0: Sabtu Minggu, dua hari itu.
2: Dua hari, betul.
0: Baik, baik.
2: Dan ada juga yang kita misalnya latihan gabungan di BCH, Kang.
0: Ya, BCH tuh ya, di
2: Bandung Creative Hub.
0: Oh, Creative Hub di Laswi. Baik, baik, baik. Oke. Okay. Nah, ini Raisya, ini sudah berapa lama di belajar di sana?
3: Aku baru-baru.
0: Hah? Oh, baru-baru. Ya. Berapa tahun kurang lebih?
3: Aduh, enggak berapa tahun.
0: Oh, sih. Belum ya, baru-baru.
3: Benar-benar baru masuk berapa? Sebulan ada ya?
0: Satu bulan?
3: Iya.
0: Oh, nah ini tanggapan dari Raisya gimana nih satu bulan ini?
3: Benar-benar di sanggar ini tuh seru sih. Mm-hmm. Karena pelatihnya juga kayak enggak gimana, kayak enak aja gitu ngajarnya.
0: Okay.
3: Jadi kayak lebih cepat memahami gerakan juga. Mm-hmm. Dan menguasai 3W juga lebih kayak gitu, kayak enak
0: dapet
3: banget
0: aja
3: sih.
0: Ya,
3: iya,
0: makanya
3: dapet, benar.
0: Dapat yang dipengen sama Raisya gitu ya, bener. Dalam belajar begitu ya. Metodenya enakan gitu.
3: Iya.
0: Teteh atau AA yang pengajarnya?
3: AA.
0: Oke, oke. Ini dari apa ya, Mas? Pendidikan seni atau otodidak nih pelatihnya?
2: Pelatihnya betul dari seni juga.
0: Oh.
2: Beliau mahasiswa UPI.
0: Oh, mahasiswa UPI. Jadi secara praktik dan juga teorinya juga dapat ya gitu ya, karena orang pendidikan gitu ya. Oke, seru nih.
2: Karena sebelumnya juga, Kang, awalnya mau sama kita gitu kan.
0: Mm-mm.
2: Termasuk saya dulu pas jadi apa, ketika ditunjuk
0: dokumen
2: jadi ketua.
0: Okay.
2: Awalnya kan gimana sama kakak aja, wah saya kurang ya Kang. Saya kan backgroundnya dokumentasi gitu, meskipun tahu lah gerakan-gerakan mah.
0: Okay.
2: Tapi kebetulan saya punya kenalan teman juga dulu suka jurian juga di Jaipongan, jadi juri beliau tuh pernah. Nah akhirnya kita hubungi aja lah.
0: Siapa jurinya, siapa pelatihnya namanya?
2: Pelatihnya Kak Diki.
0: Oh, Kang Diki.
2: Kang Diki Rialdi itu. Terima kasih Kang Diki.
0: Dengerin enggak sih Kang Diki sekarang?
2: Dengerin.
0: Oh, mudah-mudahan dengerin ya. Oke, oke. Okay. Yeah. Nah, ini jadi Kang Diki ini luar biasa baik ya dalam membimbing dan juga melatih anak-anak gitu ya.
2: Yeah.
0: Dan Raisya pun merasakan pas gitu ya dilatih ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Raisya ini sudah satu bulan ini sudah berapa tarian yang Raisya bisa?
3: Aku sekarang tuh mau tampil nanti di Asia Afrika Bandung.
0: Keren. Ya. Tanggal 11-12 nanti ya.
3: Iya.
0: Oke, oke.
3: Aku udah ngapalin lagu Silaturahmi dan dikit-dikit juga aku masih ngapalin tari Senggot.
0: Oh, yang mau ditampilkan nanti yang mana?
3: Silaturahmi.
0: Yang Silaturahmi.
3: Iya, Senggot ini masih ngapal-ngapalin lah.
0: Oke, oke, oke. Nah, ini pesertanya teman-teman ada berapa banyak nih? Raisya.
2: Iya.
0: Banyak, banyak ya Kang Agit ya. Kurang lebih ada berapa nih yang terdaftar?
2: Yang terdaftar di Asia Afrika atau di dari
0: kita? Oh, di sanggar maksudnya.
2: Di sanggar
0: saya.
2: Mungkin 40 orang ada.
0: 40.
3: Iya.
0: Dan itu di satu minggu semuanya berkumpul ya.
2: Iya.
0: Wah, wah, wah, seru ya. Oh, di sesi. Ya,
2: kalau misalnya untuk SD,
0: ya.
2: Sesinya agak siang. Nah, nanti untuk yang remaja sampai kuliah agak sore.
0: Agak sore.
3: Iya.
0: Baik, baik, disesuaikan. Kalau liburan seperti ini bagaimana? Buka juga sanggarnya?
2: Liburan buka juga.
3: Iya.
0: Buka juga ya.
2: Justru
0: Sabtu Minggu.
2: Pas liburan ini kita apa ya? Lebih banyak
3: latihan.
2: Iya, latihan.
0: Aktif
2: gitu terus.
0: Apalagi kalau ada event gitu kan.
3: Iya.
0: Jadi lebih
2: kita juga apa namanya? Visinya itu kita enggak cuma bisa nari aja gitu, tapi kalau bisa jadikanlah bakat kamu itu jadi sebuah apa ya, penghasilan yang hobi yang dibayar
0: menghasilkan
2: itu kan,
0: ya, gitu menghasilkan. Ya. Baik, baik. Selain tadi hobi yang menghasilkan, tapi yang paling penting tadi sesuai dengan topik kita ini membentuk karakter ya, anak-anak gitu. Emang dirasakan begitu oleh Kang Agit. Bagaimana Kang Agit menerapkannya dalam kurikulum misalkan atau ya pengajaran atau mungkin dalam Kang Agit merawat sanggar tari ini.
2: Nah, karena saya dulu backgroundnya seorang guru juga, Kang. Jadi ada beberapa hal yang bisa saya terapkan di sanggar. Salah satunya dari kurikulum tadi kan. Jadi saya adopsi itu kurikulum di sekolah kan. Kayak misalnya di sekolah kita sanggar yang nari anak-anaknya aja kan. Biasanya kan orang-orang tua juga suka ikut nonton kan ya.
0: Nah, ikut nari gak sih orang tua?
2: Ada, bisa juga ada.
0: Yeah, yeah.
2: Supaya menerapkan percaya diri, terus disiplin. Jadi yang disanggar hanya anak-anak saja yang latihan. Nanti orang tua dijemput lagi. Itu salah satunya mungkin.
0: Baik.
2: Terus yang kedua, kita juga menerapkan apa yang namanya kerjasama tim. Jadi kita harus saling berkomunikasi lah, harus saling sharing sama yang lebih senior atau lebih muda. Jangan sampai kita punya ilmu jadi pendam aja gitu kan. Tapi kita harus berani berkomunikasi, karena kan yang saya lihat ya, anak-anak zaman sekarang tuh banyaknya ke gadget ya Kang ya.
0: Iya, lari
2: HP
0: kesana,
2: ya, terus ya. Paling komunikasi lewat HP terus kan. Tapi gimana caranya biar komunikasi itu aktif berjalan? Ya di sesi diskusi tadi gitu.
0: Betul. Kan. Jadi ini bagus ya kalau buat ibu-ibu yang masih cari kira-kira kegiatan apa yang cocok buat anak, sehingga anak tidak berfokus pada gadget gitu. Betul. Ya, di gawai gitu ya, tapi bersosialisasi, punya teman yang bisa berinteraksi dan berkomunikasi tadi ya.
2: Betul,
0: Kang Agit jadi menerapkan ini dalam sanggar begitu ya. Oke, oke, oke. Raisya sendiri bagaimana? Jadi dirasakan di rumah gawainya jadi sering-sering nganggur ya berarti ya kalau gitu.
3: Iya,
0: ya?
3: Benar. Karena banyak kegiatan juga di sekolah maupun di luar sekolah.
0: Oke. Okay. Kalau Raisya latihan berarti di siang ya? Di sore?
2: Iya.
0: Di sore. Tapi udah hari libur.
2: Tapi
0: ya.
2: Kalau lagi libur mah gas aja.
0: Gas aja. Ya. Jadi bisa diatur waktunya ya.
3: Betul. Iya.
0: Dengan belajar di sekolah karena hari libur saja begitu.
3: Iya.
0: Ya.
2: Termasuk saya juga muji juga nih sama Raisya karena beliau juga salah satu anak yang berprestasi, bukan hanya seni tari kan.
0: Apa tuh?
2: Beliau juga duta bahasa ya Raisya ya.
3: Ada ikut
2: banyak nih.
3: Duta pembicara muda Indonesia, ikut duta generasi muda berbakat, duta generasi muda berprestasi, sama komunitas pelajar bintang berprestasi.
0: Waduh, koleksi banyak, koleksi ternyata ya. Prestasinya ini. Iya, Raisya sendiri kenapa nih Raisya jadi pengen justru pengen berkembang gitu dengan menggali potensi gitu di luar.
3: Iya. Waktu SD tuh aku tuh cuma ikut eskul doang.
0: Yeah.
3: Terus kebetulan diajarnya juga sama Kak Diki di SD tuh. Jadi kayak cari-cari, aku pengen lanjutin tari, bilang ke orang tua. Terus cari-cari aja sanggar. Kebetulan ada yang tetangga emang ikut Arumsari, jadi dimasukin ke Arumsari.
0: Baik, oke.
3: Karena emang dari SD benar-benar emang udah srek pelatihnya sama Kak Diki. Jadi ya udah nggak usah ke sanggar lain, udah ke Arumsari
0: sudah
3: aja.
0: Sudah klop ya, sudah klop dengan Kang Diki, ketemu juga gitu ya. Tapi ini ngaturnya gimana nih dengan kegiatan-kegiatan lain? Jadi duta tadi ya, dari duta apa namanya Kak?
3: Duta pembicara.
0: Pembicara. Oh, contohin deh. Kayak gimana nih jadi duta pembicara nih?
3: Ya biasanya aku jadi MC sih.
0: Keren.
3: Ya. Mau dicontohin.
0: Contohin.
3: Malu lagi.
0: Enggak apa-apa. Contohnya apa? Acara apa biasanya?
3: Biasanya ya event-event sekolah mungkin. Aku juga nanti mau jadi MC waktu demo eskul.
0: Oh, coba ya. Kita tampilkan Raisya sebagai MC kita. Silakan Raisya.
3: Selamat pagi teman-teman dan ibu bapak yang kita hormati dan teman-teman yang kita banggakan. Selamat pagi, gimana kabarnya hari ini? Oh, masih semangat? Kayak gitu.
0: Masih. Keren ya, gitu ya Raisya ya. Baik. Jadi kegiatan di luar selain nari juga ada banyak ya berarti
3: ada.
0: Ya. Nah, menurut Raisya sendiri ada manfaat apa saja sih yang terutama Raisya rasakan begitu dari kegiatan-kegiatan?
3: Dari duta-duta gitu.
0: Dari duta dan juga nari gitu.
3: Dulu aku tuh benar-benar direndahkan.
0: Aduh, direndahkan. Siapa?
3: Sama teman-teman aku kayak dia mah enggak bisa apa-apa. Terus aku jadinya
0: termasuk bullying gitu ya.
3: Terus aku enggak percaya diri. Terus waktu masuk SMP tuh kayak benar-benar aku di SMP harus benar-benar fokus nih. Terus jadinya kayak benar-benar coba masuk duta pembicara. Ada pokoknya di situ tuh ada 10 kali mentoring. Kayak cara mengatasi gugup, percaya diri, public speaking.
0: Okay.
3: Nah, jadi aku tuh dari situ tuh benar-benar dilatih percaya dirinya sampai benar-benar bisa public speaking, benar-benar sampai jadi bisa jadi MC, itu bisa diundang juga ke sini kan.
0: Oh, asik ya.
3: Jadi kayak dari duta-duta itu tuh paling penting itu percaya diri sih sama public speaking, karena benar-benar penting sih percaya diri sama public speaking di zaman sekarang juga.
0: Betul. Makanya, gimana berkomunikasi di luar begitu ya. Oke. Keren nih Raisa ya, luar biasa Kang Agit ya.
2: Nah, ini bisa jadi contoh ya Kang ya buat orang-orang lain yang apa bahasa sekarang,
0: adik-adik yang lain ya,
3: Raisa, ya? Yang insecure
2: katanya, aduh aku mau gini, aku mau gini. Betul, ternyata betul. Bisa digali dari sisi lain yang bisa bikin kita jadi
0: baik-baik. Jadi dulu kasusnya Raisa juga sebenarnya kurang percaya diri gitu ya. Tapi setelah dicoba, ternyata bisa tampil. Sudah jadi gak insecure lagi berarti sekarang. Udah gak ada yang bullying lagi berarti ya. Udah gak ada bully-bully lagi.
3: Harus, harus berani juga ngelawan, jangan mau dibully.
0: Nah itu dia. Jadi dilawannya dengan prestasi begitu ya Raisa. Oke. Nah Kang Agit, selain Raisa juga banyak mungkin yang punya keahlian-keahlian lain di sanggar ini gitu ya.
2: Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita ajak ngobrol di sini juga kan ya.
0: Betul. Supaya jadi contoh buat adik-adik kita ya. Setuju, jadi jangan sampai terlena dengan gadget gitu kan. Dan yang pastinya juga makin punya skill gitu, karena yang dibutuhkan adalah saat ini skill begitu, kemampuan baik itu berbicara, kemampuan misalkan dalam seni dan juga budaya, apalagi ada banyak kesempatan lah ya, banyak kesempatan yang bisa diraih oleh Raisa setelah punya kemampuan begitu. Asik ya. Kang Agit, kalau dari Kang Agit sendiri sebagai penyelenggara gitu ya, sebagai ketua nih, kira harapannya tentunya untuk sanggar tari ini seperti apa sih Kang Agit, untuk anak-anaknya, untuk tentunya kemajuan sanggar tarinya juga?
2: Kalau harapan saya untuk anak-anak bisa lebih berkembang lagi, berprestasi lagi, dan juga seperti slogan kita ya, bisa juara bersama.
0: Ini seragamnya.
2: Seragamnya betul. Jadi ini seragam terbaru, kalau ini jersey.
0: Jersey-nya ya. Saya kira ini kesebelasan dari
2: Arum Sari kan. Sebelasan Timnas Arum Sari.
0: Iya, Timnas Arum Sari ya. Soalnya sport banget sport ya. Iya, keren ini.
2: Jadi ini supaya anak-anak juga semangat.
0: Baik, betul ya. Jadi punya kebanggaan tersendiri, punya seragam ya, ya. Oke. Nah, kemudian ini untuk apa namanya, Arum Sarinya sendiri kan sudah punya cabang begitu.
2: Betul.
0: Sudah punya cabang masing-masing, punya ketuanya sendiri, punya pengurusnya sendiri ya.
2: Karena sekarang sudah kepengurusannya satu, jadi di pusat.
0: Di pusat.
2: Di Bandung.
0: Jadi Kang Agit sendiri yang akan ngurus semuanya.
2: Iya, dengan pengurus yang lain.
0: Maksudnya
2: pengurus itu ada sekretaris.
0: Betul.
2: Seperti itu.
0: Iya, lulusannya sudah banyak berarti Kang Agit ya.
2: Yang dari Arum Sari.
0: Arum Sari ini.
2: Alhamdulillah sudah banyak. Bahkan mereka ada juga yang punya sanggar sendiri sekarang.
0: Sudah punya sanggar sendiri. Oke.
2: Makanya kita juga di sanggar tuh, saya punya program jangka panjang Kang. Kayak ke Raisa juga ya, misalnya ke depannya. Bisa jadi kamu nanti keluar negeri, kamu buka sanggar di sana, jadi cabang Arum Sari versi ini ya.
0: Iya. Karena saya cabang Amerika.
2: Amin.
0: Ya, bisa aja ya, soalnya kan banyak orang Indonesia juga yang di sana kan ya. Atau mungkin yang pengen belajar begitu dari luar negeri, pengen belajar menimba ilmu begitu ya. Oke, keren. Jadi pengen ke sana juga ya
2: Kang.
0: Boleh
2: Kang, ditunggu.
0: Iya. Nah, ini paling usia paling berapa tahun, dari berapa tahun ke berapa tahun nih, Kak?
2: Ada yang paling kecil ya kita.
0: Ada. Paling kecil.
2: Ada kita yang paling kecil itu usia 4 tahun.
0: Empat tahun.
2: Kalau yang seniornya yang udah kuliah 18 tahun lah.
0: 18 tahun.
2: Dia udah kuliah. Dia dari SD malah dia.
0: Oh gitu.
2: Bisa dibilang dia juga jadi asistennya sekarang nih. Asisten Kadiki.
0: Jadi baik.
2: Sesuai tadi tema di awal ya, karena kita juga ingin membentuk karakter tuh dia dari budaya jadi bisa memimpin, jadi bisa berdisiplin gitu kan. Jadi kita punya program kurikulumnya gak tanggung-tanggung Kang. Programnya 10 tahun ke depan.
0: Jadi
2: si anak ini dilatih bagaimana cara jadi leader di masa depan. Gimana jadi pemimpin di masa depan, dan tentunya jadi pelatih juga. Supaya menumbuhkan bibit-bibit yang berpotensi jadi generasi penerus yang berprestasi.
0: Oh gitu, jadi memang dididik supaya jadi pelatih juga ya.
2: Ya betul.
0: Terbukti sudah ada yang buat Sanggar Stari sendiri ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya oke okay, oke okay. Meskipun terpisah mungkin dari Arum Sari punya Sanggar sendiri, tapi juga kebanggaan lah buat Arum Sari ya. Oke okay, oke okay. Sudah berapa Sanggar yang di maksudnya dari jebolan Arum Sari ini?
2: Berapa ya? Kira-kira ada dua Kang.
0: Dua
2: ya,
0: Sanggar Tari.
2: Yang satu ada udah keluar ke Bandung sih, ada di Bogor satu lagi ya.
0: Sudah di Bogor. Yeah. Baik, baik, baik. Raisa mau punya sanggar juga nanti?
3: Mau dong.
0: Mau ya. Punya rencana seperti itu ya. Baik. Ini baru satu bulan ya padahal ya. Oke, oke, oke. Nah, terkadang Kang Agit mungkin ya pastinya juga setiap anak itu beda-beda ya.
2: Betul.
0: Beda-beda daya serapnya, begitu berlatihnya mungkin agak perlu apa ya, waktu yang cukup lama begitu. Nah, masing-masing punya ada kendala lah istilahnya,
2: ada,
0: gitu ya. Nah, ada apa ya, trik atau tips khusus begitu biasanya kalau ada anak yang mungkin sulit dalam menghafal gerakan dan lain sebagainya.
2: Nah, ini salah satu yang saya adopsi dari sekolah juga, Kang. Kita menggunakan project based learning. Jadi anak-anak ini yang dalam kurung gimana sih susahnya di mana gitu ya. Kita kelompokkan dulu. Jadi misalnya ini si A mungkin daya serapnya sekian. Nah, kita kasih lagu-lagu yang simple dulu ya. Dari itu yang udah bisa, baru kita lanjut ke kelas yang menengah. Nah, nanti kalau misalnya dia sudah bisa ngejar, kita baru masukkan ke kelas tersebut. Jadi apa ya, learning by doing lah. Pelan-pelan gitu. Atau kita juga suka kasih mereka privat. Jadi supaya lebih intens lagi.
0: Iya, ada kelas khusus lah ya.
2: Khusus betul.
0: Supaya bisa ngejar materi gitu, materi yang disampaikan. Betul. Pengajarnya Kang Diki saja berarti itu, atau ada yang lainnya tadi selain asisten?
2: Kang Diki saja dibantu sama asisten paling.
0: Kagerohnya Kang ya tatenya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya gitu kan ya, karena memang pastinya beda-beda kan ya setiap orang. Ada yang cepat.
2: Ada
0: yang cepat pastinya.
2: Gitu. Salah satunya ini.
0: Oh, Raisa termasuk juga, yang cepat ya.
2: Dalam daya tangkapnya
0: menghafal keren ya. Ya, menghafal kata jadi MC, ya gerakannya juga multi talenta luar biasa nih. Raisa, kira-kira kalau untuk Raisa sendiri karakter seperti apa yang harus dimiliki oleh orang gitu, anak saat ini begitu. Raisa selain tadi punya kemampuan skill gitu, tapi karakter apa nih?
3: Menurut aku di zaman yang sekarang kan kita tuh benar-benar harus jadi anak yang berani.
0: Berani, ya. Keberanian ya.
3: Karena kan
0: ya,
3: sekarang makin banyak pembulian kan ya. Nah, itu tuh benar-benar kita tuh jangan mau dibully, harus ngelawan. Terus jangan lupa jangan insecure. Benar-benar harus percaya diri karena penting. Nah, ini yang kesatunya paling penting, public speaking, karena bisa kepake sampai kerja. Gitu. Makanya masa-masa muda sekarang tuh jangan dipakai buat pacaran lah.
0: Itu dia, betul.
3: Pakai ya buat hal-hal positif kayak belajar public speaking atau apa gitu, kayak yang emang benar-benar positif kayak sanggar, ikut sanggar gitu, ikut duta gitu.
0: Iya betul. Iya ya. Jadi manfaatkan waktu ya. Iya gitu muda kan ya. Jangan mau sama kayak orang lain gitu kan ya. Jangan FOMO juga kan ya gitu ya.
2: Harus berani tampil beda.
0: Harus tampil beda. Gimana caranya supaya kita ini bisa punya keunikan tersendiri begitu ya,
2: betul,
0: kan ya?
3: Jadi biasanya kalau misalnya kita mau biar gak insecure lah ya. Misalnya palingan ada ikut webinar-webinar. Webinar-webinar gratis.
0: Keren.
3: Itu bener-bener webinar gratis. Nanti kita tuh di ajarin kayak public speaking. Nanti kan di dalam Zoom itu walaupun online, kita ada sesi tanya jawabnya. Gitu. Jadi kayak di belajar pelan-pelan walaupun gratis tapi bisa, karena aku juga dulu ikut-ikut webinar gitu kan. Sekarang sampai sekarang juga masih, dan bener-bener wah sekarang udah bisa percaya diri, udah bisa jadi MC.
0: Ini dari siapa tahu webinar-webinar gratis kayak gitu?
3: Nah, aku awalnya ikut cerita ya.
0: Boleh ceritain.
3: Awalnya tuh aku kepilih OSN, Olimpiade Sains Nasional. Terus aku masuk grup-grup gitu, kayak grup-grup kayak emang dari se-Indonesia 38 provinsi itu. Yeah. Kayak di situ tuh ada yang ngebagiin pembukaan rekrutmen DPMI, Duta Pembicara Muda Indonesia, batch keempat. Nah, temen aku tuh pada nyaranin, jadi aku tuh kayak aku tanya-tanya dong kayak itu gimana sih programnya, terus aku juga nge apa cari tahu gitu, ternyata emang DPMI ini tuh emang punya PT-nya sendiri juga, jadi kayak gak scam lah, jadi aku gas lah. Dan pas nyoba gitu udah ada wawancara, tapi wawancara lolos. Dari situ kayak wah, aku punya potensi nih gitu. Jadi kayak aku ikut-ikut duta gitu karena dikasih tahu juga sama teman-teman itu. Pokoknya kita tuh kayak sekarang apa ya? Teman-teman online tuh bukan enggak semuanya buruk sih menurut aku, karena ada juga yang emang benar-benar nge-support kita gitu. Makanya kayak aku tuh tahu kayak duta-duta kayak gini tuh dari teman-teman online aku nih.
0: Waduh, keren ya. Jadi berteman juga harus dengan yang punya prestasi begitu ya.
3: Iya,
0: supaya kita juga jadinya ngikut ya gitu ya. Terbantu juga untuk berkembang begitu ya. Oke, keren ya. Lingkungan berarti ya.
2: Lingkungan.
0: Lingkungan sangat mempengaruhi ya Kang Agit ya.
3: Iya, penting banget.
0: Betul-betul, termasuk di sanggar ini juga bagaimana lingkungannya supaya kondusif, baik anak-anaknya juga berprestasi begitu ya, Kang Agit. Kang Agit, di sanggar disaranin juga enggak sih anak-anak selain nari juga harus belajar yang lain gitu?
2: Oh, tentu, Kang. Ada, ini juga akan jadi kurikulum baru sebetulnya nih nanti di tahun ajaran baru sekarang ya.
0: Iya.
2: Karena kita juga ada yang udah mahir di public speaking, ada juga yang di kesenian lain. Salah satunya kita juga mengadakan kolaborasi dengan Barong, Kang. Ya, jadi belum pernah tuh kan ya, Jaipong sama Barong biasanya sama silat kan. Nah, sekarang Jaipong sama Barong gitu. Terus ada juga dengan rudat atau silat dan yang lainnya. Nah, nanti akan kita tampilkan nih di Asia Afrika hari Sabtu ini.
0: Oh, baik. Karena memang di Sekelwa ya, rudatnya, rudat atau barong ini ya, ulin barong ini ya. Baik. Jadi kolaborasi juga dengan komunitas yang lain ya, Kang.
2: Iya, betul. Jadi supaya membentuk si karakter tuh dari gimana caranya gitu. Bisa kan dari misalnya dari barong, berarti kita harus dari unsur estetikanya gitu kan, terus dari silat keteguhannya gitu. Jadi bisa diambil nanti dari situ.
0: Keteguhan, kesabaran gitu ya dalam berproses kan ya itu di situ ya.
2: Dan tentunya jadi, juga akan melahirkan lingkungan yang positif di situ.
0: Dengan orang-orang yang mau berproses kan ya, jadi bertemu dengan orang-orang yang sabar. Tadi itu ya, berkomunikasi juga ya. Banyak hal berarti yang manfaatnya ya buat anak-anak ya.
2: Banyak banget.
0: Oke. Ini membantu sekali sih sebenarnya untuk pendidikan anak ya, karena tidak serta-merta hanya pendidikan di sekolah saja, tapi juga di luar sekolah yang
2: luar sekolah,
0: harus mendukung gitu ya.
2: Itu.
0: Selain di keluarga juga yang pastinya. Dukungan dari keluarga bagaimana Raisya?
3: Apa?
0: Dukungan dari keluarga, dari orang tua.
3: Oh, mama aku selalu support aku sih. Papa juga selalu support. Kayak kalau misalnya punya kemampuan, ya selagi positif ya didukung sama mama gitu. Kayak waktu itu pengen, ma pengen lanjut ngelanjutin tari ngeteh. Kayak aku pengen lomba internasional yang kayak sampai ke luar negeri itu pengen deh ngeteh. Ya udah gak apa-apa, terus mama aku kan nyari-nyari sanggar, ketemu deh cocok Arumsari.
0: Gitu. Jadi keterlibatan orang tua di sini gimana di sanggar nih, Kang Agi?
2: Bentuk keterlibatan orang tua sendiri alhamdulillah supportnya kan ya. Termasuk orang tua juga, kenapa banyak yang pengen anaknya nari di Arumsari, terutama karena kita juga bekerja sama dengan beberapa apa namanya? IO dan juga lembaga. Karena dari situ kita bisa mendapatkan jalur prestasi, Kang, buat anak-anak.
0: Oke.
2: Yang nantinya bisa dipakai buat melanjutkan ke sekolah.
0: Betul. Karena butuh banget nih saat ini ya.
2: Betul.
0: Selain zonasi gitu kan. jadi pertimbangan sekolah untuk menerima anak gitu kan di sekolah.
2: Alhamdulillah nih, kita selalu mencetak generasi yang berprestasi terus tiap tahunnya.
0: Jadi
2: tiap tahun ada aja yang masuk lewat jalur prestasi.
0: Oh gitu. Syukur ya, jadi bermanfaat ya. Baik, Kang Agit, terakhir mungkin ada yang disampaikan terkait tema kita di pagi hari ini, bagaimana Sanggar Arumsari ini bisa membentuk karakter melalui seni dan juga budaya. Termasuk Raisya, mungkin ada pesan penting untuk teman-temannya sejawat begitu. Silakan dari Kang Agit dulu.
2: Baik, saya mengundang kepada siapapun yang ingin bergabung ke Sanggar Arum Sari.
0: Ya.
2: Silahkan, kita ada di Jalan Sekelwa Timur nomor 155. Kita nanti belajar banyak hal, tidak hanya menari tapi juga membentuk karakter di sini. Karena bagi saya budaya itu identitas bangsa.
0: Ya.
2: Karakter identitas manusia.
0: Hmm.
2: Jadi apabila kita kolaborasikan keduanya, tentu akan menjadi sebuah kesempurnaan yang luar biasa.
0: Oke, dari Raisya.
3: Buat di sini ya, buat orang tua dan buat teman-teman yang emang mau belajar atau mau berprestasi nih di bidang non akademik, boleh banget gabung Sanggar Arum Sari ini ya, karena benar-benar di situ tuh kita bukan dilatih nari doang ya, tapi kita dilatih untuk berkarakter, untuk percaya diri juga gitu. Jadi kalau misalnya emang nggak punya dasar menari, nggak apa-apa, karena di Sanggar Arum Sari banyak yang nggak punya dasar tari, tapi sekarang tuh udah banyak prestasinya, makanya kayak belajar pelan-pelan tapi bisa.
0: Oh, asal mau berproses begitu, iya, ya. Jadi jangan khawatir ya, siapapun iya. juga punya kesempatan begitu ya, punya
3: ya, betul.
0: Mengasah ya. Baik, terima kasih Kang Agit dan juga Raisya sudah hadir di Studio Perempat RI Bandung, berbagi cerita kisahnya luar biasa. Sama-sama. Menarik, dan yang pastinya juga mudah-mudahan ini bisa memantik semangat generasi muda begitu ya, untuk belajar seni dan budaya supaya punya karakter dan jati diri bangsa masih tentunya teguh dan kita bisa pertahankan gitu ya. Betul. Kang Agit ya. Hatur nuhun, terima kasih. Hatur nuhun sekali lagi, senang bisa bertemu dengan Raisya dan juga Agit di pagi hari ini. Baik, demikian obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya Perempat RI Bandung di pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda semuanya yang saat ini masih menyimak, dan nantikan program menarik lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Benny Riansa undur pamit, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya. Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: opat.
1: Situ Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nungkadongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta Pamungkas. Situ Cileuncap Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagunungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileuncap mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileuncap baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papali dan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring web rupanda tepang di dina kalawarta.

0: gelar kawih pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.
1: Sampurasun wilujeng enjing kaum dangu perempat RI Bandung. Salajengna undang kana acara sapertos biasa kakawihan ti perempat RI Bandung disarengan ku wargi-wargi Simkuring, ya para wiyaga ti RRI Bandung, perempat RI Bandung. Aya Kang Agus Super, aya Teh Anu Mugia, aya Kang Encun, oge aya Mang Web Rukanda di studio hiji perempat RI Bandung. Wilujeng ngadangukeun lagu-laguna pintonan ti Propat RI Bandung ti pidangan acara kakawihan.

Kakawihan Perompat RI Bandung tawisnya karena seni sarang budaya. Nah, aya Mang Agus Super di Stiol Hiji Perompat RI Bandung. Mang Agus tos siap. Urang hiburnya wargi-wargi urang sadayana. Alhamdulillah nu masih kene manco di Perompat RI. Iya, aya Mang Abot. Wilujeng siang Mang Abot, wilujeng enjing Mang Abot. Alhamdulillah juru kawih anu anyar Mang Agus nya. Mangga urang langsung wae pidangkeun laguna anu kahiji ti Perompat RI Bandung.

0: tepat di mana
1: sih. Eh saya juga wayangnya juga tujuh ngawayang gitu jeng dalang nah abi wayang lah. Eh ayo mah Agus.
2: Aduh alhamdulillah. Ya teh
1: Agus nu abot ya.
2: Sumuhun. Tapi akhirnya terus ngirangan kang alhamdulillah terus 5 gitu. Kilo turun.
1: Kiloan teh. Mohon
2: kamari meser.
1: Gara-gara
2: buah.
1: Diet diet buahnya teh anu nya. Alhamdulillah.
2: Kontrak enggak.
1: Terus ya sabi di dieu nya Agus. Terus ya sabi di dieu ya.
2: Bebas enco, bebas gitu. Bebas.
1: Asa juga enakeun di dieu di dieu mah asa juga tukang kecrek deui. Tukang kecrek deui. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Mang
1: Agus urang tiasa nepangan deui wargi-wargi urang kaum dangu.
2: Subuhun.
1: Anu resep mikalandep karena kawi Sunda utamina. Mohon. Alhamdulillah Mang Agus oge resep.
2: Mohon ari abi mah da kapropat mah meni naonnya ngaranna teh nineung seueur kenangan
1: alumni
2: laras pisan
1: atuh ayeuna mah Mang Agus teh sibuk di luar
2: atuh nya rupina mah nya aya wae
1: mohon gitu tapi nah insyaallah bade ngahaleuang
2: ah ieu mah ngiringan we
1: ngaramekeun
2: atuh da nindeung pisan ka propati nya
1: sumuhun sumuhun satahasa diteraskeun deui Mang Agus urang nepangan heula wargi-wargi urang aya aki-aki leutik di Cidaun Cimaragang Cianjur
2: geuningan
1: nuju manco ayeuna teh cenah teh nuju di kebon
2: oh sumuhun nuju panen rupina mah nya
1: mudah-mudahan nuju panennya
2: tonghilap ya
1: tonghilap mohon
2: pamin nuju panen mah kedah wanti-wanti
1: wanti-wanti
2: artina kedah nuju panen teh keur mah hiji urang kudu bersyukur
1: syukur
2: kadua nyimpen ge kedah hati-hati gitu nya
1: hati-hati bisi aya nu meuli
2: tah eta bisi anu nyokot
1: bisi anu nyokot nya alhamdulillah da mohon biasana mah memang usum-usum halodo kieu teh usum panen mah
2: laras pisan
1: mohon nya upami sawah teh mah panginten ayeuna teh nuju naon Mang Agus
2: nuju panen
1: tapi aya nu nuju nanti nami nanti ngabaru deui gitu.
2: Leres, bohong. Tapi khawatir oge di sebuah daerah itu nuju khawatir oge karena kekeringan oge Kang.
1: Oh gitu.
2: Sumuhun.
1: Kalau buat penginten cuaca ekstrim teh nya di sasi September Oktober teh.
2: Sumuhun. Gitu. Tapi dah alhamdulillah di pamarentah daerah itu terus persiapan dina nyang hareupan eta kekeringan.
1: Oh, kumaha carana?
2: Sumuhun teh maksudna di BPBD contohna eta tos nyiapkeun cai bersih.
1: Cai bersih.
2: Sumuhun alhamdulillah.
1: Mohon.
2: Da Jawa Barat mah tuh salain naon namina teh pamarintahan anu sae patanina ge sarae
1: gitu. Oh, kitu nya
2: patanina ge.
1: Patanina oge moteka. Pamarintahna oge sami kitu.
2: Sumuhun.
1: Nyaeuh deudeuh teh nya ka masyarakatna
2: gitu. Alhamdulillah.
1: Tapi mudah-mudahannya Jabar istimewa.
2: Tah kitu.
1: Tina kanan kitu nya dikobul. Mohon. Ada katawis kemajuan Jawa Barat
2: namanya. Alhamdulillah.
1: Agus nya sapertos jalan-jalan ayeuna mah tos ditartibkeun.
2: Kantenan.
1: Mohon.
2: Lain di aspal tapi di tembok.
1: Di tembok. Waduh, mohon. Kalau bet cenah teh ieu teh daerah-daerah perbatasan antawis Jawa Barat sareng Jawa Tengah, teh eta teh orang Jawa Tengah oge yang jadi orang Jawa Barat.
2: Gitu.
1: Ninggal jalanna sae
2: mah. Kantenan atunya sumuhun. Tapi kita hoyong janten orang Jawa.
1: Jawa naon?
2: Jawa Barat oge.
1: Mohon. Cenah aya isu Jawa Barat teh jadi Tatar Sunda
2: memang isu kamari naon ganti ngaran
1: cenah ganti ngaran nuhun
2: tapi da koma brehna
1: polemik keneh gitu
2: nya tapi emang tegampang Kang
1: tegampang
2: upami bade ngarubah hiji nami komo ngarubah hiji karakter mah hese
1: hese pisan
2: gitu nya karena ketika ngarubah nami karakter sagalana ge pasti akan bisa ngarubah oge
1: gitu gitu eta teh
2: jadi rada sesah eta mah tong di pikiran Kang eta mah pas aya nu mikiran rupi
1: naon anu kedah di pikiran mah ayeuna laguna naon deui
2: eta teh
0: eta teh anu teh nya abeni hiji kareueus.
1: Kareueus.
0: Gaduh pun adi bade ngiring ilu biung dina lagu kakawihan.
2: Aduh.
0: Biasana mah ya alhamdulillah puguh nyaritakeun manehna
1: ieu teh. Biasana mah mantenana sok kana lagu Inggris ieu teh.
0: Iya, ayeuna mah lagu Sunda.
1: Sumuhun
2: lagu Inggris, lagu Prancis abi mah mun.
1: Oh, dangdut.
2: Sareng lagu Bali.
1: Bali. Mangga, lagu naon atuh?
0: Bade Anjeun.
2: Alhamdulillah, Anjeun mangga kalangka mangga.
0: Oh, Anjeun.
2: Abi teh mundut dua lagu kan.
1: Dua lagu.
2: Tos dua lagu gitu mah nyabi uih.
1: Siap atuh urang sangkakeun wae lagu nu kadua?
0: Anjeun.
1: Anjeun.

0: pengalaman. Asa cerita pengalaman Mang Abot pisan eta mah.
1: Aduh. Ya. Sumuhun. Lain. Nau salah eta ngisian amplop
2: oh, sing gitu. Horeng.
1: Sing horeng teh. Oh. Nu dilebetkeun kadang-kadang kan ningali 2000 jeung 50.000 teh sabentar gitu ya.
0: Sing horeng teh perkara ngamplop
1: ieu mah kahajatan.
0: Sumuhun. Aduh, eta mah kealaman pisan ku Mang Abot
1: eta. Atuh, gitu hilap eta mah hilap
0: rupi namanya. Hilap. Mang Abot urang nepangan heula ieu alhamdulillah ieu teh ya pamirsa TikTok ieu teh nya. Aya Kang Indra Dewa 8883.
1: Kang Indra.
0: Ieu cenah pesen nanti, alah Mang Uep ngendang, duh.
1: Ya, yeah. Mang Uep mah.
2: Saingan Adewa.
0: Oh, saingan Adewa. Oh, Adewa eta. Adewa kendang, Masya Allah.
1: Mang Uep mah sana suai ngendang.
0: Mohon.
1: Sumuhun tam-tam oke tiasa. Laras, mohon.
0: Mohon.
1: Nanti kan?
0: Mohon.
1: Tak, icalan aja nama sumuhun.
0: Icalan samu
1: oke nya.
0: Asal ulang ngajual kendang batur.
1: Ulah
0: tuh. Kenal sahabat. Terus ayah Teh Mayang Elvan dari mana? Aduh, dari sini.
1: Teh Mayang.
0: Teh Mayang. Nah oh, hanya Kang Abot
1: cenah. Eh teteh food vlogernya Pak Mitra Patmanya Teh Mayang.
0: Food vlogger. Mohon food vlogger. Lajeng deui cenah ayah Aki Gaji. Oh Aki di Padarek. Gaji. Mohon. Aki Gaji noong di TikTok sarang sahawai. Iya teh cenah. Punten kasiangan lagu nama Halimun Jati Gede cenah teh. Eta mah pop Sunda pangintennya
1: Aki. Pop Sunda eta mah nya.
0: Tiasa engke panginten dinten Senen nya. Yeah. Pop Sunda mah mohon. Tak itu panginten Aki nuhun pisan. Iya teh di antawisna aya Mang Abot. Aya teh Anu juru kawi. Aya Mang Agus Super Kacapi. Ayah. Mang Cun bagian mohon eta teh. Teu aya saha. Ayah Dindin, mohon.
1: Kamana Ayah Dindin sana?
0: Ayah Dindin teh bade umroh.
1: Alhamdulillah.
0: Bade umroh.
1: Tos mohon. Tos ianya ngurus paspor
0: juga ya? Mohon. Nuju sibuk.
1: Nuju sibuk.
0: Gitu, terus ayah mang UF-nya di Kendang gitu. Ta. Abah Sutarya tos lebet. Tos Aki, mohon tadi tos suanginannya Pang Payuna tadi teh. Mohon Abah Sutarya mempenginten ngupingkin Propat RI Bandung ngalangkungan RRI digital gitu.
1: Saha. Kelak.
0: Naon? Anu ulen deui.
1: Ulen deui.
0: Gehu.
1: Gehu.
0: Oh eta Mas Alek, Mas Alek Cokro.
1: Mas Alek Cokro. Mohon. Alhamdulillah. Gehu teras kaya jusnya.
0: Jus. Mohon. Mohon. Tak itunya. Wilujeng Oyah kia oge teh airus tini, uhun wilujeng gabung, lajeng oge ayah sahadi ite seur, alhamdulillah nah tunuhun tos standby, nye ngopingkan acara iya, mungkin pengintan dugikan katabu 11, akhirnya tos tabu 10,
1: alah,
0: langkung 2 tim, sekarawas nambai 2 lagu,
1: nye. Nambai 2 lagu,
0: lagu naon deui teh anu, Mang Abot, jantan laguna khusus,
1: oh Kalangka. Jadi upami ngupingkeun lagu ieu teh sarasa hoyong hajatan deui we.
0: Oh kitu. Asa emut kalangkang.
1: Laras teu kumplit amun aya hajatan teh aya lagu ieu kedah.
0: Kitu. Kalangkang mantan
1: teh. Sumuhun
0: kitu. Kitu nya. Mohon-mohon janten duet deui ieu teh.
1: Duet deui
0: atuh sumuhun. Siap mangga.
1: Bahaya.
0: Kedah jadi duit. Mangga, Mang Abot ah nyangkeun laguna kalangkang.

0: Engap, Mang Ben.
1: Tapi alhamdulillah. Ya, ohon. Nah, hibur orang saden.
0: Ohon. Yes, ohon. Nah, hibur kan abi nerok tok tuun itu.
1: Aduh, Mang Web, oke, Semang Agus, ada yang nanya, cina teh ngahaturkeun nuhun laguna parantosnya ka tampi pisan ieu teh ku utamina ku Aki Gazi. Ngon. Lajeng cina teh teh anu ieu khusus manawi teh tiasa lagu kalakai muntang cina. Alah ieu pesen teh teh anu pop Sundaan.
0: Oh, pop Sunda.
1: Kita dinten Senen teh. Kalakai muntang ieu mah kalakaina cina teh kitu nya. Lajeng oke. Lajeng oge iya ayah Kang Dadung, wilujeng wayahki Kang Dadung ayah Kang Dadung muhun nahat cenan live-nya jadi aplikasi RRI Digital Akang Teteh cenan. Terasan nuju live oge nya di RRI Digital mau panginten audio. Nah wami misalkan hoyong sambil nonton mah biasa ninggal gitu nya. Ngelangkungan muhun ngelangkungan iya peropat TikTok gitu. Mohon cenan nahat tuh aplikasi RRI Digital. Nuju nanya, nuju on air sami gitu. Nuka itu
0: harus ke Dabi. Dabi mah penyanyi.
1: Dulu jeng, wayah kia, wilu jeng NG, wilu jeng siang, ohon Kang Asep Rodiana GMR, wilu jeng gabung, oke. Ayah Teh Asti, cenanya gitu sah, Teh Asti sah. Lajeng Kang Indra Dewa masih, Kang
0: gitu,
1: sahabat.
0: Meniseur geningannya,
1: teh. Ohon. Iraha Kang Indra sanate di
0: atos. Kelas sagala Mang Ben. Ari eta pamirsa tiasa dongkak ka dieu. Oke,
1: tiasa nontonnya. Di aturanan ka dieu pilih bade ngenang.
0: Ngenang. Tiasa. Nonton sareng nyanyi oge tiasa nya.
1: Mohon, kulat.
0: Nonton sareng nyanyi oge tiasa.
1: Tiasa.
0: Alhamdulillah.
1: Iring ngawi ngahaleuang sapertos Mang Agus ayeuna, Mang Agus Sabot tiasa.
0: Di atos Kang.
1: Kang Indra teh di mana? Linggina di mana? Jelekong,
0: ah, jelekong
1: cakat ka dia nya.
0: Ngan 50 menit.
1: Mohon bari dijemput ku Mang.
0: Kayak dijemput ku Mang Ojol.
1: Kendanger Isbi Ciparai. Mohon. Mohon mangga diantos nuhun. Lajeng oge panginten LG wilujeng gabung. LG wilujeng gabung, wilujeng ngadangukeun. Oge sadayana panginten anu karosan nuju manco ngupingin propat area Bandung ngalangkungan radio. Mohon di AM 540 lajeng oke di aplikasi RRI Digital.
0: TikTok-nya
1: ngomong TikTok mah Bang Indra.
0: Mohon.
1: Tiap dinten Kamis tabu 10 dugikeun ka tabu 11. Janten waktosna mung sajam ieu teh Mang Agus.
0: Biasa ditambihan nya.
1: Biasa ditambihan babak salajengna. Mohon. Tadi honor. Mohon kini tadi tos didugikeun ku Mang Agus abotnya. Jantan sahawai tiasa ngiringan, oh, tiasa sumping wae langsung ke dia. Badai sa grup, badai nungawih mungkul. Atun pangintan tiasa ngendang mangga. Wili gete, koyong naon ngigel.
0: Kelas sekedap mungkin pamirsa anu teterang itu di ruangan mana, itu kan dongkap ke RRI itu kemana, cenah gitu ta.
1: Iya teh, di Studio Hiji.
0: Oh Studio Hiji.
1: RRI Bandung khusus pangintannya.
0: Jadi pamir dongkap kan dia tinggal naros ke satpamnya.
1: Naros ke satpam,
0: ayo warung. Gitu, mohon.
1: Terus gendeng.
0: Bili badai ngiring ke toilet, mangga gitu.
1: Iya pokoknya mah waktu itu khusus kanggo anu resep karena kawi Sunda.
0: Kawi Sunda. Di propatnya naroy kawi Sunda, terus
1: aya pop Sunda. Sunda, aya lagu-lagu kawi Sunda, tebang Sunda oge aya, saras nama segala rupi aya.
0: Aya degung-degung gitu apa,
1: Eta mah tiap dinten, anjing, tiap
0: dinten. Oh
1: live.
0: Oh taca.
1: Itu live, Eta mah.
0: Abi mah hoyong wayang Kang, hoyong wayang
1: kumah. Iya mah berat iya mah, Mang Web. Pemundutnya berat iya mah. Oke iya wayang catur.
0: Aya.
1: Insya Allah mudah-mudahan ceritanya wayang catur.
0: Wayang-wayang abis mah resep gitu ngupingkan naon lagu-lagu wayang gitu nya.
1: Oh gitu.
0: Tah, dah saya tahu.
1: Ari tadi cenah sorana hoyong hajat cenah Mang Agus. Hoyong hajat.
0: Jadi ngopingnya teh hoyong hajat we. Hajat. Hajat tunggal dinten.
1: Oh kitu nya Mang Agus ya. Mang Agus
0: Aduh Kang Abot aja mending Mang Agus teh E2 ieu teh.
1: Oh, Agus teh E2.
0: Mohon, ke bila adep kolektor lagi kumaha.
1: Agus Abot
0: ieu
1: mah kitu.
0: Kang Abot.
1: Kang Abot kitu mohon. Aina mah sibukna di reporter
0: nya. Mohon kaleresan.
1: Tapi masih kena siaran dinten naon Mang Abot?
0: Ah, di sama dipelukeun we. Upami abi mah cabutan Kang.
1: Nah kitu nya. Mohon janten Bang Abok teh panginten anu sok biasa ngalaporkeun peristiwa-peristiwa.
0: Tah geuningan. Ya,
1: ayeuna mah.
0: Sumohon.
1: Tapi insyaallahnya tiap dinten Kamis biasa di dieu nya.
0: Aduh rupina mah. Insyaallah.
1: Ari gehu-gehu wae mah aya ti Mang Web insyaallah kitu.
0: Insyaallah.
1: Moal hese lah.
0: Tergantung lagu.
1: Tergantung lagu nah
0: lamun lagu teh. Lagu teh. Hayang live kita hayang lagu dangdut, Kang.
1: Eh.
0: Ya, dangdutan. Aya Mang Web dangdutan mah.
1: Aya insyaallah.
0: Live kieu.
1: Mohon.
0: Kedah nama di live kan Mang.
1: Oh gitu.
0: Mohon insyaallah rame.
1: Atuh kedah aya orkesna Bang Inten.
0: Aya orkes dangdut ya.
1: Mang Cun.
0: Oh, ya. Aya tukang tam-tam lah aya Mang Agus.
1: Tapi siap jantan vokalisna.
0: Insyaallah. Aya kan sponsor mangnya.
1: Aya sponsor
0: Mang. Saha Aji Garda
1: Cokro.
0: Bukan, Aji Cokro.
1: Cokro Alex Cokro.
0: Alex Cokro insyaallah. Dang. Mohon.
1: Acar ketinggal. Mohon. Oh satu orang lebat karena lagu Nusalajengna we tekaraos tos tabuh 10 langkung 40 menit. Tekaraos ya.
0: Maka.
1: Aya seberapa lagu deui teh anu 20. Bintang tamu khusus. Dugikeun karengse nya Bang
0: Abot. Abi mah lamun dina wayangna naon ngelokan ngaranana teh. Ngelokan. Alok. Mohon. Backing vokal lah.
1: Backing vokal mohon.
0: Cuap.
1: Ayo lagu Salajengna naon teh anu? Potret
0: maneh. Geuningan lagu Kojo Kaluar ieu ya.
1: Siap yeah. Mang Agus. Wilujeng Mang Agus. Mang Abot. Mang Agus Abot.

0: Mame naik ke kampung kurma, sim kuring sama emotnya. Mame nyimpen foto si Cinta.
1: Eish,
0: potret manehna teh.
1: Bebende.
0: Lamun teu dina dompet, gitunya. Dina handapeun jok motor. Iya, sanes.
1: Nyumbutkeun,
0: etatnya. Sumuhun. Nah, disimpen dina jok motor. Pami kemana-mana kan ngomong motor, jadi emot teras ka anjeunna. Upami gitu. Dina dompet, upami sim kuring pada balanja kemana-mana, ketinggal raraina, emut ka anjeunna. Ari ayeuna keneh kitu nyimpen dina dompet ge fotona teh.
1: Asa tos langki, ayeuna namanya kumargi. Ayeuna mah geuningan gambil segala rupi dina handphone. Tapi asa bedanya mang abot nya. Rasana beda
0: kitunya.
1: Ari nganggo handphone mah kadang orang teh sok tara ditinggal we tara biasa we gitu tapi benten upami disimpen dina dompet
0: kapungkur kan teh can aya HP nya
1: gitu.
0: Upami tilu diten teu papandak teh kangen atau uzubillah
1: dugi kena uzubillah eta
0: kangen pisan kan
1: gitu
0: komo saminggu ayeuna mah da dibilang kangen teh deui da ayeuna mah unggal meunit teh tiasa ngobrol tiasa
1: gitu
0: tiasa video call ayeuna mah gitu
1: nah kitu nya cerita teh lalakon baheula lalakon mang abot
0: cenah gitu sumuhun
1: mohon gitu tah eta masih kene cerita nul sanes nih mang abotnya
0: mohon mangga eta mah lajeng laguna
1: kelak tong waka
0: oh waka
1: ke urang-urang jedah lah ieu aya aki gaji di padarek masih kene cenah iraha siaran langsung wayang golek cenah
0: tah
1: diperopat salam silaturahmi kanggo kang abot aslami tetepang
0: sumuhun aki
1: mang abot gitu berarti ieu mah pendengar setia mang abot
0: ieu mah pak aki gaji teh
1: mohon aki gaji
0: mohon eta teh pendengar lami pisan.
1: Lami
0: di Jusim kuring oge di propat anjeunna tos ayak
1: kan pendengar tos setia,
0: setia.
1: Lagi
0: tulahnya mohon.
1: Mohon
0: alhamdulillah. Jaman Teh Rosi kampung Maya Bang Tengkunya.
1: Mohon.
0: Saha deui kampung teh tos pensiun teh.
1: Seueur,
0: seueur. Tapi araya keneh eta araya keneh. Oh araya.
1: Aya sarehat.
0: Sarehat.
1: Mohon.
0: Alhamdulillah.
1: Itu tanya. Jadi aya kisah.
0: Pak Beni nuju orok keneh rupi namanya.
1: Mohon.
0: Atau sekolah kurang teh.
1: Produksi tahun 80-an.
0: Gini gak anokeneh ya.
1: Gitunya. Tapi zaman-zaman hari tama pendengarnya luar biasa nyemang abotnya.
0: Leres bisa. Kumpul kan.
1: Kumpul.
0: Ayah kopdar.
1: Gitunya. Ayah nonteh. Perkumpulana
0: mohon
1: gitu ta ari ayeuna masih kene aya
0: juga nama duh kata aya mang itu bagus
1: masing-masing we ngadangukeun
0: panginten
1: nya mohon ya.
0: Rupina mah sibuk kesibukan masing-masing.
1: Laras-laras tapi eta teh alhamdulillah Mang Alex Cokro. Kalebet.
0: Waduh. Yeah.
1: Sini Bung Alex Cokro. Mohon. CEO
0: ieu teh. CEO yang menyamar.
1: CEO yang menyamar. CEO yang menyamar jadi Aji.
0: Mas Aji Alex Cokro. Aji ini Cokro. Hari ini menunya apa? Ada, siap. Alhamdulillah. Ya,
1: gitu
0: sehat selalu nya Pak Haji.
1: Resepna acara kakawihan teh gitu aya sponsor.
0: Uduh, geuningan.
1: Alex Cokro. Gitu aya sponsoran acara kakawihan. Jadi Mang Agus wayahna tiap dinten Kemis.
0: Kalau ada ieu mah tos ke kedap tos jadwal makan siang gitu.
1: Jadwal makan siang ya.
0: Subuhun. Kode keras eta teh.
1: Mohon Kang Syamil, duka Kang Syamil, duka Teh Syamil, iya Teh Wilujeng Manco Wilujeng ada pun Giovanni, mohon alhamdulillah tuh penonton gitu seribuan
0: kia. Gede
1: Agus.
0: Mohon jangan lupa di tap-tap layarnya, mohon. Di tap-tap layarnya.
1: Nung nge-like na oge iya Teh tos 1,4 triliun.
0: Eta upami didolarkeun sabaraha eta teh? Upami didolarkeun
1: sabaraha? Aduh, monetisasi gitu. Mohon. Lajeng ieu teh aya Giovanni. Mohon, wilujeng wayakia. Agus Super Damang.
0: Alhamdulillah.
1: Giovanni, cenah Giovanni tulis nama teras Arizal. Alhamdulillahnya Arizal. Mohon wilujeng Mancok wilujeng ngadangukeun mohon kantun sabaraha menit deui nya ieu teh 12 menit deui
0: eta diitung terus waktu
1: mohon da nah.
0: Berpacu dalam gitu, melodi
1: abi mah hoyong gara-gara kana geu Teh Ano dah mang cenah kenal sareng Teh Ano
2: alhamdulillah sareng sate ieu teh
1: Giovanni
2: oh atuh tangtos
1: namina mah Prancis-Prancis kitu
2: nya
1: Giovanni
0: kain. Tah eta teh berarti ngora keneh Kang.
1: Mohon anom keneh.
0: Anom keneh.
1: Dina profil nama.

0: Jiopani tanya mohon wilujeng manawi Ajiopani tersa seperti semang abot badai
1: mangga
0: ngawi mangga diantos Arija
2: rupi nama Kak Abeni nuju hente di urang
0: eta teh atuh nuju di urang
2: Kang Jiopani teh pamit lebat
0: oh gitu
2: nuju ngumbara
1: aduh
2: pamilaras Kang Jiopani eta nya
1: oh ngumbara melintasi Jiopani. Gunung sareng lautan oh. Juga
2: gitu ngenalkeun tradisi Sunda oke
0: okay. Mohon mohon mohon mohon gitu tanya hatur nuhun kasadayana ah lan si AA mohon lajeng oge abdi di Jerman A
1: oh geningan ya,
0: bener ieu mah orang
1: salam kanggo Adolf Hitler pastayanya
0: mohon gitu di Jerman tabu sabaraha di Jermannya ayeuna nya
1: aduh kan
0: bentar sabaraha
1: mohon wangi rubi nama eta teh tacan kulem nih
0: gitu tacan bobo nya oh gitu ieu nuju begadang meureunna berarti nya Sabaraha jam bentena Ajiopani sok di walor wae panginten. Mohon. Mohon. Oh, enjing-enjing.
1: Subuh-subuh kan?
0: Nembe tabuh 5.
1: 5 naon?
0: Oh, mohon. Mohon berarti tos netepan subuh.
1: Alhamdulillah.
0: Tong bobo deui. Ajiopani. Mohon. Kitu nya bentena je tebih pisan bentena
1: geuning. Teu aya di Jerman aya ieu teh kongkorongo kitu
0: eta. Aya benten ta oh, suara kongkorongok no benten gitu
1: ayam, oh, ayam no beda
0: ayam no ge bararadag bareng nah, bagus gitu. Mabot gitu ditu mohon ah beda ulah dakesun
1: cenah
0: gitu kongkorongok nah gitu nya berarti kenal Mang Agus Superman
1: yang
0: ayam di ditu dakesun gitu
3: dakesun
0: Bitesun.
3: Blumen.
0: Eh Blumen teh naon Blumen?
3: Bunga.
0: Oh bunga. Kumaha teraskeun wae?
1: Mangga teraskeun ieu tos paneng
0: abi. 10 menit deui
1: karaos. Tos paneng.
0: Mohon tos paneng. Lagu nu pamungkas panginten teu masih kene aya.
1: Dua. Oh dua deui nya.
0: Insyaallah mudah-mudahan cetak dua lagu
2: deui. Kang Abot bade ngawi.
1: Mangga
2: lagu naon kira
0: Mang Abot. Mohon. Tawis silaturahmi kanggo Jiopani nu aya di Jerman panggilannya wow. Urang sanggakeun lagu salajengna teh anu
2: rupina mah Eslilin
1: Eslilin
2: tumali wayah kieu teh kan tabu salas
0: mohon
2: terus ngawitan panas
0: jadi hayang mah tiis-tiis gitu seger-seger nya mohon mangga nyangakeun
2: tapi ieu aya pamunut sakedap satacan ngawi
0: kumaha
2: hoyong disarengan, hoyong trio ayeuna mah.
0: Oh gitu.
2: Hoyong Abeni ngawi.
0: Aduh,
2: hoyong Kang Abot ngawi.
0: Berat. Kehuna kada dua ieu mah.
2: Supados dugi kana waktu.
0: Oh, siap. Mohon mangga.
2: Nya. Sakitna cenah bade ku Kang Beni ku Abi.

oge kaundangu perawat area Bandung di mana wayana Rupina urang cakapkan wae dugikeun ka dieu pintonan atau nepi dangan acara kakawihan edisi dinten ieu kaping 8 Juli 2020 geuna insyaallah mudah-mudahan urang sanes waktos tiasa tepang deui mingguan paeun insyaallah tabuh 10 dugikeun ka tabuh 11 sim kuring sabaraha kancang ngatur nuhun ka sadayana urang tutup wae urang bungkas wabillahi taufik walhidayah assalamualaikum.

0: Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deket jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pagar anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena seperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Yoga Suara Sumamar mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga lancar, jaya selalu di udara. Amin ya rabbal alamin.

Kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.

0: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Saatnya Anda menyimak teras UMKM Perempat RRI Bandung di kesempatan pagi hari ini edisi tanggal 9 Juli 2026. Kita akan berbincang bersama dengan narasumber saat ini hadir langsung di studio Perempat RRI Bandung. Ada Kak Nerissa Neliana Asya. Iya, Kak, selamat pagi Kak.
2: Pagi.
1: Iya, kabar baik ya, sehat.
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pagi hari ini kita akan berbincang ya, mendengarkan pengalaman cerita seru tentunya dari Teh Nerissa, dari Kak Nerissa ini mengenai inovasi cireng kekinian yang disukai generasi muda. Berarti cireng ya usahanya, ya, cireng. UMKM baik. Nih Kak Nerissa, ini sejak kapan nih Kak buat usaha ini?
2: Sejak tahun 2023.
1: 2023 ya. Iya. Jadi kurang lebih sekitar 3 tahun ini ya, berjalan ya. Nah di kemasan, berarti sudah kemasan atau jualnya seperti apa nih Kak Bu?
2: Jualnya ada yang ready to eat, mm-hmm, di lapak gerobak kayak gitu, uh-uh. Ada yang frozen, oh, dan ada yang mentahnya juga.
1: Baik. Nah yang di banyak diminati oleh masyarakat saat ini yang mana, yang frozen atau yang langsung ready to eat?
2: Ready to eat sih.
1: Yang ready to eat ya.
2: Biar langsung, mm-hmm,
1: anget-anget langsung ya, gitu ya. Digoreng di sana.
2: Iya.
1: Baik.
2: Langsung tinggal makan gitu.
1: Oh, baik. Nah, ini si produknya juga sudah dalam kemasan ya. Ada ya, yang juga dalam kemasan. Ini artinya istilahnya bisa dibilang frozen juga atau gimana sih teh ini?
2: Kalau yang frozen itu kebanyakan untuk dikirim keluar kota.
1: Yang baik.
2: Kalau udah ke Bali, ke Lampung gitu.
1: Oh, jadi
2: untuk yang di luar kota kalau mau cirengnya bisa yang frozen. Kalau untuk yang daerah Antapani Bandung sekitarnya bisa langsung datang ke lapak jualannya.
1: Iya. Nah, ini mungkin yang take away gitu, kondisi di take away di ini ya, di ya, dibungkus gitu ya.
2: Dibungkus.
1: Oh, aduh ini keren tuh, sudah. Itu yang itu take away mungkin ya. Itu yang frozen yang itu.
2: Ini frozen.
1: Itu frozen.
2: Ini kalau ini yang mentahnya untuk kirim masih di dalam
1: kota ya. Ya. Seputar
2: kayak,
1: kota ya.
2: Iya, kayak ke Jakarta masih bisa pakai yang ini. Jadi yang cuman beberapa jam masih bisa yang ini di perjalanan.
1: Baik.
2: Kalau untuk yang berapa hari yang frozen bisa.
1: Oke. Ini bentuk cirengnya hampir mirip kayak bentuk pastel gitu ya.
2: Sama, semua yang ngebedain tuh cuma di warnanya aja. Ada 7 varian rasa.
1: Ada 7 varian rasa. Di antaranya ada apa
2: ada
1: aja?
2: Ada ayam pedas, ada jando pedas, baso sosis,
1: wow,
2: ati ampela pedas, usus pedas. Kalau yang enggak suka pedasnya ada di ayam ori dan keju.
1: Ada untuk anak ya biasanya ya, ayam ori dan juga keju. Ya. Jadi ada 7 kurang lebih tadi.
2: Jadi untuk semua kalangan ada gitu.
1: Ini kalau kebanyakan yang beli siapa nih, kalangan anak atau umum dewasa?
2: Hampir semuanya ya.
1: Hampir semuanya.
2: Anak-anak sekolah, anak kuliahan, anak yang kerja, anak kecil dan orang tua juga alhamdulillah ada yang makan karena enggak keras cirengnya.
1: Baik. Nih, oke. Yang bikin enggak keras itu karena bahan-bahannya mungkin ya.
2: Iya, karena kita pakai tepungnya yang bagus.
1: Berkualitas ya.
2: Adonannya juga udah diuji coba beberapa kali.
1: Punya resep dan trik tersendiri ya, tentunya ya buat ini ya. Baik. Nah, kemudian ini di kalau di yang dijajakan secara langsung begitu Kak. Ini biasanya di jam berapa saja biasanya jualannya?
2: Kalau untuk
1: kan, kadang ada yang malam ya, ya cirengnya.
2: Kita kan ada 3 lapak ya, 3 cabang.
1: Oke.
2: Yang ke-1 itu di lapangan Gasmin Antapani, di pusat olahraga Gasmin.
1: Wow.
2: Mini.
1: Waduh.
2: Itu buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Yang kedua itu di rumah saya, di depan rumah di Jalan Antapani Lama, itu dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Yang ketiga itu ada di Babakan Sari, di dekat patung macan.
1: Yeah.
2: Itu dari jam 2 siang sampai jam 10 malam.
1: Oh, jadi ini kayaknya rekomendasinya di sore hari ya. ke malam ya.
2: Orang-orang yang pulang kerja.
1: Pulang kerja sudah kenyang tapi pengen ngemil.
2: Banyak juga yang pakai nasi juga.
1: Oh ada? Ya, ada. Waduh, yang, Indonesia banget ya. Iya.
2: Kalau yang beli-beli gitu ya, kayak anak-anak kosan kayak gitu.
1: Baik, baik.
2: Ya, anak kosan yang biar kenyang gitu, pakai nasi. Jadi baik. Cocok buat pakai apa aja juga.
1: Dan tempat-tempatnya nampaknya strategis ya di masing-masing. Kalau tadi disampaikan ini nampaknya dekat dengan pusat keramaian ya. Gitu ya. Wah ini... strategi ya teh?
2: Ya, strategi marketing.
1: Strategi marketing, baik, baik. Nah usaha ini... Teteh jalankan sendiri atau merupakan usaha keluarga atau bagaimana?
2: Sendiri. Mm-mm. Alhamdulillah sendiri yeah. Sama suami juga.
1: Termasuk produksinya juga sama?
2: Kalau untuk produksi sekarang ini udah ada 3 tim karyawan.
1: Ya. Oh ada karyawan.
2: Awalnya dari awal, kalau awal mula itu saya sendiri. Mm-hmm. Saya yang produksi, saya yeah. yang cetak, saya yang basah.
1: Merangkap saya semua yang jual, ya.
2: Ya. Yeah, yeah. Alhamdulillah sekarang udah ada 3 karyawan, tim produksi, dan yang jualannya udah ada. Tapi masih resepnya yang masaknya saya sendiri.
1: Betul, gitu. Oke. Okay. Karena bisnis makanan ini yang paling riskan adalah si rasa berubah-ubah ya teh ya. Jangan sampai rasanya berubah gitu ya. Nah ini jadi dari mulai riset racikan dan lain sebagainya gitu ya. Membuatnya juga tetap teteh ya sama ini. Oh.
2: Belajar sendiri otodidak.
1: Otodidak ya. Nah ini sebelumnya kenapa sih tuh bisa milih cireng gitu kan. Makanan ini banyak ya. Termasuk kalau misalnya ngobrolin makanan Sunda banyak termasuk yang bahannya dari istilahnya aci lah gitu ya.
2: Karena awalnya itu kan bukan jualan cireng ya. Ada beberapa pernah jualan yang lainnya kayak jualan bakso, suki-suki yang gitu-gitu.
1: Nah, sempat juga.
2: Sempat juga jualan yang lain, tapi enggak berkembang.
1: Iya. Yeah.
2: Waktu itu tahun 2023 tuh lagi ngetren-ngetrennya cireng isi. Terus sampai omsetnya tuh terinspirasi gitu ya.
1: Baik.
2: Sampai beberapa sehari tuh terjual berapa ribu picis gitu. Terus iseng-iseng cobain bikin gitu.
1: Okay.
2: Awalnya cobain bikin cuman setengah kilo lah. Kadang gagal, kadang berhasil gitu ya. Nah, titip jual ke orang gerobakan yang jualan gorengan gitu ya. Saya titip jual cirengnya, ternyata laku. Ternyata laku. Terus coba-coba modal bikin gerobak gitu, bikin gerobak. Terus buka lapak, cobain di depan rumah. Ternyata antusias masyarakatnya tuh tinggi gitu. Kayak mungkin aneh gitu kan ya, cireng isi ada isi jando, ada isi keju gitu kan. Ternyata cocok di lidah masyarakat. Jadi saya coba kembangkan gitu ya. Kebetulan juga saya dapat dampingan, dapat pelatihan dari Diskop UKM. Jadi itu sih yang bikin usaha saya sekarang jadi lebih naik kelas istilahnya.
1: Baik.
2: Jadi bisa naik omset, bisa buka cabang lagi dari situ sih. Jadi kalau nggak tahu dari Diskop UKM, mungkin belum berkembang dengan waktu yang singkat gitu ya.
1: Jadi masih termasuk singkat nih ya.
2: Iya kan kalau 3 tahun tuh singkat gitu ya. Tapi dari Diskop UKM tuh jadi gimana sih caranya gitu. Penjualan tuh gimana biar lebih naik omset. Terus biar produk kita tuh lebih dikenal gitu. Diajarin lah kita terus lebih ke legalitas. Alhamdulillahnya udah ada NIB-nya, halalnya, hakinya juga, PIRT-nya gitu.
1: Iya. Jadi tertib ya administrasinya.
2: Jadi udah aman gitu.
1: Baik. Jadi dari sisi legalitas itu ya kemajuan yang dirasakan gitu. Tapi imbas ke omset ini ada enggak sih dari legalitas ditempuh begitu?
2: Ada sih. Jadi orang tuh lebih percaya ya sama produk kita. Terus kayak alhamdulillah sekarang juga banyak reseller ya. Terus ngisi ke restoran-restoran juga, restoran-restoran Sunda gitu.
1: Baik. Kayak
2: dia punya restoran terus dia butuh cemilan gitu kan, cemilan
1: yang khas gitu ya, gitu Sunda kan. ya.
2: Alhamdulillah saya cireng Antafani udah masuk gitu, udah bisa masuk di beberapa restoran gitu.
1: Oh, jadi tidak menyangsikan, tidak meragukan ya konsumennya, baik itu konsumen perorangan apalagi yang sifatnya berpartner gitu ya. Oh gitu, luar biasa nih. Nah ini mulai-mulai berpartner ini dari tahun keberapa teh? Sudah mulai?
2: Kalau mulai-mulainya 2025.
1: Karena satu tahun ini kurang lebih ya?
2: Ya karena relasi. Jadi ikut pelatihan ini kan banyak relasinya ya. Jadi dia punya kenalan.
1: Baik.
2: Jadi dia hubungin aku karena mungkin produk akunya masuk ke dia. Terus dia yang masukin ke resellernya gitu. Jadi ke resto-restonya. Jadi karena relasi sih yang menyatukan
1: betul,
2: kita.
1: Betul-betul. Nah prosesnya mudah gak sih teh masuk ke tempat ya resto kayak gitu?
2: Ya gak mudah ya. Karena kan kita harus ada halalnya, harus ada izin-izinnya gitu-gitu kan. Karena restoran udah besar gitu kan, gak mau juga ngambil resiko. Jadi gak bisa sembarangan produk yang bisa masuk.
1: Jangan sampai beresiko untuk konsumen. Jadi mereka juga punya standar sendiri begitu pastinya ya. Oke, dan teteh masuk di situ ya secara baik-baik. Oke. Nah, untuk legalitas sendiri apa yang masih belum ditempuh teh gitu?
2: BPOM. Karena kan untuk jual
1: Frozen harus
2: BPOM ya. Karena kalau BPOM kan lebih banyak ininya ya, tempat produksinya harus bisa dan yang lain-lainnya saya belum mampu ke situ. Masih merintis.
1: Baik. Nah, itu selanjutnya nanti ya, amin, next ya begitu. Baik. Oke, jadi ini sama suami ya, didukung sama suami. Oke. Teteh
2: partner
1: ini
2: bisnis,
1: partner bisnis. Nah, ini fokus di usaha ini atau ada kegiatan lain selain
2: usaha? Fokus usaha aja.
1: Tetap pokoknya jadi fokus di usaha ini ya.
2: Suami juga usaha bareng.
1: Oh, usaha bareng ini ya teh. Baik. Nah, ada orang yang bilang kalau bisnis bareng dengan pasangan biasanya banyak kendala begitu teh. Kalau teteh rasakan justru gimana?
2: Enggak sih, karena kita kerja tim ya, kerja sama tim gitu.
1: Baik.
2: Jadi enggak masing-masing gitu. Jadi saling support, saling pengertian gitu kan. Jadi suami yang belanja, yang pemasarannya, aku yang produksinya gitu.
1: Oke, jadi bagian pemasaran suami.
2: Ya, yang jualannya.
1: Yang jualannya. Kalau teteh bagian produksi saja begitu ya.
2: Produksi.
1: Baik, oke. Dan yang pastinya kalau UMKM ini kan bisa dibilang biasanya dari apa namanya modal yang kecil begitu ya teh. Dari modal kecil begitu kemudian jadi besar, itu kan tidak mudah ya teh. Dari modal kecil kemudian berkembang jadi besar-besar, bahkan saat ini sudah punya banyak cabang begitu. Artinya ngatur cash flow-nya gitu ya. Ini yang ngaturnya siapa? Teteh juga.
2: Aku. Enggak ya, tiap hari pusing.
1: Betul. Oh, tiap hari pusing ya teh ngatur ngitung HPP-nya gitu kan ya.
2: Omsetnya kan, penjualan,
1: omsetnya, pengeluarannya, apalagi sekarang sudah punya karyawan atau tempat. Nah, kalau kondisi seperti saat ini kan harga barang-barang fluktuatif ya, bisa berubah-ubah. Kadang kalau di masa-masa rame kayak apa namanya, kayak lebaran, kayak gitu kan naik gitu. Nah, ini antisipasi dari teteh pribadi bagaimana sih?
2: Kalau aku kalau lagi harga naik itu sebelum kan kalau harga naik tuh rata-rata hari-hari besar ya.
1: Hari besar saja.
2: Jadi sebelum itu tuh stok barang. Kayak kan daging ayam untuk berapa hari ke depan
1: baik.
2: Di stok gitu di freezer gitu. Karena untuk naikin harganya susah ya kan. Ini juga dari harga awal tuh aku jualan 2.500 itu tahun 2023 ya.
1: Oke, satunya.
2: Satu biji sekarang 3.500.
1: Oh, naik 1.000 saja ya.
2: Karena kan bahan bakunya naiknya hampir 100% untuk tepung tapioka. Jadi ya mau nggak mau gitu.
1: Betul.
2: Kan.
1: Itu baru bahan buat cirengnya, belum pengemasan kayak plastik ini juga naik tuh kan.
2: Naik plastik. Belum minyak.
1: Minyak. Oke. secara berarti sebenarnya marginnya tipis-tipis ya, Teh? Ya,
2: tipis. Sebenarnya sih untungnya nggak terlalu gede ya.
1: Iya, iya.
2: Tapi yang saya rasakan gitu selama 3 tahun ini, karena cireng ini bisa ngehidupin banyak orang.
1: Oh iya betul, iya iya iya. Dengan karyawan, ya. Kemudian juga pastinya dengan
2: keluarga.
1: Tempat, ya keluarga juga ya. Baik baik baik, oke oke oke itu. Jadi barokah ya Teh, ya. Berkah ya, menghidupi banyak orang.
2: Amin amin.
1: Iya iya iya. Dan yang pastinya juga jadi doa ya Teh ya.
2: Amin.
1: Karyawan-karyawan, doa banyak orang, usaha ini berjalan dengan baik, jadi doa dari banyak orang begitu ya, ya. Teh. Oke oke. Teh, ini namanya menarik sekali sesuai dengan namanya kayaknya ya, nama tempatnya ya.
2: Ya.
1: Antafani. Boleh disampaikan jadi, pasti ada kan, cerita pastinya. Ya, ada.
2: Jadi awalnya tuh kan sebenarnya namanya tuh awalnya bukan ini. Aku kan ngajuin haki, ternyata udah ada yang punya, jadi harus berubah gitu.
1: Baik, baik.
2: Sebelum nanti lebih terkenal, lebih baik kan dirubah.
1: Yeah.
2: Kenapa jadi mutusin namanya Antafani?
1: Yeah.
2: Jadi terinspirasi dari minuman yang terkenal gitu.
1: Yeah.
2: Dia tuh ngambil namanya tuh dari satu daerah gitu. Padahal itu tuh namanya nama daerah tapi
1: okay.
2: Dikenalnya nama
1: jadi
2: minuman.
1: Sebuah brand sebuah minuman gitu ya.
2: Karena kan aku lahir di Antapani dan jualannya juga di Antapani gitu. Jadi biar orang tuh keinget gitu. Di Antapani teh ada cireng Antapani. Gitu. Jadi kalau ini udah go nasional gitu kan.
1: Yeah.
2: Jadi cireng Antafani itu oh pasti di Antapani di Bandung
1: gitu.
2: Terus
1: gitu ya.
2: Kenapa Fani gitu
1: yeah.
2: kan? Jadi plesetan dari Antapani gitu kan. Karena kan haki enggak boleh Antapani gitu nama daerah gitu kan.
1: Enggak boleh persis nama daerah.
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi aku kepikiran aja gitu yang lucu-lucu gitu kan. Antafani aku bahagia.
1: Iya betul. Jadi, betul betul.
2: Artinya tuh aku bahagia gitu.
1: Iya.
2: Jadi kita tuh harus bahagia ngejalanin usaha ini.
1: Betul betul sekali. Memilih nama, memilih fontnya, kemudian memilih warna juga kan itu harus dipikirkan begitu ya. Sehingga ini bisa menarik gitu. Termasuk warna juga dihakikan nggak Teh?
2: Iya di.
1: Termasuk itu ya.
2: Warna dan
1: tidak hanya logo gitu ya.
2: Iya, warna dan ada maskot cireng yang pakai tangan kaki gitu.
1: Oh, baik. Itu juga
2: di
1: sama.
2: Di mereknya ya, di logonya.
1: Dan
2: dihakikan gitu.
1: Baik. Oke, saya mau nanya nih kalau untuk hakinya sendiri itu tuh biasanya sifatnya permanen atau harus di apa ya istilahnya diperpanjang
2: begitu? Diperpanjang 10 tahun sekali.
1: 10 tahun sekali diperpanjang.
2: Kebetulan kemarin dapat fasilitas dari Diskop UKM
1: okay.
2: jadi gratis.
1: Baik.
2: Kalau bayar kan lumayan ya.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Jadi per 10 tahun Teh.
2: Ya.
1: Nah, 10 tahun kemudian baru
2: diperbarui
1: lagi. Nah, kalau misalnya mendapati ada yang sama atau gimana nih? Siapa yang harus berubah begitu kalau misalnya.
2: Karena kan kalau aku misalnya aku udah daftarin yang Antafani ini, aku duluan kan. Ada yang sama dianya yang kalah gitu.
1: Aku jadi siapa yang lebih dulu?
2: Iya, jadi aku berhak ngajuin banding.
1: Jadi ada hak cipta yang awal yang paling pertama begitu mendaftarkan gitu ya. Di situ. Oke, oke, oke.
2: Karena nama Antafani juga aku dinotis sama Nagita Slavina.
1: Oh ya?
2: Iya, waktu itu pernah ikutan bazar di jajaran. Kan namanya cireng Antafani.
1: Iya.
2: Dia tuh baca-bacaan cireng Antafani. Oh, itu yang rumah kamu di Bandung kan, Nas? Nah, kan sama Syahnas ya.
1: Oh iya.
2: Tinggal Syahnas pernah tinggal di Bandung ya.
1: Oh, baik.
2: Jadi kenotis, jadi keinget gitu.
1: Iya, iya, iya. Ya, beruntung ya.
2: Iya,
1: beruntung. Gitu. Mudah-mudahan jadi kerja sama nantinya.
2: Amin.
1: Ya, betul-betul. Iya, baik. Pemilihan nama yang apa ya istilahnya yang mudah didengar kadang-kadang juga berpengaruh begitu ya Teh. Pada produknya.
2: Pasti
1: ya.
2: Orang-orang pada kalau kedengar tuh Antafani tuh oh di Antafani gitu.
1: Iya.
2: Kebanyakan juga yang pada ketawa lucu gitu. Cireng Antafani.
1: Antafani. Pasti cirengnya lucu nih. Iya. Nah, dari varian 7 varian ini yang best seller yang mana Teh?
2: Yang best sellernya tuh ada di ayam pedas,
1: ayam pedas
2: sama keju.
1: Oh, tiga itu yang suka pedes-pedes kayaknya itu ya.
2: Sama keju juga.
1: Keju dia untuk anak ya. Baik, baik,
2: keju
1: baik.
2: Keju tuh masuk ke semua kalangan.
1: Oh, keju masuk ke semua kalangan.
2: Anak, enggak cuma anak-anak juga gitu, anak-anak Gen Z, Gen yang orang-orang dewasa juga, kadang orang tua juga kan yang enggak ada gigi gitu.
1: Enggak masalah ya, ya gak gitu
2: masalah,
1: ya.
2: Enggak masalah, bisa gitu.
1: Tetap ya bisa konsumsi cireng ya. Baik. Nah, tadi di tengah banyaknya juga sebenarnya marak ya ini ya. Seperti halnya kayak kemarin dimsum gitu kan. Juga banyak begitu. Nah, cireng ini juga banyak tadi. Tapi apa ini yang membedakan begitu dari produk yang lain teh? Produk teh.
2: Menurut pengalaman customer ya. Jadi kalau yang beli tuh dia bilangnya tuh teh di sini tuh kulitnya beda gitu. Kulitnya tuh enggak alot, enggak keras gitu. Terus isiannya juga banyak, enak gitu. Jadi menurut yang repeat order lah kayak gitu. Kelebihan dari cireng ini tuh jadi tagline-nya tuh sekali coba bikin ketagihan.
1: Oh, asik tuh ya. Benar-benar ketagihan dengan repeat order ya.
2: Misalnya yang belum pernah coba mah cirengmu banyak lah di mana aja gitu, sok cobain dulu gitu.
1: Iya,
2: ternyata beda gitu. Dan isiannya juga kan, ke isiannya tuh benar-benar pure daging ayam atau ayam suwir, nggak yang dibubukin atau di gimana gitu.
1: Betul.
2: Benar-benar jando utuh yang dipotongin, bukan sekedar bumbu gitu.
1: Jadi rasanya otentik gitu, ya, berasa kayak, banget gitu ya ayamnya,
2: ayam nggak dicampur yang lain, jadi dicampur sama sayuran atau apa.
1: Baik,
2: gitu.
1: Baik.
2: Ayam benar-benar ayam, jando benar-benar jando, keju ya keju gitu.
1: Ada sausnya enggak ya ini kalau ini mah ya?
2: Karena karena aku tuh ingin memperkenalkan cireng teh ya, cireng isi tuh kayak gini gitu, nggak dicampur-campur,
1: campur saus gitu ya, nggak ada saus.
2: Lebih ke dominan memperkenalkan isiannya.
1: Oh, cireng isi ya judulnya ya, betul ya.
2: Kalau misalnya dicampur sama yang lain jadi terkontaminasi rasa gitu.
1: Betul, betul, betul.
2: Jadi orang tuh biar nikmatin isiannya aja gitu, gimana tuh isian ayam pedasnya tuh gimana di jando ati yang isiannya sih, lebih isiannya.
1: Tidak hanya dari cangkangnya tapi juga yang menjadi resep dari teteh itu kan di dalamnya gitu ya. Rasanya yang berbeda itu dari dalamnya itu. Ada bumbu-bumbunya juga di sana di dalamnya gitu ya. Jadi wah luar biasa. Diperhatikan masalah bumbu-bumbunya juga ya teh. Oke. Nah, kalau secara kan bisnis saat ini UMKM termasuk ya, apalagi zaman sekarang mas go digital begitu ya, e-commerce, marketplace dan lain sebagainya. Kalau Teteh sendiri bagaimana nih menggunakan ini?
2: Udah ada di online foodnya ya,
1: online
2: di
1: food.
2: Shopee Food, di GrabFood, di GrabFood udah ada. Terus untuk yang di ini di TikTok Shop juga udah ada, di e-commerce juga udah ada yang frozennya. Kalau yang di online food yang ready to eat bisa. Itu kan untuk sekitar ya. Kalau yang untuk di luar Bandung dan sekitarnya bisa di TikTok Shopnya ada di Cireng Antalfani.
1: Semua platform ada ya gitu ya teh. Nah, tapi secara teteh, analisa teteh begitu, jualan ready to eat yang langsung di gerobak atau misalkan di tempat gitu ya, di outlet, dengan yang sekarang online itu gimana nih? Secara pemasaran berapa persentasenya gitu besarannya?
2: Kalau di online tuh cuman sedikit ya.
1: Oh, sedikit justru.
2: Karena banyak yang belum pada tahu kan. Jadi belum terkenal luas gitu. Jadi kan kalau online, harus yang udah terkenal gitu kan. Jadi orang lain pesan gitu kan, ini belum. Kalau untuk di offline mah alhamdulillah kan udah banyak pelanggan, udah banyak orang yang tahu gitu. Kalau di Shopee Food kayak gitu juga ya udah setiap harinya ada lah gitu.
1: Ada ya.
2: Tapi kalau untuk yang di TikTok Shop kayak gitu masih beberapa.
1: Iya, jadi jualan offline yang justru andalan ya, gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, ini sudah punya customer yang repeat order ya, artinya punya customer loyal gitu ya teh. Nah, untuk memanjakan mereka gimana sih teh, supaya terus jajan di teteh?
2: Alhamdulillah ya, kita setiap bulannya itu kalau nggak dua minggu sekali gitu ada Jumat berkah, bagi-bagi cireng. Di setiap Jumat kita bagi-bagi kurang lebih 200 pieces cireng. Kadang di lapangan Yasmin, yeah, ada yang di masjid,
1: okay,
2: gitu, di Babakan Sari ya. Mm. Jadi untuk sekalian promosi juga, oh, gitu kan. Terus kalau misalnya dia pembeliannya banyak, mm-mm, kita gratisin berapa pieces gitu,
1: oh,
2: kayak reseller-reseller harganya khusus, mm-hmm, bukan ya di bawah harga pasaran, mm-hmm, untuk reseller.
1: Oh, terima juga reseller,
2: iya,
1: ya? Oke, okay, banyak, sudah banyak reseller?
2: Baru 4.
1: Ya, hitung-hitung nambahin ya, jadi
2: nambahin omset, tapi nambahin ya omset setiap hari sih kalau reseller, okay, ya, karena dia PO juga kan, kadang seminggu sekali gitu.
1: Oke, oke, oke. Ini paling jauh dari di mana saja sih teh yang sudah beli sejauh ini?
2: Apanya, yang frozen apa yang?
1: Yang frozen itu? Misalkan ada produk teteh semuanya.
2: Dari Lampung.
1: Lampung.
2: Wow. Terus dari Bali. Di Bali sejauh ini baru itu yang Kalimantan pernah.
1: Kalimantan pernah ya. Wah, sudah sampai Kalimantan tuh ya. Jarak jauh gitu. Nah, kalau untuk apa namanya frozen sendiri ini paling kuat di berapa lama teh kalau untuk?
2: Kalau untuk di suhu ruang itu paling 5 hari.
1: 5 hari.
2: 5 hari perjalanannya.
1: Mengingat isinya di dalamnya sebenarnya ya.
2: Iya, karena
1: ya, PR-nya ya.
2: Tapi kalau misalnya pengirimannya ada yang
1: keluar, kilat,
2: yang keluar blok yang beku gitu.
1: Oh iya.
2: Yang khusus gitu kan, kayak itu bisa tahan lah gitu berapa seminggu di perjalanan. Tapi kalau untuk ekspedisi-ekspedisi reguler 3 hari, 5 hari.
1: Iya. Ini sayang juga kalau sedikit belinya ya. Jadi iya, harus banyak ya.
2: Harus banyak.
1: Rata-rata berapa banyak teh kalau yang keluar kota jauh gitu?
2: Kalau itu minimal
1: dalam jumlah besar atau
2: enggak sih, dia untuk konsumsi pribadi.
1: Oh ya, gitu. Ada yang sengaja,
2: sengaja ada
1: beli ya.
2: Pernah kan kita lagi live TikTok gitu, terus ada yang dari Bali, dia coba check out dari Lampung gitu, check out.
1: Secara juga ongkosnya juga lumayan ya. Padahal kalau misalnya dengan jaraknya gitu yang jauh, yeah, kan
2: minimal 10 pak sih.
1: Minimal 10 pak ya. Rata-rata di 10 pak itu. Oke, okay, oke. Okay. Di satu paknya berapa banyak teh?
2: Isi 5.
1: Oh, si 5 ini. Oh, yang ini yang frozen ini. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Baik, baik. Nah, sejauh pengalaman teteh saat ini begitu menjalankan bisnis ini, terutama di tahun pertama biasanya, kesulitan-kesulitan apa nih teh yang ya sering gitu teteh?
2: Kesulitannya tuh dari dari pertama tuh dari harga ya. Mungkin kan untuk kalangan Cireng itu dijual harga 2.500 kemahalan gitu kan kalau untuk di daerah. Tapi kan orang itu belum tahu isiannya tuh kayak gimana.
1: Iya, karena gitu ini kan Cireng isi ya
2: gitu kan. Kebanyakan kan Cireng ya standar gitu kayak gorengan gitu-gitu kan.
1: Yeah.
2: Tapi kan ini beda untuk mempromosikannya itu yang sulit. Terus untuk brandingannya gitu, pemasarannya.
1: Baik.
2: Gitu kan kita emang merintis dari nol banget ya, dari nggak yang asalnya nggak tahu apa-apa gitu, gimana caranya untuk buka cabang tuh gimana, nanya-nanya kesini kesininya tuh itu sih yang susahnya gitu.
1: Okay.
2: Untuk menentukan tempat mau di mananya itu kendalanya itu. Terus kayak kita tuh produk kita tuh mau gimana gitu, target pasarnya tuh
1: betul,
2: belum tahu kan mau kemana gitu, belum kelihatan awal-awalnya.
1: Awal-awalnya menentukan harga, gitu. Risetnya berapa lama tuh biasanya kayak gitu, langsung?
2: Berapa bulan sih, jadi awal dari mulai bikin adonan,
1: coba aja gitu ya?
2: Coba aja gitu. Awal dagang kan ada sepinya gitu kan, ada enggak lakunya, enggak habisnya gitu. Tapi ya harus kuat mental sih ya.
1: Di situ ya tantangannya.
2: Ya, tantangannya kita menyerah atau enggak gitu.
1: Baik, baik.
2: Kan jualan mah untung rugi ya, belum baik modalnya gitu kan. Tapi ya semangat sih, semangat ingin mengembangkan usaha, ingin punya
1: betul,
2: usaha
1: betul
2: gitu. Jadi,
1: tapi untungnya teteh ini juga mencoba membuka kesempatan mencari mencari seperti tadi ya, kenapa di sih? Diskop gitu, dengan diskop gitu ya, kemudahan-kemudahan gitu ya, fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan gitu, termasuk ada haki itu kan gitu ya. Okay,
2: jadi itu salah satu awal terjun sampai bisa ada di sini gitu kan, karena pendampingan-pendampingan, fasilitas-fasilitas gitu kan, nggak akan mungkin ada di sini kan kalau nggak ada.
1: Baik, baik. Nah kemudian Teh Nerissa nih, kalau bisnis makanan ini kan cepat banget ya. Tren baru, ya. Tren baru gitu. Kadang-kadang sifatnya jangka waktunya kadang-kadang sangat cepat sekali gitu. Kadang-kadang berpindah. Nah, riskan nggak Teh dengan perkembangan tren yang terus berubah-ubah gitu?
2: Nggak. Kalau aku pribadi ya, kalau aku nggak terlalu ini sih, nggak terlalu
1: perhatikan itu gitu.
2: Memperhatikan itu, yang penting tuh aku memperbaiki produk aku gitu. Terus dengan trending banyak apa
1: makanan baru,
2: cireng
1: iya,
2: cireng,
1: iya.
2: Cireng kuah apa
1: iya.
2: Tapi aku tetap mempertahankan produk aku dengan ciri khasnya aku tuh kayak gini gitu. Jadi orang pengen cireng isi yang otentik tuh ya di cireng Antafani gitu.
1: Oke.
2: Jadi lebih ke memperbaiki produk sendiri sih.
1: Iya ya, jadi fokus tetap aja di sini ya, karena yang yakin marketnya juga ada ya, gitu. Begitu ya Teh ya.
2: Karena kalau kita melenceng-melenceng nantinya jadi enggak
1: berjalan
2: gitu.
1: Nah itu dia ya, betul-betul setuju Teh, bener. Kadang ada misalkan minggu lalu bisnisnya kuliner, besoknya jadi fashion gitu kan. Kadang-kadang kasihan nih gitu ya, UMKM rata-rata begitu
2: gitu.
1: Oh betul-betul, jadi tetap dia sudah punya hak ya, cipta, haki untuk produknya, kemudian juga pengemasan dan segala macam. Bahkan sekarang udah punya karyawan ya, sudah jalan gitu ya Teh. Nah kedepannya mau jadi franchise gak Teh? Pastinya ada kepikiran gak kesana Teh?
2: Ya kalau
1: memungkinkan ya.
2: Mungkin ya, tapi untuk umur usaha masih 3 tahun kayak belum belum pede gitu.
1: Gitu. Masih ya. Merasa belum pede gitu Teh.
2: Ya karena takut riskan ya, kalau franchise itu kan beda-beda tangan, itu beda-beda hasilnya gitu. Kadang di kita kan kayak gini gitu. Dia buka franchise dari segi dia penggorengan atau apa gitu beda, itu jadi nanti
1: jadi masalah ke brandnya,
2: ke pusatnya gitu.
1: Oh iya, saya paham betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Sekarang tuh buka cabang juga masih saya yang pegang gitu, ke orang lain gitu.
1: Baik,
2: jadi masih baru bisa mengontrol 3 cabang itu juga udah alhamdulillah pusingnya.
1: Iya betul. 3 cabang kemudian dengan karyawan yang berbeda-beda, pastinya juga butuh SOP gitu ya untuk karyawan dan
2: sih, mudah-mudahan ya dapat ada rezeki, ada fasilitasi untuk bikin pabrik sendiri gitu.
1: Amin.
2: rumah produksi.
1: Iya, rumah produksi betul.
2: Biar bisa daftar BPOM gitu kan. Jadi terus produksinya lebih banyak gitu kan, karyawannya juga bisa lebih banyak, penjualannya juga lebih banyak lagi gitu.
1: Okay, luar biasa nih. Nah Teh, di mana saja bisa mendapatkan informasi terkait produk Teteh?
2: Ada di
1: media sosial,
2: IG-nya,
1: IG-nya
2: Cireng Antafani, Cireng Antafani, sama semua di platform. Kalau di online foodnya itu di Cireng Antafani Gasmin.
1: Gasmin ya. Oke, jadi bisa dicek dulu nih produk-produknya, pengen tahu kalau pengen tahu ya lebih jelasnya begitu ya. Nah, kalau untuk reseller sendiri ada ketentuan khusus atau pembeliannya seperti apa?
2: Kalau untuk reseller cuman pembelian minimal order.
1: Ada minimal order ya.
2: Jadi minimal order dia mau jadi reseller, itu minimal ordernya itu ada di 100 pieces.
1: Baik. Dan harganya pasti lebih murah.
2: Lebih murah ya.
1: Supaya bagi-bagi keuntungan gitu.
2: Jadi bagi rezeki untuk dia yang mau usaha apa dagang. Jadi enggak harus pakai brand aku sih, jadi
1: bisa.
2: Jadi kalau untuk apa sih, untuk jualan kecil-kecilan lah dia di depan rumah atau apa gitu.
1: Tapi harus ada izin gitu ya Teh ya. Jadi silakan nih bagi Anda yang mungkin mau ya mencoba ya, bikin enggak bisa tapi pengen jualan gitu ya Teh ya.
2: bisa sudah. Kalau gitu hubungin aja.
1: Ada nomor yang bisa dihubungi, Teteh?
2: Boleh, ada.
1: Mangga boleh disampaikan?
2: Boleh di 0857233445456.
1: Silakan boleh dicatat ya. Nomornya boleh diulangi sekali lagi takutnya belum.
2: 0857233445456.
1: Oke. Terima kasih Teh Nerissa sudah hadir di Studio Pro 4 RI Bandung. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi terkait produk Teteh?
2: Kalau yang pengen cobain bisa datang langsung ke lapangan Gasmin Antapani di Babakan Sari juga ada. Kalau yang jauh dari Bandung bisa di check out di TikToknya kita di Cireng Antapani.
1: Oke. Kalau langsung siaran langsungnya biasanya di jam berapa Teh?
2: Kalau untuk siaran langsungnya masih belum konsisten.
1: Tapi tapi bisa pesan langsung di sana ya, di TikTok ya. Baik, Teh Nerissa, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4 RI Bandung. Informasi juga pengalaman serunya ya dalam mengurus usaha ini.
2: Merintis
1: usaha ini meskipun baru kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun tapi luar biasa nih pencapaiannya, termasuk tertib dalam legalitas begitu ya, Teh. Ini bisa menjadi contoh. Betul, bisa menjadi contoh Anda juga nih pendengar ya yang punya usaha ya seperti Teteh, mudah-mudahan tambah maju lagi ya Teh ya ke depannya, dan juga banyak reseller yang bekerja sama setelah siaran di sini.
2: Amin,
1: ya
2: amin.
1: Terima kasih, hatur nuhun Teteh
2: ya.
1: Hatur nuhun pisan. Dan demikian obrolan kita di teras UMKM Pro 4 RI Bandung. Semoga informasi yang kita sampaikan, obrolan seru kita di pagi hari ini, bisa bermanfaat untuk Anda, dan yang pastinya buat Anda para pelaku usaha UMKM tetap semangat dalam menjalani usahanya. Semoga senantiasa kita semuanya diberikan kelancaran, dan yang pastinya usahanya tambah maju ya. Saya Billy Diansa undur pamit dari Studio Pro 4 RI Bandung. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus. Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tumbang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
2: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
3: Misi, paketnya kak.
2: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
4: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.

Abang Pok Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan mayoritas pengemudi ojek daring yang mewakili 19 komunitas mitra Gojek, Grab, dan Maxi memilih berstatus sebagai pengusaha mikro. Pernyataan ini disampaikan usai dialog bersama ratusan pengemudi di kantor Kementerian UMKM Jakarta pada kemarin. Menurut Maman, status tersebut dipilih karena memberikan fleksibilitas bekerja sekaligus membuka akses terhadap program pemberdayaan pemerintah, termasuk pelatihan dan pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR. Pemerintah juga tengah menyiapkan peraturan presiden sebagai payung hukum penetapan status pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.

Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus mengembangkan komoditas unggulan daerah guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan daya saing sektor pertanian. Program ini difokuskan pada penguatan budidaya hilirisasi dan perluasan pasar hasil pertanian. Kemarin Bupati Aceh Selatan Mirwan mengatakan pengembangan komoditas unggulan menjadi salah satu strategi memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan. Langkah ini juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Seperti biasa, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara untuk jalan-jalan ke RRI Makassar ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Ada di Makassar rekan saya Kahfi. Sudah adakah di sana? Gambarnya belum nongol, tapi saya coba menyapa dulu ada di sana ya. Halo, selamat siang.
2: Kenapa? Halo, selamat siang Kak Nova. Kali ini bukan sama Kahfi.
1: Widih, kenapa simsalabim abrakadabra ini berubah mereka?
2: Abrakadabra disulap ya menjadi wanita yang semula jadi cowok, sekarang jadi cewek.
1: Iya. Bisa ya.
2: Iya. Ini ada kayaknya ada salah komunikasi kali ya.
1: Oh gitu. Kenapa kagak diinfoin? Jadi Ayah sama siapa ini di sono? Sama Dewi Satriani.
2: Iya, kali ini Kanovanya bersama Dewi Satriani.
1: Oke.
2: Okay, tapi ini kalau saya dengar-dengar suara saya ini kayak
1: pecah ya?
2: Ada apa ya?
1: Ada feedback-feedbacknya.
2: Ini ada kayak dibilang bergema bukan, eho juga bukan.
1: Iya, ya saya juga mendengar
2: ini kayak
1: suaranya
2: ada yang ikutin suara saya.
1: Iya,
2: suara dua kali ya.
1: Iya, ya suaranya di sana agak kresek-kresek kalau saya mendengar di sini ya.
2: Aduh, ada agak kresek-kresek ya.
1: Yeah.
2: Karena suara saya kresek-kresek ini, saya lagi komunikasi juga sama operator saya nih Kanova.
1: Gak apa-apa, sambil berjalan lah. Apa kabar untuk Makassar? Sehat, aman dan terkendali.
2: Alhamdulillah Makassar saat ini aman dan terkendali.
1: Oh, delay kayaknya wi.
2: Gak ada kendala. Ya delay, betul.
1: Iya, kayaknya delay banget ini.
2: Itu nih.
1: Ya udah nggak apa-apa.
2: Ini operatorku.
1: Sambil berjalan deh ya, namanya juga ngezoom ya, nggak apa-apa deh. Makassar gimana cuacanya? Malah suaranya hilang. Halo.
2: Panas
1: Tadi sempat hilang.
2: Suara saya hilang ya.
1: Tadi sempat hilang. Tadi sempat hilang sebentar. Iya, Makassar gimana?
2: Tapi suaranya bergem ini lagi. Iya. Iya, Makassar saat ini alhamdulillah cerah-cerah tapi panas sekali.
1: Cerah-cerah tapi panas sekali gitu ya.
2: Kalau di Jakarta gimana Kak Nova?
1: Kayaknya sama deh. Saya copy paste aja deh, cerah-cerah tapi panas sekali.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Kalau copy pastenya hal-hal yang baik enggak apa-apa ya.
2: Ribet-ribet ya Kak Nova.
1: Iya, benar. Zaman sekarang kan orang main copy paste aja ya.
2: Copy paste aja biar lebih gampang gitu.
1: Iya, benar. Oke dah. Oke,
2: Kak Nova, kali ini kita akan membahas
1: Ya silakan, mau bahas apa?
2: Terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Gen Z.
1: Oke, dah kalau begitu. Narasumber kita sudah hadirkah di studio atau by phone atau by Zoom?
2: Betul sekali, narasumber kita ini sudah hadir di dalam studio sejak setengah jam yang lalu.
1: Alhamdulillah. Oke dah kalau begitu, daripada berlama-lama kita dia nungguin kita ngobrol, mending kita langsung ke isinya aja gitu ya, biar dimakan sama pendengar kita.
2: Betul sekali.
1: Oke dah, ayo kasih kesempatan buat Kak Dewi untuk ngobrol sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita buka kesempatan, tapi kita break dulu ya. Silakan Kak Dewi.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Nova. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kali ini kita di siaran berjaringan kolaborasi dengan RRI Jakarta. Kita sudah hadir dengan narasumber kita di studio. Beliau akan membahas ini terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Oke, bersama narasumber kita sudah hadir ada Ibu Dr. Oke. Ini kayaknya harus cari lagi. Ibu Dr. Siti Rabia M. Hum, beliau adalah dosen Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI, Universitas Muslim Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah Mbak Dewi, baik. Ya. Iya, gimana perjalanan, aman-aman aja ya?
3: Ya, cukup panas, Mbak.
2: Panas ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah lancarlah ya. Perjalanan ya.
3: Alhamdulillah,
2: Bu, ya. Ya, oke. Ya, ya. Baik, sekali lagi nih Bu Dokter, kita akan membahas terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi C ya. Nah, pemicu diskusi kali ini yaitu sastra daerah seringkali dianggap kuno atau hanya konsumsi generasi tua aja gitu, Bu Dokter. Ya. Dari kacamata Tak ini sebagai akademisi di Universitas Muslim Indonesia, bagaimana kondisi real eksistensi sastra daerah di kalangan anak muda saat ini nih, Bu Dokter?
3: Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam bahagia buat seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, termasuk adik-adik Gen Z ya. Baik, fenomena ini memang patut untuk kita rasa ada kekhawatiran ya.
2: Iya.
3: Jadi sastra daerah ini sepintas memang kita anggap kuno ketika sastra itu kita tidak kenal ya.
2: Iya.
3: Dan mengapa kemudian ini menjadi tantangan tersendiri buat generasi Gen Z, karena sastra ini memang tidak dikemas menjadi sebuah bingkai yang cocok buat adik-adik Gen Z, generasi Gen Z ya.
2: Iya.
3: Sehingga bagaimana cara kita mentransformasikan sastra daerah ini di tengah-tengah generasi ini. Transformasi di sini saya ingin sampaikan bahwa kita jangan melihat kata transformasi ini dengan sangat berkerut ya, membuat kerut kening kita berkerut, tetapi iya. Yang saya maksudkan bagaimana agar sastra ini dikenal atau ingin diketahui oleh generasi anak-anak muda kita. Mungkin cara kita mengemas sastra daerah itu harus kita kemas dengan kebutuhan mereka ya. Seperti data yang kemudian kita ketahui bahwa anak-anak muda itu memegang gawai itu 8 sampai 10 jam per hari ya.
2: Iya.
3: Itu standar rata-rata. Nah, bagaimana agar sastra ini bisa mereka kenal dan cintai? Ya tentunya kita harus masuk pada dunia mereka.
2: Iya.
3: Nah, karena sastra ini pada awalnya adalah sastra yang kita kenal hanya melalui tuturan orang-orang tua, lalu kemudian sastra itu di-share ke generasi ini dengan cara-cara yang mungkin masih mereka anggap kuno ya. Taruhlah misalnya memang kita masih melihat di masyarakat bahwa pakaian adat itu masih digunakan secara ini di pertemuan-pertemuan pernikahan atau acara adat. Tetapi bagaimana kita mengemas di generasi ini agar sastra itu menjadi mereka merasa sastra itu juga miliknya. Contoh yang ingin saya kemukakan bahwa mungkin kita perlu memberikan ruang kepada anak-anak kita ya, khususnya kalau saya berbicara dalam perspektif pendidikan, kita mulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah ya. Karena anak-anak ini sudah memegang gawai dan sudah ini, jadi mungkin guru-guru itu bisa memberikan PR atau mungkin tugas kepada anak-anak didiknya, yakni membuat konten TikTok yang substansinya atau isinya itu dari cerita-cerita kepahlawanan atau mungkin bagaimana kemudian perang dari kerajaan Goa sampai memenangkan dan sebagainya, atau mungkin yang lebih ini bisa juga dibuatkan game, yeah, ya, yang kemudian dengan game itu mereka mengenal, oh ternyata saya punya sastra ini tidak kuno karena yeah, ada kaitannya misalnya tentang heroisme, bagaimana pahlawan kita dulu berjuang. Kalau kita mau bandingkan bahwa banyak peran-peran itu yang sekarang anak-anak lebih mengenal mungkin K-pop dan yeah, sebagainya. Nah, di pihak lain tentunya ini tidak akan berjalan dengan garis lurus kalau tidak ada regulasi yang diatur dari pemerintah, ya, khususnya pemerintah daerah, ya, bagaimana merancang satu kegiatan misalnya ada festival-festival yang melibatkan anak-anak ini berkompetisi, misalnya membuat konten-konten atau game-game yang di dalamnya itu adalah bermuatan sastra daerah, yeah, sehingga anak-anak ini tentunya akan melihat bahwa oh ternyata sastra daerah itu, kalau sastra itu kalau kita kemas juga menjadi menarik,
2: yeah,
3: ya. Jadi kemudian kita juga bisa melihat, tadi saya sudah bicara dalam perspektif pendidikan, kemudian kalau pemerintah kita ingin sedikit memberikan perhatian, mungkin memberikan hibah-hibah kecil, ya, buat mungkin anak-anak kita atau di dalam festival yang saya maksudkan tadi, yeah, memenangkan lomba-lomba pembuatan konten yang substansinya dari sastra. Nah, sehingga anak-anak ini memiliki minat bahwa oh ternyata isi sastra ini bisa juga dibawa pada kebutuhan kita gitu, kebutuhan anak-anak khususnya tentu generasi Z. Yeah. Nah, saya kira itu untuk sementara, Mbak.
2: Ya. Baik. Yeah. Nah, Bu Dokter.
3: Iya.
2: Yeah. Gen Z ini tumbuh di era algoritma media sosial yang sangat global. Yeah. Apa hambatan terbesar yang membuat mereka berjarak dengan sastra dan bahasa daerahnya sendiri nih, Bu Dokter?
3: Iya. Yeah. Kalau itu ya, kita kembali bahwa pola pendidikan di rumah itu sangat-sangat menentukan bagaimana anak-anak ini tumbuh dan mau menggunakan. Makanya ada Trigatra ya yang selama ini didengungkan oleh Badan Bahasa bahwa bahasa Indonesia itu harus diutamakan, tapi kemudian kita tidak bisa melupakan bahasa daerah dan juga harus menguasai bahasa asing. Tetapi yang kenyataan yang sering kita saksikan bahwa anak-anak ini tidak tumbuh di keluarga yang memang menggunakan bahasa daerah di rumahnya. Nah, akhirnya anak-anak ini mungkin merasa bahwa oh saya emang gak perlu tahu bahasa saya. Mungkin ketika dia berbicara dengan neneknya barulah dia menggunakan bahasa daerah misalnya, ya. Atau neneknya yang dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya rasa kita perlu menggelorakan pola parenting kebahasaan bagi generasi-generasi muda kita. Apalagi sekarang ada stigma bahwa hanya sekolah-sekolah internasional itu yang bagus, ya. Padahal kita ini lahir dan dibesarkan tentunya tidak menggunakan sekolah internasional.
2: Betul.
3: Ya, tetapi akhirnya juga bisa bersaing di dunia kerja dan di publik misalnya. Sehingga harapan kita ketika kita ingin bahwa bahasa daerah ini digunakan oleh anak-anak kita, kita mulai dari bingkai keluarga. Dan yang kedua, sebenarnya dalam tata aturan pengajaran bahwa di sekolah rendah itu kelas 1 sampai kelas 3 itu di daerah-daerah tertentu itu boleh menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar, karena diketahui bahwa di daerah itu mungkin belum anak-anak banyak yang belum bisa berbahasa Indonesia, sehingga boleh menggunakan bahasa daerah. Tetapi ketika kita berbicara dalam kapasitas di kota besar, bahasa-bahasa daerah itu memang seharusnya Dan alhamdulillah sekarang muatan lokal itu masih, muatan lokal khususnya bahasa Makassar itu masih diajarkan di sekolah dasar ya. Dan disitulah pentingnya peran guru, bahwa bagaimana membahasakan, menggunakan bahasa daerah ini pada ranah-ranah tertentu. Mungkin pada saat anak-anak didiknya mungkin ingin disuruh bercerita dalam bahasa daerah, sehingga paling tidak anak ini masih, oh ya, iya mak, saya harus bisa bahasa daerah, karena ada hari-hari khusus dari guru saya yang mengharuskan untuk berbahasa daerah. Nah, kemudian juga kita punya konten-konten, misalnya taruhlah merchandise ya. Tapi alhamdulillah saya lihat kalau perkembangannya di Kota Makassar itu kata-kata yang ada di apa di kaos itu ya sudah ada yang berbahasa Makassar. Kemudian konten-konten dari influencer kita itu sudah biasa sering menggunakan logat Makassar yang hanya kadang mohon maaf ini para influencer yang terhormat. Saya merasa perlu memberikan penghargaan dengan cara bicara dengan logat Makassar, tapi saya ingin bahwa lebih banyak lagi konten-konten Makassar itu yang diceritakan di dalam konten itu ya. Jadi misalnya selama ini kan yang banyak itu kuliner ya.
2: Iya,
3: kuliner. Ini kita lagi ada di Palu Basa ini, Serigala, ya. Ini kita lagi ada ini. Ya tidak ada masalah, tetapi mungkin ada ini diselingi misalnya. Oh ya, sambil makan ki coto, mari kita dengar dulu ini lagu ini baik sekali anunya ya, istilahnya, sehingga ketika satu konten mungkin dia memuat beberapa kearifan lokal yang bisa masuk.
2: Iya, cocok.
3: Terus kemudian para influencer ya, kalau kita lagi buat konten Makassar, pakai kik bedeng baju kos yang ada tulisannya.
2: Tulisan Lontara.
3: Iya, Lontara. Terus kasih makik terjemahkan di terjemahan di bawah.
2: Iya, siapa tahu orang enggak mengerti
3: tahu. Siapa tahu ada orang tidak bisa membaca. Iya. Jadi saya kira Mbak seperti itu ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentu sangat berharap bahwa sastra ini, sastra daerahnya harus ditransformasikan untuk sampai di generasi Z. Ya, saya kira itu Mbak.
2: Oke, Bu Dokter, mengapa penguatan literasi budaya lewat sastra daerah ini menjadi sesuatu yang mendesak? Apa dampaknya bagi masa depan bangsa jika Gen Z kehilangan koneksi dengan sastra lokal mereka, Bu Dokter?
3: Ya, saya kira ini menjadi satu keprihatinan ya. Karena kalau kita tahu bahwa budaya itu sebenarnya identity ya, identitas kita, bukan hanya identitas lokal, tapi identitas bangsa. Ya, jadi kita perlu merasa prihatin karena dari data ya, maaf Mbak, saya membuka sedikit data yang
2: boleh.
3: Data dari Balai ya, ini menunjukkan ada 12 bahasa daerah di Indonesia itu sudah punah. Dan 25 bahasa berstatus rentan ya, sehingga ini sangat harusnya kita merasa prihatin dengan kenyataan ini ya. Bahasa punah ini karena kekhawatiran kita, karena bahasa ini tidak diturunkan ke generasi muda. Nah, kalau tidak diturunkan ke generasi muda, dalam 20 tahun ke depan Gen Z ini tidak pakai lagi bahasa daerah. Karena bahasa daerahnya sudah bingung. Oh, ini apa? Bahasa planet ya. Jadi inilah yang harusnya kita rasa prihatin,
2: Betul.
3: Kemudian kalau misalnya di dalam kurun waktu tertentu anak-anak ini sudah tidak menggunakan lagi, bagaimana kita maka diperkirakan 10 tahun setelahnya bahasanya ini akan mati bersama penutur tuanya, ya. Jadi memang terus terang ya, karena kebetulan saya dulu SMP tidak di Makassar ya. Saya tuh kadang merasa iri Mbak. ya. Karena kalau di Jawa itu di dalam kelas pun mereka bahasa Jawa.
2: Oh iya iya.
3: Sedangkan kita ini di Makassar gengsi-gengsi tung ya anak kalau
2: ya.
3: tidak pakai kalau dia pakai bahasa Makassar
2: harus bahasa luar ya.
3: Iya, selalu ada tomnya nunya logatnya.
2: Ada tomnya logatnya.
3: Padahal kita juga punya logat
2: iya,
3: seperti ini. Saya kan sudah
2: ya sudah gaya, berdialek ya,
3: sudah
2: gitu
3: berdialek
2: ya.
3: Sudah berdialek Makassar.
2: Iya. Iya.
3: Karena apapun itu sebagus apapun logat bahasa lain kita ini juga harus mendengungkan ya.
2: Betul
3: biasa kita dengar itu ceramahnya sedasat yang gini belembeleng ya. Sampai hari itu saya kaget ketika teman saya ketemu di Jakarta terus orang gini ini Bu Siti belembeleng jangan bicara begitu Bu itu enggak ini iya karena dia tidak tahu konteksnya ketika dia berbicara seperti itu. Sama dengan ketika kita menggunakan honorific ya. Kalau kita katakan mariki.
2: Ya?
3: Apaan tuh pakai ki ya.
2: Iya.
3: Yang paling ini adalah kata kita ya. Kita kan dalam bahasa Indonesia Anda bentuk kedua kita menghormati bentuk kedua ya.
2: Bentuk kedua ya benar.
3: Kalau kita orang Sulawesi Selatan itu kita Anda.
2: Iya,
3: betul. Anda. Kita tidak masuk yang berbicara.
2: Iya, betul.
3: Ya. Tapi sampai kadang-kadang ada misunderstanding ya. Pernah ada tamu terus kata sopirnya bilang gini. Tabe Bu, kita kamarta di kamar 305.
2: Iya. Salah tanggap.
3: Iya. Terus kata tamunya, Pak, yang bener aja. Masa saya sama bapak? Iya, satu kamar, ya.
2: Iya,
3: tidak Bu, kita. Dia akhirnya ada yang menengahi, ada yang bicara.
2: Memberikan pemahaman.
3: Ya, maaf ya Bu, kalau Makassar itu kalau
2: kita
3: itu
2: anda, ibu
3: itu ya Anda hormat, jadi honorific.
2: Yeah.
3: Oh, barulah dia katakan, "Maaf ya Pak, maaf saya enggak ini." Jadi saya kira kita memang perlu mengajarkan anak-anak.
2: Betul.
3: Jadi bahasa daerah itu tidak usah dipandang kuno. Karena memang
2: betul.
3: Itu sebuah entitas budaya yang harus kita pertahankan seperti itu Mbak.
2: Iya.
3: Saya kira seperti itu.
2: Iya Bu Dokter, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan kita ini. Tapi tadi Kak Nova yang dari RRI Jakarta mengatakan bahwa 14.30 nanti ini kita akan berbincang dengan pendengar kita juga menerima telepon.
1: Oke.
2: Saya coba kembali menghubungi Kak Nova. Kak Nova.
1: Yo, asik banget ya. Kalau nggak kembali ke Jakarta terus saya jadi apa coba?
2: Saya juga bingung ini kenapa masalahnya tadi ini yang di feeder dari RRI Jakarta dikasih kecil.
1: Oh gitu.
2: Iya, karena suaranya delay.
1: Jadi sekarang gimana ceritanya? Sekarang kurang
2: naik lagi feedernya.
1: Oh, kasih
2: delay lagi.
1: Ya udah nggak apa-apa ya. Oke lah. Kalau gitu kita break dulu. Sambil kita break boleh diutak-atik kembali barangkali ya. Mudah-mudahan nanti pas menerima penelpon nanti bisa maksimal ya. Iya. Kak Dewi, Kak Dewi dan Ibu Dokter kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal balik lagi.

0: dadah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar. Ada Kak Ayu di Kak Dewi. Oke, masih di sana ya?
3: Masih dong Kak Nova.
2: Alhamdulillah. Kalau sapaan penyiarnya perempuan di sana kita panggilnya siapa?
3: Kalau saya sih Dewi aja Kak.
2: Oh Dewi aja. Oh nggak ada.
3: Tapi ada teman saya juga dipanggil ada padaengannya.
2: Oh gitu.
3: Dan sebagian juga para pendengar kita ada yang memanggil Daeng juga sama sama Dewi.
2: Oh gitu.
3: Okay. Namanya misalkan ada Daeng Gaga.
2: Oh, Daeng itu apa, Kakak?
3: Daeng itu artinya kalau yang lebih jelasnya saya serahkan sama Ibu Dokter dulu.
2: Bu Dokter, Daeng itu apa?
3: Daeng itu apa, ya. Bu Dokter?
4: Iya, jadi di Makassar itu ada dua, Mbak. Jadi pengertian Daeng. Daeng itu ada ucapan kepada orang yang lebih tua. Tetapi dalam perspektif budaya, dalam perspektif sastra, perempuan jika sudah akil balik itu ada pak daengannya. Ya, misalnya Daeng Singar. Ya, ya. Daeng Singar itu maksudnya orang yang bercahaya, orang yang bersinar.
3: Masya Allah.
4: Daeng Cahaya.

0: Lukanova.
1: Ulang lagi.
0: Boleh diulang lagi, jadi kita ulang lagi di 0811 409 250.
1: Baik.
0: Untuk pendengar kita ya.
1: Untuk silakan. Jakarta, jangan lupa seperti biasa 021-35-04-510. Atau boleh ke 021-344-0798. Dan bisa ke WhatsApp kita di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di Makassar?
0: Kalau di Makassar ini kayaknya masih adem-adem aja nih kak, karena mungkin pembahasan kita ini agak-agak berat-berat sedikit.
1: Oke, ini di Jakarta sudah masuk kita sambungkan ya.
0: Oke.
1: Seberat apa sama pendengar kita yang ini? Halo.
0: Oke deh.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Roman Bapak yang blam-blam di Jakarta.
1: Iya.
2: Mpok Dewi atau Daing Dewi ya.
1: Iya. Roman-romannya dari Pasar Rebo ya.
2: Ibu dokter ya.
0: Iya, Pak.
2: Ibu dokter bukan ibu dokter.
1: Ibu dokter. Iya, jangan dokter.
2: Ibu dokter ya.
0: Iya, dokter.
1: Iya, iya.
2: Assalamualaikum Ibu dokter.
1: Kasih tahu dulu dari siapa main masuk-masuk aja rumah orang.
2: Haji Amsar ya, sorry.
0: Dari siapa?
2: Bang Haji Amsar,
1: Pak Haji Amsar di
2: Kalideres.
1: Oh, Kalideres, iya benar-benar. Yang kalinya Kalideres. Yang gak pernah itu ya.
2: Yang gak pernah kering deres.
1: Gak pernah kering deres mulu gitu ya.
0: Haji Amsar.
2: Apa kabar di Makassar?
0: Ya, baik Pak.
2: Iya, ibu dokter sehat, ibu dokter ya, ibu dokter
0: alhamdulillah.
2: Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pak Haji mau pertanyaannya apa nih? Apa yang mau disampaikan?
2: Yang saya mau tanyain, saya juga banyak teman di Kamal Kalideres juga ini di Kamal Kalideres. Kamal maksudnya Muara, bukan Kalideres.
1: Di
2: Kamal Muara ya, karena maksudnya Jakarta Utara ya. Banyak kawan saya dari Sulawesi, ibu dokter.
1: Ya,
2: bahkan keluarga saya ada di Sulawesi juga di Mamuju. Itu ada sepupu saya.
0: Sulawesi Barat.
2: Ponakan saya di Makassar. Mungkin Ica itu yang suka.

0: Itu saya panggil Daeng sama mereka.
1: Oke.
2: Okay. Laki-laki ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya, gitu aja Pak Ji.
0: Iya, gitu aja sih. Sama bahasa apa? Kalau di sini bilangnya Bugis ya.
1: Iya.
0: Orang dari sana tuh ya. Itu saya bahasanya ya, kalau saya ngomong sama mereka sama, saya juga bisa bahasanya dikit-dikit gitu.
1: Jadi
0: Pak
1: Ji,
0: ponakan saya kan bilang, "Cing, udah ke Makassar kita makan ikan segang, ikan segar," katanya.
1: Okay.
0: Makan ikan segar gitu loh penepa artinya.
1: Oh, baik. Oke okay, dah. Oke okay, deh Pak Ji, udah bisa kita tangkap ya pertanyaannya Pak Ji ya.
0: Iya, terima kasih Ibu Dokter sama Dayeng Dewi.
1: Yo.
0: Penepa juga di Jakarta.
1: Baik.
0: Semoga sehat selalu ya.
2: Terima kasih.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Haji Hamsar.
1: Iya.
2: Ya.
1: Namun kita ini dulu Kak Dewi, kita kumpul dulu pertanyaannya satu lagi dari Makassar. Boleh. Biar adil.
2: Dari Makassar ada Kak Nova, kita terima dulu ya.
1: Silakan.
2: Ya. Halo, assalamualaikum.
3: Satu lagi dari Makassar biar adil.
2: Dari Makassar.
3: Halo. Kak Nova, kita terima dulu ya. Silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Wah, diputus.
2: Enggak. Ini
1: oh, enggak.
2: Kayaknya dia monitornya lewat
1: radio.
2: Monitor kayaknya ya. Radio.
3: Enggak.
2: Iya.
1: Halo.
3: Dia monitornya lewat radio.
1: Kayaknya. Oh, dia cuma pengen dengar suara kita kayaknya.
2: Mau dengar suara kita aja kayaknya.
1: Iya, udah kalau begitu.
2: Kita putuskan.
1: Kita putuskan untuk memutuskannya gitu ya.
2: Betul sekali, karena kita suara kita berdua kayaknya di fans sekali sama para pendengar kita ya.
1: Oke lah. Oke, kalau ada satu kesempatan lagi.
2: Baik, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
4: Selamat siang.
2: Selamat siang. Dengan siapa di mana Bapak?
5: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, kayaknya delay.
2: Delay.
1: Volume radionya dimatiin. Bang Leman suruh matiin volume radionya dulu.
4: Iya, apa namanya?
2: Dengan
4: Dewi.
2: Maaf di dengan Bapak.
4: Enggak ada suaranya nih, diam aja nih.
2: Kalau di telepon enggak kedengaran.
5: Volume radionya dimatiin.
2: Halo, radio monitornya volumenya dikecilkan.
4: Halo,
2: saja.
4: Ya.
2: Oke. Okay.
4: Selamat siang, Pon.
2: Maaf, apa? Bapak siapa di mana ini, Pak?
4: Dengan Ibu siapa ini?
1: Selamat siang. Sama
4: oh,
1: Bang
4: ya,
1: Leman.
4: Kan dua-duanya mati nih telepon dengan radionya ini.
2: Parah.
1: Sama Bang Leman di Lampung. Ya udah langsung.
4: Yang saya tanyakan.
2: Iya.
4: Jadi generasi Z ini kan?
2: Iya.
4: Apa yang dilakukan yang di sana gitu, Bu? Gitu aja. Masalah dengan generasi Z itu.
2: Apa yang dilakukan pada generasi Z?
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin maksudnya terkait dengan tema kita, apa yang bisa dilakukan oleh generasi Z sekarang? Oke. Oke, Bu Dokter, kayaknya Bu Dokter udah paham banget dah. Silakan Bu Dokter.
2: Pertanyaan dari Pak Hamsah dulu lah dijawab.
6: Oke, assalamualaikum Pak Haji Hamsah.
2: Iya.
6: Ya, dari Kalideres ya Pak, Jakarta
2: benar.
6: Barat ya.
2: Udah dimatikan tadi.
6: Iya. Saya kira ucapan Daeng itu tidak spesifik untuk laki-laki. Meskipun kalau untuk memberikan panggilan itu bisa ibasse. Ya, tetapi kalau di dalam kita menyapa itu kita boleh panggil dengan sapaan Daeng, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi Pak Hamsah kalau mau panggil ibunya keluarga tak bisa juga kita panggil, apalagi kalau tadi seperti saya katakan bahwa Daeng itu ada memang merupakan panggilan umum, tetapi ada memang yang terikat pada budaya, yaitu seperti misalnya Daeng Singara, Daeng Gaga, jadi inilah yang perlu kita pahamkan bahwa anak-anak kita nantinya tidak lagi mengenal apa itu Daeng, karena dia sangat jarang menggunakan bahasa itu. Saya kira Pak Haji Hamsah, karena mungkin sudah lama di Jakarta ya, Pak Haji Hamsah juga ke ibu, ke apa, asal jangan Pak, biasa untuk istri itu biasanya tidak dipanggil Daeng. Oh ya, Mak. Oh ya makna.
2: Iya, benar.
6: Jadi bukan Daeng. Ya, mm-hmm. Tapi kalau istri ke suami itu bisa panggil Daeng. Ya, mungkin ini yang lebih sering didengar oleh Pak Haji Amsar. Betul. Bahwa dari istri ke

0: suaminya suami. Itu panggil Daeng atau misalnya ya teta, seperti itu saya kira untuk pertanyaan Haji Amsar. Terus yang kedua ini yang dari
1: Lampung.
2: Lampung ya.
0: Iya, dari Lampung.
2: Bapak siapa tadi namanya, Pak?
1: Bang Leman
0: dari Lampung.
2: Iya.
0: Ini... Selamat siang Bang Leman dari Lampung. Iya. Apa saja yang dilakukan oleh generasi Z ini di Sulawesi Selatan? Ya. Saya menganggap bahwa ada kekhawatiran tentang transformasi ini, kenapa kemudian ini menjadi satu hal yang penting, karena kita belum melihat girah yang besar ya dari generasi Z ini untuk menggunakan bahasa daerah Makassar dalam hal-hal tertentu, meskipun kita tidak menampik bahwa banyak dialek-dialek itu memang sudah umum mereka tetapi tidak menggunakan bahasa Makassar.
2: Iya.
0: Jadi dia memang cuman logat-logatnya saja seperti tekaman tuh cikali. Ya. Bagaimana itu cikali? Ya.
2: Cikali.
0: Jadi ada bahasa Indonesia tapi dia memanggil seperti itu. Iya kareng. Ya, jadi hal-hal seperti itu mungkin dia menganggap sebagai sapaan biasa ya. Padahal ketika di Jeneponto itu, kalau di Jeneponto itu karena orang sangat menghargai ya, sampai hampir semuanya dipanggil Karaeng.
2: Karaeng ya.
0: Naikik mai Karaeng.
2: Karaeng.
0: Iya, padahal ini kan harusnya yang berstatus bangsawan saja
2: yang Karaeng.
0: Iya, yang kita sapa dengan Karaeng. Iya. Tetapi karena mereka sangat menghargai khususnya tamu dari jauh itu semua disapa dengan hampir semua disapa dengan Karaeng. Jadi tadi apa yang diinginkan oleh Pak Leman bahwa apa saja sih yang digunakan yang di generasi Z ini? Ya, tadi saya ungkap bahwa pada sebagian baju kaos yang dipakai anak-anak kita itu sudah ada sebagian meskipun memang tidak merata itu jargon-jargon atau kadang sirik napace seperti itu ya, slogan-slogan itu yang biasa dipasang di ini asaile ki meriboko, itu maksudnya menengok ke belakang, tapi dia sudah gunakan kadang itu ejaan-ejaan yang ke modelnya dia. Jadi misalnya asaile ki itu mungkin dia pakai Z padahal harusnya S ya, karena ingin supaya itu kayak bahasa gaul seperti itu. Kemudian tadi saya juga ungkapkan bahwa influencer kita yang masih muda-muda, masih kategori Gen Z itu ketika dia membuat konten itu menggunakan bahasa bahasa Makassar sebagian dan dialek-dialek Makassar. Nah, saya kira itu baik dan itu satu fenomena yang empirik yang harus kita akui. Tetapi kita juga harus lebih kencang larinya, Mbak Dewi. Jadi maksudnya kalau bikin konten kita pakai logat Makassar, ada juga itu apa anak-anak kecil mamaku iya karena anu, jadi itu kita senang ya ada seperti itu, karena untuk supaya anak-anak ini mengenal bahwa oh iya ada ini dialek seperti ini, dan kita berharap masih banyak lagi seperti apa poster-poster yang anak-anak biasa, kalau ini kalau saya lihat ya di kampus biasa ada juga istilah-istilah Makassar dia pasang ya, jadi meskipun bahasa Indonesia tapi sudah ada istilah-istilah Makassar. Jadi kita hanya berharap bahwa ini semakin digaungkan lebih keras lagi ya, dan tentunya ini tidak bisa jalan begitu saja kalau tidak ada kebersamaan ya. Jadi ada regulasi dari pemerintah daerah, kemudian ada guru-guru kita, guru dan dosen yang terus menggunakan bahasa daerah ya di ranah-ranah informal tentunya. Lalu kemudian adanya keinginan dari kita untuk menggunakan bahasa ini pada konten-konten TikTok misalnya, di YouTube, di Instagram dan seterusnya.
1: Baik. Ya.
0: Okay, seperti deh. Itu Mbak
1: baik.
0: Nova.
1: Okay. Ya. Baik, kan baik Nova. Bu dosen. Ini waktunya udah di 13.55. Saya kasih kesempatan Bu dosen 2 menit ini ya. 2 menit ini buat menyampaikan closing statement-nya, silakan.
0: Iya. Yeah. Baik Mbak Nova, terima kasih atas ini. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada 3 rekomendasi aksi nyata dalam perbincangan ini dan bagaimana wajah sastra daerah di 2035. Nah, yang pertama diinginkan bahwa satu kampus itu adanya satu konten ya. Jadi tiap kampus wajib memproduksi satu serial sastra digital daerah dalam sekian bulan ya. Jadi mungkin satu konten itu satu bulan, sehingga kalau 12 itu berarti kali sekian kampus itu bisa berapa konten itu di dalam setahun. Kemudian yang kedua, adanya festival kreator, yakni kita diimbau untuk menggelar lomba sastra daerah digital tingkat nasional dengan jurinya itu dari influencer. Kemudian yang ketiga adalah database terbuka, yaitu kita buat bank cerita rakyat digital yang bisa diakses dan diadaptasi gratis oleh kreator. Sehingga pada visi 2035 itu kita bisa membayangkan generasi Z di Makassar itu ngobrol pakai 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Makassar. Di HP mereka ada aplikasi Netflix-nya sastra daerah. Sastra daerah tidak lagi di museum, tapi di FYP mereka setiap hari. Seperti itu Mbak Nova.
1: Oke, keren, luar biasa.
2: Iya, kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Dokter.
1: Baik, baik, baik. Luar biasa ya. Ini edukasi yang sangat luar biasa untuk kita semuanya ya, Kak Dewi ya.
2: Betul sekali Kak Nova.
1: Oke deh. Ini tadinya saya pengen panjang gitu sampai ntar malam.
2: Benar.
1: Cuma waktunya kita memang udah dikasih porsinya segitu ya Kak Dewi ya.
2: Betul. Nanti kalau 2 jam dikasih ini cukup kita terima telepon banyak-banyak ya Kak Nova ya.
1: Oke, siap.
2: Telepon kita ini sabar kayaknya.
1: Baik. Kak Dewi dan Ibu Dokter, terima kasih banyak. Salam sehat, salam bahagia. Mudah-mudahan kita jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan ya.
0: Baik, Mbak. Terima kasih.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik.
1: Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita ngobrol bersama dengan RRI Makassar dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana, terima kasih untuk Diva. Salam sehat untuk kita semuanya. Saya akhiri siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, namun saya akan tetap hadir di Pro 4 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore, bye-bye, assalamualaikum.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Warta Pro Opat.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di kuloneun Garut, Jawa Barat, anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung, alatan pemandanganana anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur nyaeta saurang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1837. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejena gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda, nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung, di antarana aya leuweung Dipterokarp atas, leuweung Dipterokarp bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Monten. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Kalau mendengar Pro 4 Budaya RI Bandung, selamat siang, selamat bergabung Anda tentunya bersama kami di sini di Pro 4 RI Bandung. Selepas Anda tadi ditemani dari pagi tentunya hingga siang ini sama Beni Herdiansa. Berikutnya Nyai Suara menemani Anda hingga pukul 18 nanti tentunya dengan ragam acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saat ini kami tengah memasuki program acara musik dan info yang dirangkai dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, selama 2 jam kami akan mengajak Anda untuk hiburan ya, yang mana memilih lagu atau meminta lagu kesayangan Anda di Pro Dangdut. Dan di pujung nanti akan diakhiri dengan Ngalang Layung, Ngalagu Wanci dan Sariak Layung, dan ada sorotan sore tentunya mengajak Anda untuk menyimak obrolan kami seperti biasa. Baik, kumdangu beberapa lagu sebelum kami haturkan informasi, akan kami haturkan Nenggelis ke ruang dengar Anda.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: melakukan perubahan diperlukan keberanian dan tekad yang kuat. Seperti halnya berubah untuk memulai hidup sehat. Salah satunya dengan menerapkan kebersihan personal yang dimulai dari rumah. Diawali dengan menjalani persalinan yang dibantu oleh tenaga medis ahli, memberikan ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita setiap bulan, serta memberikan imunisasi lengkap. Mencuci tangan menggunakan sabun yang mengandung antiseptik dengan air bersih yang mengalir, menggunakan air bersih untuk kebutuhan dasar seperti untuk air minum, mandi, dan mencuci. Menggunakan jamban sebagai fasilitas sanitasi agar tidak mencemari lingkungan dan tidak menyebarkan penyakit. Memberantas sarang nyamuk, mengkonsumsi buah dan sayur, olahraga selama 30 menit setiap hari, dan tidak merokok. Dengan melakukan hal tersebut, dapat membantu kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus dan kuman.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kasihan Gan, belum makan dari kemarin.
1: Kasih Bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: Lagu Rasa Sayange adalah lagu berbahasa asli Maluku. Lagu yang terdengar seperti sajak atau pantun yang bersahutan ini diciptakan oleh legenda musik Maluku, Paulus Pae. Merupakan lagu anak-anak yang selalu dinyanyikan secara turun-temurun sebagai ungkapan rasa sayang terhadap lingkungan dan persaudaraan di antara masyarakat Maluku.

0: Yang paling dasar itu bahwa produktivitas dari tanah itu ujung-ujungnya adalah supaya kita tidak lapar.
1: Baik.
0: Manusia mendapat makanan yang cukup. Sebab berdasarkan data dari FAO, bahwa dari 8 miliar manusia yang di bumi ini, 1 miliar itu susah kepada makanan, kepada pangan, ya, yang karena tanpa adanya pangan yang baik, ya bangsa kita nggak akan bisa maju.
1: Betul.
0: Ya, kelaparan anugerah Allah Subhanahu wa taala terhadap bangsa Indonesia. Bukan main. Luas tanah kita sekitar 100 juta hektar. Kalau dengan laut dua kalinya, laut itu sekitar 200 juta hektar. Kemudian sinar matahari panjang tahun. Kemudian curah hujan sangat tinggi. Beberapa daerah 1000 mm per tahun. Yang paling kering pun 300 mm per tahun. Padahal di gurun Sahel, gurun Saklampakan, gurun Gobi, itu di bawah 300. Jadi kita tanah cukup, air hujan cukup, sinar matahari sepanjang tahun. Jadi seharusnya kita bisa ngasih makan pada seluruh umat manusia, rakyat Indonesia.
1: Betul.
0: Ya. Ya. Jadi itu dulu intinya harus kita pegang. Jangan dipikir mempertinggi hasil dari hasil panen, produktif, lebih banyak. Padahal itu satu sisi. Sisi lain adalah keberlanjutan atau ekologi. Produktivitas harus bergandengan dengan keberlanjutan. Basic yang paling dasar yang disebutkan dalam kitab suci itu adalah ketersediaan air.
1: Betul.
0: Adalah menanam pohon. Ya. Dan yang paling tepat dalam 1 tahun bisa beres adalah menanam bambu. Jadi air hujan segala macam diserap, disimpan sebagai cadangan di bawah bambu itu. Jadi kalau kita banyak mohon nanam pohon bambu, biasa aja nanti 5 tahun kemudian di bawahnya itu keluar mata air. Kita start dengan cadangan air. Nah, baru dari cadangan itu air yang cukup, baru kita bisa cocok tanam. Jadi gembur,
1: betul. Subur,
0: produktif. Nanam, ya kan? Dari nanam itu nanti kita akan menghasilkan panen. Panennya dimakan. Kalau lebih dijual, ya, untuk kesehatan, untuk pendidikan, baru sedikit-sedikit negara kita bisa maju.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
1: Tempat di mana mereka dilahirkan.
2: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
1: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
3: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
1: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
4: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
0: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Delapan tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
8: Kalau menurut saat ini sudah memasuki liburan sekolah ya, anak SMA, SD, perguruan tinggi, semua libur, sudah mulai libur. Libur telah tiba, hore gitu ya. Nah, liburan sekolah ini ternyata membuat saluran irigasi di Karawang ini dipenuhi oleh anak-anak ya. Aduh, jadi mengingatkan kembali beberapa puluh tahun lalu gitu ya. Ini pernah nih saya ngalamin, jadi guyang di irigasi seperti yang dilakukan anak-anak di Karawang ini. Jadi tradisi belukbuk sebenarnya disebut nate kembali ramai dan menggerakkan aktivitas pedagang di sekelilingnya. Begitu kaum dangu ya, belukbuk. Nah, ini banyak nih anak-anak yang bermain air di saluran irigasi Teluk Jambe. Saluran irigasi ini pun dimanfaatkan sebagai kolam renang gratis yang ramai dikunjungi setiap sorenya selama liburan sekolah. Karena airnya yang memang sangat begitu bening, kaum dangu. Hanya berbekal pelampung dari ban bekas, ini akan jadi happy nih anak-anak ya. Akan ria, mengapung, mengikuti aliran air. Dan karena memang irigasi ini tidak berbahaya ya, kedalamannya juga tidak terlalu dalam. Meski aliran yang berasal dari Kalimalang tidak terlalu deras, tapi ombak kecil beberapa titik ini menjadi tantangan tersendiri ya bagi para pengunjung ataupun anak-anak yang memang guyang blukbuk ya di irigasi. Warga pun mengenal kegiatan bermain di irigasi itu dengan sebutan tadi ya, blukbuk. Nggak tahu nih di tempat kalian apa nih. Adapun di sana tentunya kepala RT setempat ini menyampaikan juga bahwa irigasi ini memang sudah lama menjadi tempat bermain, namun belakangan semakin ramai dan juga viral. Dan ramainya pengunjung ini dipicu juga masa libur sekolah ya, sehingga lokasi itu menjadi alternatif wisata gratis untuk anak-anak dan juga keluarga. Nah, dengan meningkatnya jumlah pengunjung juga mendorong puluhan pedagang ini menggelar dagangannya di sekitar irigasi yang setiap harinya itu dikunjungi puluhan hingga ratusan warga. Aduh, jadi ini ya, jadi ingin di sini nih. Airnya memang sangat bening sekali, ini seru gitu ya. Renang gratis di irigasi, keren tuh.

Cerita Pro Opat. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Beh Kaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa ditenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut mangrupa aliran walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih dicukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Asun. Barudak, are you ready? Siap-siap euy. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nia Iswara dalam lagu-lagu dangdut terkini, dangdut klasik, menemani Anda dari pukul 15 hingga pukul 17 nanti selama 2 jam. Tentunya lagu-lagu dangdut terenak menemani Anda. Azik. Silakan kami mengajak si Anda untuk dapat bergabung di sini baik melalui area digital dan juga audio streaming. Silakan pergunakan line telepon kami di 7218075. Atau layangkan SMS seperti biasa di 08112001540. Mengawali perjumpaan kita di Prodangdut, kami telah hadirkan dua lagu. Ke ruang dengar Anda ada lagu Harga Diriku dan juga ada Menawan Rindu dari Vita Alvia. Apa kabar Anda? Tentunya kaum dangdut semoga senantiasa baik-baik saja. Di hari Kamis sekarang ya, ada juga yang lagi diharudum, ada juga yang lagi panas tiris, ada yang meriang cenanya. Ada juga di sini teh yang lagi melakukan perjalanan karena anaknya pengen minta gitu ya, minta untuk berlibur karena saat ini memasuki libur telah tiba. Hore. Jadi anak-anak mah memang libur teh harus dipergunakan untuk jalan-jalan kemana gitu. Itu tuh udah biasa ya. Ya, manfaatkanlah, pergunakanlah waktu yang memang ada ini ya. Karena untuk sehari-hari mungkin anak-anak Anda bersekolah. Nah, ketika memang libur, manfaatkan untuk dapat berkumpul bersama keluarga. Tidak harus ke tempat-tempat jauh, ke tempat-tempat yang mahal gitu ya. Tetapi membuat suatu acara di rumah bersama keluarga lebih dekat lagi. Apakah bakar-bakar ataukah membuat sesuatu gitu yang bikin kita itu makin happy dan makin dekat bersama keluarga, ya enggak sih? Sok atau geram mangga pilih badan menut lagu di antos pisanmu. Barangkali Anda akan memilih lagu yang sudah kami siapkan, ada juga lagu klasiknya. Di antaranya yang belum kami munculkan ada lagu Bunga dari Uci, Rindu Aku Rindu Kamu Jadi Satu dari Vita. Kemudian di Buang Sayang ada Rapuh Geboy, di Geboy Mujair, Nang Ningnong, Nang Ningnong, Bedu Bampak, Dong E, Dong E, apa Dong E? Ah, eta Geboy Mujair teh Ayu Ting Tuing, Tuing Tuing. Ada juga Berkecai Kecai dari Ongki Muntazar dan Cinta Terlalang dari Abi KDI Cuman Saya, Trio Macan Sai dari Rin Raj. Dan tentunya lagu klasiknya di sini kami telah siapkan, Ingat Waktu Susah dari Maggie Jet dan Ditelan Alam LP Sukaisi. Sok atuh mangga, Anda mau dukung lagu yang mana, atau mungkin Anda punya koleksi lagu sendiri, boleh silakan sampaikan saja di sini di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Mau lagu apa tak munculkan untuk Anda. Baik, hari libur sekarang kaum dangu, sayang sekali kalau misalnya putra-putri Anda tidak dibawa kemana. Ya minimal tadi juga disampaikan berkegiatan lah di rumah ya. Harus ada cerita biasanya, makan kalau misalnya anak SD atau TK ya, selepas libur kemudian masuk lagi, itu tuh suka ditanya sama guru-gurunya. Nggak tahu sekarang masih gitu apa enggak ya. Gimana liburannya? Kemana aja? Melakukan apa aja? Langsung mengarang bebas gini. Ngalaman nggak sih? Baik, Bang Johnson ngalamin gak untuk libur, kemudian udah libur ditanya sama guru gitu, mengarang bebas, pernah gak ngalamin seperti itu?
1: Pernah.
0: Oh pernah tuh, Bang Johnson juga pernah. Jadi udah libur tadi tanya kan sama gurunya, apalagi liburnya juga lama gitu ya. Liburnya di mana? Coba tuangkan ke dalam satu tulisan, mengarang bebas begitu. Kan kasihan juga kalau misalnya anaknya gak kemana-mana ya. Jadi ada baiknya untuk Anda, bapak-bapak, orang tua ya, bawa anaknya walaupun hanya sekedar ya untuk pergi makan gitu ya. Jangan sampai tidak dipergunakan waktu yang baik ini, karena anak-anak memang terhenti sejenak dari kegiatan belajarnya ya. Pas masuk lagi nanti sudah naik apa? Baiklah, berbicara tentang sekolah ya. Kalau ke sekolah itu baheula mah dulu mah ya, selalu naik angkot atau paling barter yang keren tuh naik sepeda. Ayeuna mah ya pada bawa kendaraan anak SMA juga, ya enggak sih? Kalau dulu mah aku naik ini, naik ke puncak gunung. Pernah enggak sih kaum dangu naik angkutan umum? Apakah itu bus atau bus atau bis? Atau mungkin pernah juga pakai kereta mungkin, atau naik apa ya? Gak hanya sekolah aja sih, pokoknya pernah gak sih naik angkutan umum kemudian kaum dangu punya pengalaman unik gak? Pengalaman unik atau pengalaman yang melucukan gitu ya? Pengalaman yang lucu, pengalaman yang menarik pada waktu Anda bepergian menggunakan kendaraan umum. Kalau aku sih pernah ya, aduh itu naik angkutan umum. Kalau naik angkutan umum aku mah senangnya tadi paling ujung deket ini, deket kaca ya. Alasannya kenapa? Jadi biar enak nundutan gitu lah. Kalau nundutan teh kan nggak ke orang gitu, ke ini, ke kaca gitu ya. Dan saking nundutan tidur pulas, ini sering terjadi terlewat itu mau turun. Kemudian yang lebih malunya lagi apa coba ya, biasa tuh sok ngejeduk dia kena kaca gini, kalau nggak ngejeduk ke kaca biasanya pindah ini nyendernya ke bahu orang lain. Malu kan, mending nggak ngiler, itu ngiler gimana tuh urusannya. Baiklah, sepertinya sekarang sudah ada yang mau mulai bergabung, kita angkat saja, kita terima saja. Ada siapakah gerangan, Mbah Janggot kah? Oke, coba yang mana nih? Halo, Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita. Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Janggot dari Soreang.
1: Abah Janggot, nah cece ayna dinten kemis.
0: Mohon pan kemis wangi, tapi anu dinten kemis siang.
1: Ke sawangi atuh.
0: Mang Uwep.
1: Oh, Mang Uwep.
0: Iya, gentosan, Mbak, gentosan.
1: Kalau ada Abah di sini taun, teh. Sini sunah teh kliningan.
0: Kliningan. Nanti ditemenin Mang Uwep ya.
1: Mang Uwep ya.
0: Jadi kita gantian.
1: Wis manco cece atau wis manco. Iya,
0: Abah gak ada pengalaman teh waktu naik angkutan umum gitu, enggak pernah naon gitu di kereta, di bis atau di mana gitu.
1: Ayo naik umum teh ke pungkur mah dah sok eta marema pas sedek-sedeknya. Sok ngalahun istri, Neng.
0: Hey, itu gerak. Jadi upami pas sedek-sedek teh upama ya aya penumpang istri, di dia di serang Abah, kitu pangintennya.
1: Janten pino apa ke pungkur mah seueur muatan teh nya. Ayeuna teh aya ayeuna mah. Kepungkur mah dilakukan tak tahu neng, jawab di pangmayarkan ku apa?
0: Amboy.
1: Dia pengalaman asli
0: nanti. Iya bah, apalagi kan baheula mah Abah teh keren pisan, atunya siapa yang tidak mau atau di pangku nih ku Abah?
1: Keren pisan kepungkur mah apa?
0: Oh, necis atau Abah Janggot mah?
1: Di kepungkur mah neng?
0: Kawernya.
1: Ya, macam aja nih alhamdulillah neng. Tapi enak alhamdulillah, otok joget mah neng.
0: Oh, hiburan, Mbah, hiburan.
1: Kacanya, waktu semalam Senin kan ayah Karawang. Soalnya, ayah Abah tadi selendangan, iya, Neng.
0: Soder.
1: Iya.
0: Ayah
1: mana wete, sana sekedah joget, ya, Abah.
0: Ngibing. Iya.
1: Iya mah tawis manco.
0: Ah, hatur nuhun Abah.
1: Tawis manco di propat di acara Prodangdut. Aya salam nama kasadayana we kaum dangu anu dumaran co anu tebi anu caketnya dikintun ku Abahnya. Laguna biasa we Neng.
0: Naon?
1: Jandaku kasep Abah.
0: Oh, moeng jandaku cenah.
1: Naon? Mun kitu aya teh sing sehat walafiat panjang iswana seurit kinanya. Kitu aya teh jatuh naon pisan jeje.
0: Siap, Bah.
1: Ayeuna mah datos teu aya angkot na jarang Neng
0: moal. Mohon sebagian ayeuna mah angkot. Nah, ya makanya mengenang kembali, Bah. Makanya mengenang kembali sekarang. Lamun
1: gapungkur mati sore ang ka Bandung teh Neng. Atuh naon mangane?
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah, di belakangnya Abah Jonggot ada siapa, kita langsung terima saja. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdutlah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa, di mana ini?
1: Mairona, Mbak Anut.
0: Siapa?
1: Mairona, Mbak Anut.
0: Bah, aduh kurang jelas suaranya nih.
1: Maironang. Iya, Pak.
0: Ah, salam kenal Maironang, dari mana nih?
1: Dari Medan.
0: Pak Medan, horas, Bah. Lah, ketawa. Oke. Okay. Baru-baru jumpa dengan diriku ya.
1: Ini siapa, Pak Anu?
0: Ah, ini sama Nia Iswara, Bang.
1: Oh, Iswara.
0: Sama Nia Iswara menemani Abang sekarang.
1: Nenek siapa?
0: Kenapa?
1: Nenek siapa?
0: Aduh, aku gak paham nenek siapa. Maironang. Ini musim apa di Medan, Bang?
1: Sini gak ada musim buah.
0: Musim buah, baiklah. Maaf. Di Medan musim hujan kah atau mana musim kemarau? Kalau di sini musim kemarau, Bang.
1: Enggak, sini musim enggak biasa-biasa aja, kadang terik, kadang mendung.
0: Enggak menentu ya, Bang?
1: Iya, Bang.
0: Oke, okay. Bang punya pengalaman enggak waktu Abang menggunakan ini transportasi umum?
1: Pernah.
0: Apa coba?
1: Itu jalan-jalan gitu naik beca.
0: Terus jatuh gitu.
1: Kami ada 2 orang.
0: Terus?
1: Nah, satu kawan ini katanya nunggu kawan. Baru katanya kawannya ini ceweknya. Baru datang si kawan ini, di teleponnya kawan si cewek tadi datang jumpa kami.
0: Terus?
1: Ada cewek ini bawa anak. Bawa adiknya gede.
0: Terus? Halo, Bang. Bang Maironang. Halo. Lah, Bang kemana? Kau tinggalkan aku sendiri begitu saja, Bang. Abang Mairona, kenapa kau tinggalkan diriku? Kau tinggalkan seenaknya saja, Bang. Aku ditinggalkan sendiri. Sepertinya sinyalnya kurang bagus. Halo, Prodangdut. Prodangdut?
1: Iya, Dangdut. Betul.
0: Kenapa sih Abang tinggalkan aku sendiri, Bang?
1: Iya, tanggung ceritanya.
0: Terus ketemu bawa anaknya?
1: Iya, baru disuruhlah Wak Mangku. Baru rupanya masih ke rumah sakit, ya, yang cuma sakit perut anaknya ini, berak dia.
0: Aduh.
1: Aku cari awak jadi belepotan.
0: Ya Allah, tolong. Aduh, saya sampai batuk nih, Bang, dengernya. Abang, mau lagu apa, Bang? Tak lah, Abang masih ketawa. Lagunya mau apa?
1: Ike Nurjana, Du Sin Sing Sue.
0: Di Sun Sing Sue, Mas, kalau ketemu kekasih. Gitu?
1: Lanjut.
0: Di Sun Sing Sue, Bang, alananang nanung naning, ora usah isin atau malu kucing, gitu, Bang?
1: Iya, mantap.
0: Mantap, Bang.
1: Iya, salam ya.
0: Oke, nanti tak puterin ya.
1: Iyalah, jadi ya.
0: Atau mau saya nyanyiin, Bang?
1: Enggak, drivernya originalnya.
0: Originalnya aja, oke, baik.
1: Suara jadi sakit kerongkongannya.
0: Makasih. Salamnya untuk siapa nih, Bang?
1: Salamnya yang pertama buatnya Mbak Iswar, baru ada Mbak Janggut tadi. Baru ada Resera Tuengang, Bang Ilham, Bang Ito, ada Teh Carmilla. Ya, ada Teros Tianti, baru baca semua jalan Mbak, para pecinta Prodangdut di sore hari ini Mbak.
0: Pecinta Prodangdut di RRI Bandung ya.
1: Oke, Pak. Bebasnya Mbak, selamat tugas berduduk.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, berikutnya silahkan. Tadi Bang Edo udah nelfon ya. Maaf belum diangkat karena kita masih ngobrol, masih menerima teleponnya dari abang yang di Medan ini. Silahkan Bang Edo ditunggu. Kurang enak Kang Weni. Akiletik anu nungtun munding mah. Oke, sama-sama teh. Oke. Enak ini cireng tadi ya, UMKM enak banget cirengnya nih. Kalau misalnya kaum dangu mau nyobain, sok gerah cobain cireng. Nah, cirengnya endol, takenok endol. Sok atau di belakangnya si abang sayang yang tadi ada siapa? Pak Sutaryat mana? Pak Sutaryat belum muncul ya. Kemudian aha, salam bagus ke sana palai kawihna ah wuyung ganu ayanaun di salira hoyong teh nepangan bae hoyong wuyung ganu. Oh, ini mah tadi siang kali ya. Teh Sonia, ini Mas Rido, Kang Rido di Sukabumi, Kang Rido sok atuh mau lagu dangdutnya lagu apa Kang Rido? Sebelum saya munculkan dari Imam S. Arifin, sok atuh saya teh masih menunggu dulu ada siapa lagi. Ini sepertinya sudah mulai. Kenapa diputus lagi? Baru aja mau diangkat, Bang Edo, jangan diputus lagi ya. Ini baru aja mau diangkat kau hilang lagi lah. Halo, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kemana aja nih anakku sampai menghilang begini?
1: Sehat, Mama.
0: Alhamdulillah. Sebetulnya hari ini lagi meriang itu, merindukan kasih sayang.
1: Kan sekarang kan udah kuning-kuning loh.
0: Apanya yang kuning-kuning? Giginya.
1: Payungnya.
0: Ah, kau pasti udah ngintip kau. Ngintip mamamu hari ini ya. Kau intip mamamu.
1: Emang panas mah pakai payung.
0: Enggak, itu payung gelis. Dan emang kita Bandung memang agak panas nih, Nak. Bandung panas. Terus iya, dingin. Bandung panas. Dingin tuh, Bandung dingin gila.
1: Pantesan orang Bandung tuh putih-putih ya, Maya.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Ya, gimana sekarang Bang Edo, kesehatannya sudah pulih ya?
1: Alhamdulillah sudah sudah pulih, sudah bisa beraktivitas lagi.
0: Oke, sudah mulai kerja lagi.
1: Alhamdulillah, soalnya harus apa? Harus semangat mencari cuan lagi,
0: mengais ya, mengais cuan ya. Karena punya tanggung jawab. Baik. Sakit apa Bang Edo ini?
1: Biasa mah, kecapean.
0: Oke, terlalu bersemangat ya.
1: Iya, semangat untuk mencari-cari rupiah-rupiah gitu.
0: Aduh, sampai lupa makan, nah itu nggak boleh ya.
1: Iya, betul lah. Jadi pas waktu itu emang telat aja mah makannya
0: gitu. Nah, kena lambung kan?
1: Iya, betul.
0: Nah, orang-orang kayak kita ini kalau misalnya lagi apa namanya kerja gitu, saking gitu ya, tanggung-tanggung, nah makan lupa ya. Hingga perut sakit diisi gitu kan ya.
1: Betul, padahal makannya pas hari itu enak tau mah makannya. Besoknya masuk ke rumah.
0: Ngejungkel besoknya ya. Baik, betul. Baik, tetapi dari semua kejadian tentunya ada hikmahnya ya Bang ya.
1: Betul.
0: Tetap semangat sekarang. Mudah-mudahan enggak sakit lagi. Aduh, enggak betah tuh di rumah sakit. Amin. Walaupun fasilitas enak ya.
1: Betul. Pokoknya kayak bintang 5 deh.
0: Iya. Bang Edo. Ya. Ada pengalaman enggak waktu pernah enggak naik angkutan umum?
1: Ini pernah banget.
0: Pengalaman paling lucu atau paling bikin malu itu saat naik angkot atau bis atau mungkin kereta. Kalau aku mah pernah ya naik angkot, tidur aku teh. Udah tidur kelewat, udah kelewat teh. Terus tidurnya teh di pundak orang lain pas buka mata teh malu teh. Iya, malah diem berarti, gitu.
1: Berarti anak sama mamah ini satu circle mah.
0: Oh gitu ya, sama pernah ngalamin gitu.
1: Aku naik bis ceritanya. Dulu naik bis terus udahlah tidur dulu gitu kan. Terus dibangunin lah sama keneknya. Mas bangun. Ini udah terakhir. Hah? Udah terakhir?
0: Iya.
1: ini udah di ujung mas katanya. Aduh kelewat bang. Aduh bingung dong aku. Oh kok bisa? Iya bang saya ketiduran kataku kan. Nah terus setelah itu kata abang keneknya bisnya, yaudah kamu pindah bis sebelah ya katanya. Waduh sedangkan uangnya itu
0: pas-pasan ya.
1: Terus aku bilang dong sama abangnya, bang tolong sih bang, jadi kayak mana ya bang, aku ini udah gak ada duit loh.
0: Terus gimana?
1: Aku udah gak ada duit bang. Jadi kata abangnya, waduh kamu kayak mana sih katanya kan. Nah terus aku itu kayak di apa ya, kayak dititipin lah sama supir sebelah kan. Mungkin dia temannya juga kali ya, namanya satu bis gitu. Tolong ya katanya, anak ini dititipin nanti turunin di sini katanya. Dia udah gak ada duit katanya kan. Jadi aku itu mukanya tuh kayak ada muka sedih tapi ada muka
0: malu.
1: Pokoknya muka aku iya gitu malu gitu kan. Tapi ya sudahlah aku harus berani gitu, harus apa adepin aja gitu. Sudahlah apa daya gitu.
0: Muka malu gitu.
1: Ada lucunya sih.
0: Iya, unik ya, bukan unik. Jadi kalau misalnya ingat ke sana kita teh aduh ya Allah, pengen ketawanya teh ngakak. Terus ada kan kalau misalnya tidur nih kan biasanya di ujung tuh ya, kalau duduk itu di ujung. Terus kan suka ngerem gitu ya, ngerem jeduk gitu kan, ngejeduk. Udah ngejeduk teh kenceng, udah kenceng pas kita teh apa namanya buka mata tuh semuanya pandangannya ke kita. Terus kita teh garuk-garuk enggak gatal gitu kan. Ada satu hal lagi ini benar ini mah ya Allah, maaf sebelumnya nih pendengar ya, tapi ini memang pengalaman yang aduh ya Allah, kan aku tuh lagi mules gitu ya, naik angkot malu kan, mau punten mau kentut ya, aduh maaf. Aduh gimana caranya ya biar nggak kedengaran, ya udah deh dibarengin aja sama batuk gitu kan, ya udah kan nggak kedengaran. Dengan harapan
1: pengalaman yang paling konyol
0: ya, betul. Ini pengalaman ya, dengan harapan pastilah nggak kedengeran gitu kan, barengin gitu kan, soalnya nggak kuat nahan tuh ya, buang gas gitu kan. Waktu itu SMA kalau nggak salah ya, udah gitu teh apa cik, batuk, oke batuk, tapi itunya belakangan kan tetap aja kedengeran. Jadi nggak kompak.
1: Kalau angkot kecil itu,
0: kenapa?
1: Kan kalau angkot kecil kan, kalau angkot kecil itu kita kan kalau masuk tuh beramai-ramai gitu ya. Kalau pulang sekolah atau apa gitu kan buru-buru tuh mau naik ini. Ternyata kakinya itu belum nyampe di atas, ternyata apa sikutnya ini yang cedor. Aduh sakit banget
0: man. Iya pasti nyereng gitu ya. Kayak sprit. Alamak.
1: tapi dari situ teh, oh iya kok bisa gini ya, ternyata lu sih gitu kan, orang sih apa-apa sih gitu, jadi kan kaki gua kayak gini gitu, gua sakit tau
0: kan. Seru itu, seru tuh kalau misalnya pengen balik lagi ke masa-masa itu ya, seru banget ya Allah. Ada juga ini apa namanya, kalau misalnya duduk di angkot itu kadang pengen di dalam tapi kadang juga nggak mau di dalam, itu kayak ada gitulah penumpang yang sebelumnya naik gitu duluan padahal masih ada di dalam itu, masih kosong tapi dia itu udah duduk di apa pas lawang, pas pintu masuk. Terus ya, terus si kakinya teh selonjor ke ini mah kakinya teh selonjor teh ke pas pintu masuknya. Kan kesel ya enggak sih? Udah gitu pas mau masuk teh kejatuh kita teh. Ya Allah, tolong.
1: Nah. Terkadang kan angkot juga kalau kita lagi jalan tuh ya. Terkadang angkotnya ngikut jalan juga jadi kita chat gitu.
0: Benar. Benar. Aduh ya Allah, berarti
1: kadang kita waduh wei Pak belum duduk
0: ya. Benar belum duduk udah jalan terus kita kejedut gitu kan.
1: Iya kejedutan.
0: Aduh, udah gitu teh kejerut nanti kita teh jatuh ke pangkuan itu yang udah ada di sana kan?
1: Iya benar.
0: Gitu. Aduh ya Allah malu banget gitu. Seru ya Bang ya. Ternyata tapi, kita sama pengalamannya.
1: Apalagi kalau sekarang ya Ma. Kalau di ini, kalau di Bandar Lampung tuh dia sudah berkurang.
0: Angkotnya.
1: Karena kan sekarang sudah ada taksi online atau apa gitu.
0: Terus ya. Yang bawa motor jadi, gitu kan?
2: bawa motor, ya betul. Jadi sekarang angkot itu ada keluhan juga sih dari angkot.
0: Iya, gitu. Sama ada itu di Bandung juga sama. Sekarang angkutan umum memang makin sedikit karena ya ada sedikit, ada angkutan online dan sebagainya. Sekarang juga kan para orang tua itu memberikan anak-anaknya fasilitas dikasih motor dan sebagainya, betul. Gitu. Anak-anak yang SMA,
2: iya.
0: Seru zaman dahulu, zaman baheula bener, aduh ya Allah. Pengen lagi gitu balik ke masa-masa itu ya. Asik tuh. Baik. Bang Edo mau lagu apa?
2: Pandangan Pertama deh.
0: Asik. Ini kayak bindeng masih pilek ya?
2: Iya, ini masih mah pileknya sama batuk masih.
0: Alah, hati-hatilah itu batuk pilek itu bapil itu kayak yang penyakit biasa, tapi itu kalau dibiarkan ya jadi menjalar ke sana kemari gitu. Cepat diobatin. Betul. Pandangan Pertama. Oke. Kirim salam untuk siapa?
2: Pandangan Pertama.
0: Asik.
2: Awalku berjumpa.
0: Asik, awal berjumpa dengan siapa?
2: Regina di sebelah.
0: Asik.
2: Reginanya di mana?
0: Asik.
2: Sudah ada tempatkah?
0: Aha.
2: Salah.
0: Ayo dong, kirim salam.
2: Pembagian belum mah?
0: Kenapa?
2: Regina di mana?
0: Gina sekarang di Pro 2 tuh banyaknya.
2: Pro 2.
0: Sering Pro 2. Berkunjung ke Pro 2 enggak?
2: Enggak.
0: Nah, ya kali-kali masuk dong ke Pro 2.
2: Iya, masuknya itu di 1 di 4.
0: Oke, 1-4 ya. 1-4-2 iya. Nanti Mas semua kunjungin dong.
2: Iya, enggak tahu kenapa ya kalau 2 itu kayaknya
0: bukan style ya.
2: Bukan iya, bukan saya gitu loh mah tempatnya gitu.
0: Iya, iya, iya.
2: Kalau Pro 2 itu kayak aku sih masih muda ya emang, tapi kayaknya asik. Bukan jalurnya gitu.
0: Asik, masih muda. Yakin masih muda. Milenial ya, kamu masuknya milenial ya, bukan Gen Z.
2: Aku Gen Z.
0: Ah, bukan ah, milenial lah.
2: Apa-apa.
0: Baik, sok atuh kirim salam untuk siapa?
2: Ya, salamnya untuk Sadayan aja ya mah ya.
0: Oke. Okay.
2: Semoga selalu sehat semua.
0: Amin.
2: Selalu lancar.
0: Amin.
2: Mama juga sehat-sehat sekeluarga.
0: Amin ya Allah.
2: Apa yang diinginin mama sekeluarga semoga cepat-cepat
0: dijawab sama Allah Subhanahu wa Taala. Iya, nah,
2: makasih.
0: Makasih,
2: Mama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, pun.

selamat buat RRI atau Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI semakin jaya di udara, jaya di laut, jaya di darat, dan semakin banyak pendengarnya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pro Opat.
1: Gunung Malabar pernah na aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.743 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas. Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mereh hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring, uwe perukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Ya ampun, ini keran air kok nggak dimatikan lagi. Pasti ini kebiasaan Lina. Setiap sudah menggunakan air selalu lupa matikan kerannya. Lina.
1: Hemat air, selamatkan hidup. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air sumber kehidupan, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Menutup keran dengan baik, menghemat jutaan liter air di dunia.
2: Makan buah sebelum makan atau sesudah makan. Nah, disarankan bagi kita untuk memakan buah-buahan setidaknya 20 hingga 30 menit sebelum makan. Kenapa begitu? Karena buah-buahan mengandung gula, sehingga butuh banyak waktu untuk mencernanya. Jika makan buah-buahan setelah makan, maka akan membutuhkan waktu lama untuk dicerna, sehingga banyak nutrisi penting dari buah yang akan terbuang percuma. Karena itu, disarankan memakan buah-buahan beberapa menit sebelum makan besar.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Berodang dut, dangdut adalah kita. Asik. Hayu, siapa Anda yang belum bergabung bersama kami? Silakan, masih banyak kesempatan waktu. Tentunya saat ini pukul 16:15. Jadi masih ada beberapa waktu, beberapa lagu yang akan kami hadirkan, kami munculkan kurang dengar Anda, menemani Anda, menghibur Anda di kesempatan sore hari ini. Terang menderang di Kota Bandung ya. Baik, tema kali ini pengalaman paling lucu atau paling bikin malu saat naik angkutan umum, apa coba? Baik, saya akan menceritakan pengalaman nih dari Anda ya. Jadi katanya tuh pendengar, ceritanya ada seorang penumpang yang buru-buru naik angkot karena takut terlambat kerja. Nah, begitu duduk, dia langsung santai sambil main ponsel. Dan beberapa menit kemudian dia merasa duduknya kok empuk banget. Pas nengok ke bawah, ternyata dia duduk di pangkuan orang lain. Dan saking malunya, cenah dia teh langsung berdiri sambil minta maaf berkali-kali. Dan yang lebih lucu, bapak yang didudukinya cuma senyum lalu bilang, "Gak apa-apa mas, cenah, cuman saya belum turun," gitu katanya. Pasti katanya satu angkot langsung pecah ketawa sejak saat itu sebelum duduk. Nah, jadi selalu memastikan dulu benar-benar kursi bukan atau besi pangkuan penumpang ya. Nah, untuk Anda cerita nih, jadi belajar ya. Kalau lagi buru-buru jangan sampai kehilangan fokus. Bisa-bisa niatnya duduk manis malah jadi bahan cerita satu angkot ya. Nah, kalau Anda sendiri apa pengalaman paling lucu atau paling bikin malu waktu naik angkutan umum? Ayo cerita ya, siapa tahu kisahmu ini kita bisa bacakan ya di sini, bersharing. Seperti tadi Bang Edo, banyak juga ya kemiripan-kemiripannya waktu naik angkutan umum masa-masa SMA ya. Sok atuh mangga, masih ditunggu sama Nia Iswara di sini sampai selesai nanti. Bang Ilham kemana nih absen ya, Bang Ilham?

Nah, pernah enggak sih saking capeknya sampai otak tuh rasanya jalan di mode hemat? Jadi ada cerita nih ya dari seorang penumpang bis. Waktu bis berhenti di halte, dia itu ikut turun karena melihat orang-orang pada turun gitu ya. Tanpa pikir panjang, langsung mengikuti seorang ibu yang berjalan cepat. Nah, sampai beberapa menit kemudian si ibu tiba-tiba menoleh dan bertanya, "Mas, dari tadi kok ngikutin saya terus?" Dia langsung kaget, lihat kanan kiri, baru sadar kalau dia turun di halte yang salah ternyata. Dan orang yang dia ikutin juga bukan siapa-siapa, cuman kebetulan jalannya searah. Nah, dengan wajah merah padam, dia cuma bisa senyum sambil bilang, "Maaf Bu, saya kira ini jalan menuju kantor." Dan si ibu pun malah tertawa menjawab, "Kalau ikut saya sampainya ke pasar Mas," gitu cenanya. Ya Allah, terima kasih ceritanya untuk Abah. Oke, baiklah, kalau misalnya belum ada yang gabung, kita langsung saja munculkan lagu berikut ini. Ada Aku Takut dan Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu dari Danang. Hayu, kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Masih dalam balutan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut adalah kita. Baiklah, telah masuk WhatsApp dari Bapak Ilham. Tumben nih Pak Ilham ya, cuma ngechat aja, biasanya live ya. Assalamualaikum, katanya Tehnya. Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari Bapak Ilham di Sumatera Selatan. Kirim salamnya buat Abah Janggot, buat Bang Edo, Ratu Engang, Teh Eci, semua pendengar RRI yang selalu setia. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Semua lagunya, sehat semua ya. Lagunya Sengsara dari Kristina. Kristina apa De Irma nih? Buat Teh Nia, selamat bertugas, sehat selalu, hatur nuhun Bang Ilham. Assalamualaikum Lujang Sontan, Cucunia, Akimah, Cena gaduh pengalaman dina angkot, silaturahmina tegaduh pengalaman dina angkot, sona teh. Ahon, silaturahmina kasadena wae, anu teras manco di proopat, dimana wae ayana, mugia teras daramang wassalam. Abah Sutar ya, terima kasih, hatur nuhun Abah. Oke, kita langsung saja munculkan lagu Sengsara. Permintaan dari Bapak Ilham untuk Anda. Prung, ah.

0: Kadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu, sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan santap saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan minuman hit semasa kini. Ya, memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tidak membuat kita rugi kok. Menurut peneliti Misao Health Clinic Gifu Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Zalman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga, tubuh akan bebas bergerak. Dan ini akan memicu metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Pola hidup sehat diawali dengan lingkungan yang bersih loh. Bersihkan rumah dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Dan ingat, dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda.
1: Bajul dan manajemen.
2: Tarik sis.
1: Smart.

Sinta Naraswati sebagai budayawati yang ada di Jawa Barat dari Yayasan Budaya Sunda Bun, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Radio Republik Indonesia RRI menjadi radio yang terus mengudara di tanah air Indonesia dan menjadi radio yang terbaik dalam menyiarkan berita-beritanya. Sampurasun.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Delapan tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kalau menunggu penempat budaya Bandung, tanpa terasa kita harus mengakhiri perjumpaan kita di Prodangdut edisi hari Kamis 9 Juli 2026 kali ini. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Namun ya, Iswara masih akan tetap menemani Anda hingga pukul 18 nanti. Prodangdut kembali hadir esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama. Yudah, dayu, bye-bye.

0: Kampungku terkena tsunami beberapa tahun silam. Waktu itu kami tidak siap sehingga banyak keluarga dan kawan-kawanku menjadi korban. Namun sekarang kami sudah tahu apa itu tsunami dan bagaimana bersiap diri agar bisa selamat darinya. Dan aku harap kalian juga mempersiapkan diri sebaik aku. Assalamualaikum, Nek.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu nenekku. Nenek tidur di kamar terluas agar lebih mudah saat evakuasi bencana. Untuk siaga tsunami, hal penting yang harus kita siapkan adalah tas evakuasi. Tas evakuasi berisi beberapa peralatan ketika darurat. Ada pakaian, makanan, minuman, kotak obat, radio, baterai cadangan, map plastik yang berisi dokumen penting, buku beserta alat tulis, korek api, dan lilin, juga senter. Anda sebaiknya tidak membawa barang berlebihan di dalam tas. Usahakan tas evakuasi siap dibawa dalam keadaan ringan. Jangan lupa, di sekitar tempat kita membuat rambu-rambu petunjuk arah untuk menuju tempat evakuasi sementara. Tidak semua bangunan dapat menahan terjangan gelombang tsunami. Bukit dan dataran tinggi yang terjadi secara alami juga bisa menjadi tempat yang tepat untuk evakuasi sementara.
2: Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya, kita sekarang sudah ada sarana dan prasarana siaga tsunami. Ada sirine yang dipakai untuk tanda kita harus melakukan evakuasi. Ada rambu-rambu dan petunjuk yang harus kita ikutin dengan tertib untuk menuju tempat evakuasi sementara. Kita harus tahu dengan baik rambu-rambu itu semua, supaya kita semua bisa selamat.
0: Kita harus siap siaga karena tsunami dapat terjadi setiap saat tanpa kita duga.
3: Perempat Suara Budaya Bandung.
4: Perempat Suara Budaya Bandung, kaum dangu, terima kasih hingga sore hari ini. Tentunya Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami. Bersama saya Nyai Suara, pukul 17 lewat 11 menit seperti biasa, sorotan sore kembali tentunya mengajak Anda untuk menyimak obrolan tawangkuan kami. Sore hari ini akan mengetengahkan satu obrolan tentang etika nata muka lembur. Wah, ini betul ya, harus ada etikanya nih. Apalagi saat ini banyak juga mungkinnya orang-orang yang memang tidak dikenal ya masuk ke wilayah kita gitu ya. Nah, harus bagaimana menyikapinya? Nah, saat ini kami telah terhubung dengan Bapak Yudi, ini Ketua RW Sukamantri ini ya. Bapak RW ini pangkat tertinggi itu sebetulnya RW dan RT. Baik, kita langsung bergabung saja Pak Yudi. Halo, Assalamualaikum, Lijeng Sonten, Pak.
5: Waalaikumsalam, Lijeng Sonten.
4: Masya Allah, hatur nuhun Pak Yudi, parantos gabung sareng Pro Opat RRI Bandung.
5: Sami-sami.
4: Pak Yudi menjabat sebagai Panglima RW. Sudah berapa lama, Pak?
5: Saya udah sekitar 4 tahun ya, periode kedua ini. Mudah-mudahan lancar semuanya.
4: Amin, ya. Amin. Karena menurut saya, Pak, justru RW dan RT itu tahta atau pangkat tertinggi, Pak, sebetulnya. Karena yang lebih mengetahui kalau ada apa-apa itu di wilayah, di lingkungan kita itu pasti RT RW dulu. Benar nggak, Pak?
5: Betul, betul sekali. Nah, kalau jabatan tanggung jawab paling tinggi, Bu.
4: Betul, Pak. Betul sekali. Kadang suka kurang paham. Kalau saya mah paham banget, Pak. Justru RW dan RT itu tuh yang pertama kali mengetahui akan kondisi baik itu tamu, pendatang, warga dan sebagainya. Baik, ini berkaitan dengan obrolan kita nih, Pak Yudi, tentang etika natamu kalembur gitu ya. Ini bagaimana di lingkungan Bapak sendiri apabila apakah ada yang harus ditaati apabila kita memang ada orang-orang yang baru gitu atau warga baru pada saat memang apa mau pindahan atau berkunjung dan sebagainya, Pak, bisa disampaikan, Pak?
5: Betul. Ya, kita bukan apa-apa ya, Bu, ya. Zaman sekarang ini banyak orang-orang yang ya memanfaatkan kondisi, membuat keadaan ya. Seperti itu. Contoh kecil, mereka katanya udah ada izin dari para ketua RT dan RW, dia jualan segala macam, ternyata memaksa warga. Salah satu contoh seperti itu.
4: Banyak contoh gitu ya, kejadian gitu ya, Pak ya.
5: Banyak sekali, Bu, itu seperti itu. Makanya kita aturannya, ya salah satunya yang namanya kita natamu, apalagi orang Sunda, ke rumah orang atau ke orang, jelas-jelas mesti pamit dong, Bu, ya. Mesti permisi. Seperti itu intinya, apalagi ya yang namanya budaya kita itu lebih diutamakan yang namanya itu. Cek bahasa Jerman ya pokoknya datang katingali tarang
4: balik katingali punduk. Katingali
5: punduk. Seperti itu. Iya. Terus kan masih seperti itu. Jadi intinya di wilayah kita itu yang namanya tamu apalagi kegiatan yang menyangkut dengan warga nantinya tentunya yang nomor pertama itu adalah pamitan dan izin ke ketua RT dan RW itu seperti itu. Kalau tidak ada izin dari RT dan RW otomatis itu ilegal dan bisa kita tolak nantinya seperti itu. Kita selalu kan kita punya grup RT RW ini Bu ya di wilayah kita.
4: Grup WhatsApp kalo gitu.
5: Satu hal. Betul, grup WhatsAppnya kita punya. Begitu ada suatu hal yang udah izin ke kita, kita share di grup itu. Selain dari grup itu, jangan di waro, Bu, nggak boleh kita. Seperti itu. Salah satunya antisipasi seperti itu. Ya tahu sendiri lah zaman sekarang ya. Banyak pisan modus-modus nararaneh lah ya. Seperti itu.
4: Baik, baik. Ini kebiasaan masyarakat di lingkungan RW Bapak ini ketika menerima tamu atau pendatang baru selain izin atau pengen jualan dan sebagainya, Pak, apa saja nih yang sama Bapak persyaratannya apa saja nih yang harus selain KTP, NIK atau apa gitu. Harus ada ya, Pak, KTP seperti itu.
5: Betul, kita tidak bisa menerima tamu itu tanpa identitas, Bu. Itu kita tidak bisa jangan zaman kalau zaman Jermannya lainnya jangan kecele, Bu ya. Dengan penampilan dengan segala macam tetap kita administrasi mesti jelas. Tanpa KTP, tanpa identitas yang jelas, kita pasti menolak. Dan itu juga biasanya kadang-kadang mereka menatasnamakan kelurahan ke kecamatan. Mereka udah izin katanya, kalau tidak izin ke RT RW kita tidak akan izinin seperti itu dan warga ditekankan kalau ada suatu hal tidak boleh menerima tamu seadanya tanpa ada identitas tanpa ada izin jangan tolak aja nggak apa-apa kita kasih mereka kasih kebijakan ya tersendiri dari warganya juga ya ditekankan sama kita jangan diterima nanti kalau urusannya tanpa ada izin RT RW diterima ada suatu hal ya kita lepas tanggung jawab dalam ininya tapi dalam kenyataan tetap aja kita juga ikut tanggung jawab ya
4: iya betul
5: cuma ditekankan dulu seperti itu.
4: Jadi adabnya dipakai pas datang mau jualan atau Pak di daerah Bapak ada tempat kos-kos gitu nggak Pak?
5: Aduh banyak sekali.
4: Nah ini dia gimana nih Pak? Kan banyak juga nih kemarin ya bukan isu memang ada kejadian yang ya sangat menggemparkan tuh ya yang menyiksa siapa tuh gitu itu kan beliau itu pindah dari kos satu ke kos yang lain. Nah ini gimana aturannya Pak kepada yang mempunyai kos gitu Pak?
5: Kita kerjasama dengan yang orang-orang yang mempunyai kosan atau kontrakan. Betul. Tamu satu kali pun 24 jam wajib lapor ke pengurus minimal ke RT-nya dari RT langsung ke RW seperti itu. Alangkah baiknya begitu datang laporan ke Linmas kan kita pos selalu terbuka ya Bu ya di depannya. Kita punya pos ke Linmas ada lapor ke sana. Tapi kalaupun enggak minimal ke RT-nya mesti ada. Wajib itu Bu. Dan kita udah mensosialisasikan ke setiap yang punya kosan dan kontrakan itu ditekankan seperti itu. Karena betul kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan wah banyak terjadi Bu. Ada yang namanya narkoba lah, yang spontan, yang selingkuh lah,
4: teroris lah.
5: Betul, dulu zaman teroris. Nah itu jangan sampai kecolongan kita ya dengan menekankan aturan yang ketat.
4: Baik.
5: Seperti itu. Wajib lapor 144.
4: Baik, ya. Baik. Pak, katakanlah misalnya ada tamu nih ya, tamu pendatang, tetapi misalnya tidak lapor dulu, apa yang Bapak lakukan nih? Apakah menerobos, Bapak samperin atau gimana, Pak?
5: Ya jelas, Bu. Kita kan punya aparat, Bu. Kita punya Linmas, kita punya ketua RT-nya, ya minimal RT-nya yang nyamperin ke sana. Tegur lah. Kenapa belum lapor segala macam. Walaupun ya kita tidak sempurna Bu ya, ada aja kecolokan Bu ya. Pasti adalah. Tapi minimal kan kita ada pengecekan ya Bu ini. Kita dari kos-kosan itu kita ada infeksi, infeksi mendadak walaupun itu waktunya kan tidak tentu namanya infeksi mendadak tidak tentu ya Bu ya. Tidak dijadwalkan seperti itu. Nah, kita selalu seperti itu. Dan biasanya ya temuan-temuan seperti itu ada kalau kita ngadain infeksi itu. Ya dengan kita rutin mengadakan itu alhamdulillah rada sedikit berkurang nih Bu. Lebih banyak yang mengikuti aturan karena kita ya nggak mau kecolokan kita
4: betul,
5: juga walaupun
4: betul.
5: Ya saya bilang pasti 100% tidak mungkin Bu ya. Kita juga tetap ada aja kecolongan
4: betul,
5: minimal diminimalisasikan dengan aturan-aturan yang kita terapkan seperti itu.
4: Baik, baik. Terus selama ini aturan yang Bapak terapkan di lingkungan Bapak masyarakat sendiri gimana Pak?
5: Ya,
4: mendukung atau oke?
5: Setuju pisan atau Bu?
4: Mohon maaf.
5: kita jadi pengurus itu, mm-mm, warga itu tidak muluk-muluk keinginan, Bu. Mm-mm. Cuma aman, nyaman, dan tentram, Bu. Mm-mm. Itu kan yang dipentingkan. Kalau ayo acara segala macam itu hanya bonus. Mm-mm. Mereka butuhnya itu, aman, nyaman, dan tentram. Tentunya dengan kerjasama antara pihak pengurus dengan warganya sendiri. Seperti itu. Dan kita mewajibkan kalau ada hal itu cepat lapor ke kita, ke pengurus seperti itu.
4: Proaktif ya, Pak, ya?
5: Betul, kalau kita hanya ngambilin laporan juga salah, ini kurang tepat, sama-sama. Tapi kalau kita terlalu ngadain impact segala macam juga, salah juga, ya kurang tepat juga. Makanya kerjasama dengan warganya, Bu. Alhamdulillah, ya tapi saya bilang juga tidak 100%, Ibu, ya. Kadang-kadang kan ada yang warga juga yang apatis, bodo amat lah, bukan urusan gue, gitu. Dan adanya,
4: beragam lah, Pak, ya.
5: Tapi kita minimal diminimalisasikan seperti itu. Karena apa? Keuntungannya buat warga juga, bukan buat pengurus kok. Kalau aman, nyaman, tentram buat siapa? Ya buat warga, bukan buat kita.
4: Betul. Tapi Pak, aturan-aturan yang Bapak terapkan sekarang di lingkungan Bapak, semua menerima ya, Pak, ya? Kan kadang juga ada yang kontra gitu, ada nggak yang gitu, Pak?
5: Kalau di depan kita dalam aturan segala macam, alhamdulillah menerima, Bu. Kalau di belakang nggak tahu, saya juga, Bu. Mereka menerima dan buat siapa? Buat kebutuhan mereka, kepentingan mereka, buat kepentingan kita.
4: Betul.
5: Kita mah kalau kita mau cuek-cuek aja, bodo amat kayak gitu, ya kenapa? Bisa repot-repot. Tapi kan buat kepentingan mereka. Makanya mereka alhamdulillah mendukung juga, Bu. Salah satunya kayak kita ngadain portal tuh di ganggang itu ada portal, Bu, ya. Awalnya jadi ramai, orang tuh mau masuk terlambat
4: nanti. Susah gitu kan.
5: Betul, tapi kan buat kepentingan warga juga. Ya alhamdulillah. Curanmor menurun. Dulu kan sering banget di kita setelah ada portal segala macam, ya alhamdulillah sudah berkurang, walaupun ada aja.
4: Baik. Seperti baik, seperti yang disampaikan Pak RW barusan, apa di portal dan sebagainya, tapi kan pasti ada yang kontra dan sebagainya. Tapi menyikapinya yang kontra gimana, Pak? Dipaksakeun wae atau ah kan baik kumadinya gitu.
5: Kita ngasih solusi tentunya, Bu, ya. Kayak portal itu solusi. Siapa yang terus pulang malam? Siapa yang pedagang yang keluar malam pulangnya subuh? Kita kasih kunci, Bu. Ditawarin. Cuma bertanggung jawab, begitu udah ngebuka udah masuk dikunci lagi. Seperti itu. Kita nyediain kuncinya buat mereka dan dengan penuh tanggung jawab tentunya. Kalau sesuatu kan kita juga ada, alhamdulillah sebagian portal ada CCTV-nya. Kelihatan, Bu, siapa yang keluar masuk itu,
4: keren, dan dikunci apa enggaknya kita ketahuan. Kayaknya sekarang mah harus ya CCTV ya, Pak RW, ya.
5: Kedah, Bu, itu walaupun tidak apa menghilangkan kejahatan, minimal mengurangi lah, Bu, ya.
4: Betul. Seperti untuk itu. Bukti.
5: Nah, kalau membasmi kejahatan enggak akan bisa, Bu.
4: Ya ada, pasti selalu ada. Dan jalmi teu sadayana sami. Baik, ini sebagai tokoh masyarakat nih, sebagai tokoh masyarakat, Pak RW. Enggak
5: apa-apa, Bu, diajar, Bu.
4: Bapak bisa aja. Baik, sebagai tokoh masyarakat, Pak Yudi, pernah menemukan enggak warga yang memang kurang menunjukkan etika yang baik terhadap tamu? Jika pernah, ini bagaimana, Pak, cara penyelesaiannya nih? Ini warga ya, warga ke tamu gitu.
5: Kalau selama ini mah insya Allah kita mau welcome, Bu, ya. Apalagi tamunya udah mengikuti aturan, jaga adab, jaga etika, insya Allah kita menerima. Kita tidak tertutup kok. Yang memang itu kan banyak anak-anak yang mahasiswa yang sekolah di sini, yang dari Pulau Jawa, luar Pulau Jawa, segala macam. Kita terima. Banyak orang-orang dari Jawa Barat yang usaha di kita, yang kerja di kita, asal yaitu tadi aturannya diikuti.
4: Nah, syaratnya itu ya.
5: Oh, cuma itu aja, kok nggak berat, Bu. Dan mau namanya berbaur sama kita, jangan menganggap wah kalau pegawai ini nggak bisa gaul dengan rakyat jelata, nggak bisa di kita sama, Bu, ya.
4: Iya. Kewajiban sama. Kalau udah kembali ke masyarakat mah tidak ada titel, tidak ada apa-apa, sama gitu ya.
5: Terus bisa.
4: Baik. Bisa. Ini Pak RW, dalam membangun hubungan sosial yang harmonis nih, seberapa penting budaya saling menyapa dan memperkenalkan diri kepada pendatang baru? Seberapa penting budaya tersebut?
5: Malah gini, Bu, kalau di kita itu khusus untuk warganya wajib. Dengan penuh ramah tamah, senyuman segala macam itu wajib, Bu. Dan tentunya kita aja begitu ada yang laporan sama diterangkan seperti itu. Intinya seperti ini. Kita tinggal di sini. Kalau ada sesuatu papahit kasarnya, Bu, tidak akan saudara kita yang jauh.
4: Yang dekat dulu ya.
5: Yang di mana-mana. Pasti yang dekat dulu.
4: Betul.
5: Berhubungan baik.
4: Betul.
5: Tetangga itu tidak boleh ya bentuk-bentukan, tidak boleh apa sih yang di sirikin dan dibanggakan, sama aja kita, Bu, ya.
4: Seperti itu. Karena kita makhluk sosial, ya, Pak.
5: Kita tidak bisa lepas loh dalam kehidupan itu.
4: Baik, baik. Pak RW, melihat perkembangan kehidupan masyarakat saat ini nih, tantangan apa nih yang dihadapi dalam mempertahankan budaya ramah terhadap tamu tanpa mengabaikan aspek keamanan lingkungan gitu?
5: Ya tentunya itu Bu ya, yang namanya punten-punten rasana nasional kita secara global kan ada penurunan Bu ya, dari kadensi moral itu betul-betul kayak di sekolah sekarang segala macam itu pengaruh juga dalam kehidupan sehari Bu. Yang namanya anak kecil kadang-kadang adabnya kurang dijaga, mereka sholat tinggi, ilmunya yang mereka dapat etikanya, nah itu justru mesti dari rumah ke rumah, dari orang tua kita sebetulnya yang mesti diajarin. Dan kalau sekolah mah ya tahu sendirilah, hanya ngajarin ilmu, etikanya sekarang kadang-kadang ya, bukan ngejelekin pendidikan kita ya, bisa tahu sendirilah kayak gimana ya. Kayak pesantren punten, pesantrennya bagus, luar biasa, tapi hasilnya tidak semuanya bagus Bu. Hafiz Quran segala macam, bisa nyuruh orang tua ibadah, itu kan tidak boleh secara etika Bu. Nah itu yang kurang sekarang. Jadi
4: tantangannya itu ya.
5: Ya segala unsur Bu, kita mesti kerjasama Bu, baik dari pendidikannya, dari sekolahnya, dari lingkungan manapun juga tetap kita mesti kerjasama. Percuma kita dari wilayah, wah segala macam dilakuin, kalau di luar seperti itu ya tetap aja. Makanya betul, kita juga ngedukung program pemerintah yang baik tentunya. Seperti itu, kita baik. Sering dukung lah Bu.
4: Betul. Pak RW tidak menutup kemungkinan ya, kalau misalnya ada warga menyampaikan ide, gagasan dan sebagainya, pasti diterima ya Pak ya, dirembukannya Pak ya.
5: Dengan senang hati malah kita nunggu Bu.
4: Baik,
5: sekarang punten-punten pikiran satu orang saya dengan pikiran 20 orang bagusan mana Bu?
4: Betul.
5: Ya itu intinya seperti itu. Gak mungkin lah segala macam dipikirin sendiri. Wah kita keteteran atau
4: Betul. Baik Pak Yadi, apa nih pesan dan harapan Bapak kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga etika, sopan santun, serta sikap saling menghargai?
5: Terakhir ya, nih itu, pertama kita sebagai manusia itu apa yang bersosial ya, hidupnya kita bersosial. Tidak mungkin kita lepas dari hubungan sosial. Jagalah etika, jagalah adab. Karena siapa tadi saya bilang tadi, kalau ada sesuatu papayut ya Bu ya, yang pertama itu pasti tengah kita, pasti lingkungan kita, bukan orang yang jauh, bukan ini. Dan banyak kejadian yang terjadi punten di lingkungan saya itu begitu sakit parah, kena jantung, tetap minta tolong ke tetangga. Makanya jagalah adat, jagalah sikap, dan yang tetangga itu berhubungan dengan baik, karena kita itu manusia itu ya makhluk yang bersosial Bu, tidak bisa lepas itu.
4: Betul sekali.
5: Tolong dijaga adabnya, dijaga etikanya. Jangan kontok-kontokan, kita mesti harmonis dalam kehidupan.
4: Betul. Itu aja, ya. Betul. Siap. Baik, terima kasih Bapak RW.
5: Sebentar. Ya? Itu teori ya Bu, kenyataannya benar-benar di lapangan ada kerepotan juga. Kita jalani bareng sama-sama Bu ya.
4: Betul. Percayain bareng-bareng. Iya, gitu. Dikomandoinya sama Bapak RW. Betul. Gitu ya. Baik, Pak RW, terima kasih hatur nuhun. Ini mah sepertinya Bapak RW yang pinilih ini mah ya, terus dipilih, pinilih itu sama warganya ya. Baik, karena memberikan ketenangan dan kenyamanan untuk warga. Baik, Pak Yadi, hatur nuhun atas luang waktunya. Parantos ngobrol sareng Propat RRI Bandung. Hatur nuhun, mudah-mudahan kayak orang tiasa tepang deh Pak Yadi.
5: Amin.
4: Ya, terima kasih hatur nuhun, mangga Pak Yadi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Baik, undang-undang demikian tadi obrolan bersama Pak Yadi di Sorotan Sore kali ini. Sorotan Sore akan kembali kami hadirkan esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama. Tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Gema Azan Maghrib telah berkumandang, segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga senantiasa tentunya amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Om Dangu, sekaligus saya nih Iswara yang bertugas di perempat siang ya malam ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya yang mana tentunya malam hari ini Anda akan temarikan kami Uwairuk Anda hingga pukul 24 nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kasihan kan, lu makan dari kemarin.
1: Kasih bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

Assalamualaikum. Sampurasun. Saya Aryan Febrian, Pandawa Siar 90,5 FM Radio Cakra FM Bandung. Mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio megang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yeay, finally. Pokoknya semoga selalu jadi yang terbaik. Dan apapun acaranya, pokoknya programnya selalu kayak best juara RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia. Hatur nuhun.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kene satia satu nyarakan propat suara budaya Bandung tudugi ka wengi. Atuh kaum dangu saparantosna disarengan ku teh Nia salajengna sim kuring mang web nyarengan kaum dangu tudugi ka rengsena acara ge tabuh 24 wengi masih dina ngalang layung. Kedina tabuh 18 mah aya lagu-lagu irama Melayu kaum dangu anu kalesan hoyong nostalgiaan sareng irama Melayu ke dina tabuh 7 nya dina lendang nusantara lajeng oge aya mini drama diteraskeun kana tepas tepang na parisniman berita bahasa Sunda aya lagu-lagu kliningan kaum dangu dina wengi na nya pamugi janten panglipur kalbu pangobrah kana mana diteraskeun oge aya dongeng Sunda oge dipungkasku gerentes peuting tong ka mana-mana manteng terus di propat suara budaya Bandung.

Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kini dikenal dengan budaya Perang Tomat. Acara ini merupakan acara puncak dalam rangkaian syukuran hajat lembur di Kampung Cikarembi. Menurut budayawan Sunda, Mas Nanu Muda, Perang Tomat di Cikarembi sudah pasti berbeda asal-usulnya dengan Perang Tomat yang biasa digelar setiap bulan Agustus di Spanyol dengan nama La Tomatina. Perang Tomat muncul berawal dari banyaknya tomat busuk yang berserakan di jalanan karena petani tidak mau menjual hasil panennya lantaran harganya sangat anjlok. Peserta perang terdiri dari 40 orang yang terbagi dari dua kubu. Para petarung mengenakan pangsi hitam dilengkapi dengan topeng pelindung kepala dan perisai yang terbuat dari rotan. Para petarung saling melempar dan dilempari oleh tomat busuk. Perang berlangsung selama 30 menit saja. Dan sisa tomat bekas perang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Kini, peserta perang tomat tidak hanya warga asli Cikarembi saja, dan jumlahnya pun bisa mencapai ribuan orang.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Aksi begal bisa terjadi kapan saja, terutama pada malam hari atau di jalan sepi. Waspadalah saat berkendara sendirian. Hindari jalur gelap dan jangan memakai perhiasan mencolok yang dapat memancing pelaku kejahatan. Jika merasa diikuti, jangan panik. Segera arahkan kendaraan menuju tempat ramai atau pos polisi terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Pilih rute yang lebih terang dan ramai meskipun memakan waktu lebih lama. Tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Perhatikan gerak-gerik kendaraan atau orang yang mencurigakan di belakang atau di sekitar Anda. Selalu siapkan ponsel dalam keadaan aktif untuk menghubungi pihak berwenang jika diperlukan. Sebelum bepergian, informasikan rute perjalanan kepada keluarga atau teman. Ingat, keselamatan diri jauh lebih penting daripada harta benda.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Kaundang di mana we ayana. Selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa kembali bersama lagu-lagu Dendang Nusantara di kesempatan malam hari ini. Kaundang, mudah-mudahan bisa menambah kenangan kita, dan tentunya lagu-lagunya sangat sahdu sekali dan merdu. Dan ini mempunyai harisma tersendiri dengan lagu-lagu Melayu ini, Dendang Nusantara di lagu Melayu. Sangat menggugah kenangan kita tentunya bagi kaum dangu yang kebetulan lagi merantau ataupun mungkin lagi ada di luar pulau, terutama bagi kaum dangu yang dari Riau dan sekitarnya. Lagu-lagu Melayu ini mungkin bisa mengembalikan kita kenangan-kenangan

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Artelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.

perkenalkan nama saya Chandra. Saya adalah generasi ketiga atau cucu dari Abah Ujo Ngalagena, pendiri Saung Angklung Ujo. Ya, untuk saya kalau Piala Dunia, yang paling berkesan itu ada dua Piala Dunia. Yang pertama di 1998. Kenapa berkesan? Karena itu pertama kalinya saya nonton Piala Dunia. Nah, waktu itu ada namanya Ronaldo ya. Ronaldo yang botak tuh. Itu jadi idola saya sampai saat ini, pemain bola idola. Yang kedua yaitu tahun 2006 ketika Italia juara dunia ya, juara Piala Dunia. Di situ ada momen yang Zidane menanduk Materazzi. Nah, itu momen yang ikonik banget. Nah, kalau untuk lagunya ada dua lagu yang sangat teringat ya tentang Piala Dunia. Yang pertama lagunya di 98 yaitu Go go ale ale. Nah, itu yang pertama. Yang kedua 2010 yang Shakira itu. Samina mina e waka waka e.

0: Kau menanggung dimanapun Anda berada, masih di depan Impro 4 Suara Budaya Bandung di Dendang Nusantara. Dan saat lagi kami hadirkan mini drama, kemudian ada terpas tepang napare seniman, dilanjutkan dengan lagu-lagu kliningan setelah warta dina basa Sunda. Jangan kemana-mana, pantang terus di Impro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Impro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Pada zaman dahulu kala di daerah Jawa Barat, hiduplah seorang lelaki petani yang sangat kaya. Seluruh sawah dan ladang di desanya menjadi miliknya. Penduduk desa hanya menjadi buruh tani, penggarap sawah dan ladang petani yang kaya itu. Petani kaya itu memiliki sifat kikir. Oleh karena itu, penduduk desa menjulukinya Pak Kikir. Kekikiran Pak Kikir tidak pandang bulu. Sampai-sampai terhadap anak lelaki satu-satunya pun, dia juga sangat pelit. Untunglah, sifat kikir itu tidak menular pada anak lelakinya itu. Anak Pak Kikir itu adalah pemuda yang baik hati. Tanpa sepengetahuan ayahnya, dia sering membantu tetangganya yang kesusahan. Menurut anggapan dan kepercayaan masyarakat desa itu, jika menginginkan hasil panen yang baik dan melimpah, maka harus diadakan pesta syukuran dengan baik pula. Takut jika panen berikutnya gagal, maka Pak Kikir terpaksa mengadakan pesta syukuran dan selamatan. Semua warga desa diundang oleh Pak Kikir.
1: Wahai para penduduk desa, datanglah kemari. Aku akan mengadakan pesta syukuran dan selamatan. Jangan lewatkan kesempatan ini.
2: Hai kawan, tinggalkan dulu pekerjaannya. Pak Kikir sedang mengadakan acara syukuran. Kita para warga desa diundang untuk datang ke rumahnya.
3: Ayo, ayo, buruan kita datang. Nanti keburu habis makanannya.
4: Ayo kita sama-sama datang ke rumahnya.
0: Setelah warga sampai di rumah Pak Kikir,
5: Kita diundang orang terkaya sedesa. Kukira akan disediakan makanan yang enak dan lezat. Ternyata, cuman makanan apa ini? Gak enak. Lagian, makanannya dikit banget. Ternyata perkiraanku meleset.
4: Iya betul, tuh lihat. Para tamu undangan yang lain juga tidak mendapat makanan.
2: Ya Tuhan, Pak Kikir memang terbukti kikir.
5: Sudah berani mengundang orang, ternyata tidak dapat menyediakan makanan. Sungguh keterlaluan. Buat apa hartanya yang segudang itu? Tuhan tidak akan memberikan berkah pada hartanya yang banyak itu.
0: Demikianlah pergunjingan dan sumpah serapah dari orang-orang miskin mewarnai pesta selamatan yang diadakan Pak Kikir. Pada saat pesta selamatan sedang berlangsung, tiba-tiba datanglah seorang nenek tua renta.
6: Tuan, berilah saya sedekah, walau hanya dengan sesuap nasi saja.
7: Apa? Sedekah? Kau kira untuk menanak nasi itu tidak diperlukan jerih payah, ha?
6: Berilah saya sedikit saja dari harta tuan yang berlimpah ruah itu, tuan.
7: Tidak. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan suruh tukang pukulku untuk menghajarmu, ha?
0: Nenek tua itu segera berlalu dari hadapan Pak Kikir. Tidak mendapat sedekah, tetapi malah diusir secara kasar oleh Pak Kikir. Dengan hati pilu dan mengeluarkan air mata, nenek yang malang itu segera meninggalkan halaman rumah Pak Kikir. Ia berjalan sempoyongan menyusuri jalan desa. Melihat kejadian itu, putra Pak Kikir sangat sedih.
8: Kasihan nenek itu. Sudah dibentak-bentak ayah, tapi juga gak dikasih makanan oleh ayah. Gimana ya caranya aku bisa ngasih sedekah ke nenek itu? Oh iya, Aku ambilkan saja jatah makan siangku buat nenek itu.
0: Tak lama kemudian, anak Pak Kikir mengejar si nenek tua.
8: Mana si nenek itu ya? Oh, itu dia. Sudah sampai di ujung desa.
9: Nek, nek, nek. Tunggu, tunggu, nek.
0: Nenek itu pun berhenti, lalu menoleh ke belakang. Ia melihat seorang anak muda berlari mendekatinya.
6: Ada apa, anak muda?
8: Saya anaknya Pak Kikir, Nek. Saya ingin meminta maaf atas perlakuan ayah saya tadi. Sebagai obat kecewa, ambillah jatah makan siang saya ini, Nek.
6: Terima kasih, Nak. Engkau anak yang baik hati. Semoga Tuhan akan membalas kebaikanmu ini.
8: Sama-sama, Nek. Kalau begitu, saya langsung pulang ya, Nek. Khawatir ayah mencariku.
6: Hati-hati ya, Nak.
0: Setelah anak Pak Kikir pergi, nenek tua itu segera menyantap makanan itu. Lalu kembali melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah bukit di dekat desa. Setibanya di atas bukit, ia berhenti sejenak untuk melepas lelah. Dari atas bukit itu, ia dapat melihat rumah Pak Kikir berdiri dengan megah di antara rumah-rumah penduduk desa. Ia turut bersedih melihat penderitaan penduduk akibat keserakahan Pak Kikir.
6: Dasar orang tua serakah. Tunggulah pembalasannya, Pak Kikir. Tuhan akan menimpakan hukuman kepadamu. Keserakahan dan kekikiranmu akan menenggelamkanmu.
0: Usai berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, nenek tua itu segera menancapkan tongkatnya ke tanah. Begitu ia mencabut kembali tongkatnya, terpancarlah air yang sangat deras dari lubang tancapan itu. Semakin lama, lubang tancapan itu semakin besar, sehingga terjadilah banjir besar. Melihat kedatangan banjir itu, para warga yang masih berkumpul di rumah Pak Kikir menjadi panik.

0: Hah? Kenapa tiba-tiba ada air mengalir banyak sekali?
1: Ini banjir. Ya, betul.
0: Ya, betul. Ini banjir. Banjir! Banjir! Ayo lari. Ini banjir. Ayo lari. Selamatkan diri kita, ini banjir.
2: Melihat kepanikan para warga, anak Pak Kikir segera menganjurkan mereka agar berlari menuju ke atas bukit mencari tempat yang aman.
3: Hei, para warga, gak usah panik. Ayo, ayo, segera kita selamatkan diri kita. Ayo, kita semua lari ke atas bukit.
0: Waduh, waduh, bagaimana dengan sawah dan ternak kita?
3: Tidak usah memikirkan harta kalian. Kalian pilih harta atau jiwa. Sudah tidak ada waktu lagi untuk membawa harta lagi. Yang penting, selamatkan dulu nyawa kalian.
2: Anak Pak Kikir yang bijak itu terus berteriak-teriak, mengingatkan penduduk desa. Akhirnya, warga pun berlarian menuju ke atas bukit. Ia juga membujuk ayahnya agar segera keluar rumah menyelamatkan diri. Tapi apa kata Pak Kikir?
3: Ayah, cepat tinggalkan rumah ini. Kita harus segera keluar menyelamatkan diri.
1: Apa? Lari begitu saja? Tolong. Aku harus mengambil peti hartaku.
3: Ayah! Ayah! Ayo! Cepat keluar dari rumah, ayah! Banjir sudah semakin dekat. Kita harus segera menyelamatkan diri. Ayah! Ayah! Ayo cepat keluar, ayah! Gimana ini? Ayah tidak mau keluar juga. Ya sudahlah, aku harus menyelamatkan diri dengan para warga.
2: Pak Kikir tidak menghiraukan seruan anaknya. Ia terus berusaha mengambil peti hartanya yang disimpan di dalam tanah. Sementara anak Pak Kikir dan warga menyelamatkan diri, berlari naik ke atas bukit, akhirnya selamat. Sedangkan Pak Kikir yang masih sibuk mengumpulkan hartanya, tidak dapat lagi menyelamatkan diri. Banjir besar itu telah menenggelamkannya. Meskipun selamat, mereka sangat sedih karena seluruh desa mereka sudah terendam banjir. Rumah, ternak, dan seluruh harta benda mereka hanyut terbawa arus banjir. Warga dan anak Pak Kikir menatap pemandangan desanya dari atas bukit penuh dengan genangan air.
3: Wahai para warga, kita tidak boleh larut terus-menerus dalam kesedihan. Kita harus segera bangkit, kita sama-sama mencari daerah lain yang lebih aman untuk kita bisa bermukim.
1: Ya, betul. Kita ikut anjuranmu, nak. Ayo kita segera berangkat.
2: Tak lama kemudian,
4: nah, tempat ini sepertinya cocok untuk pemukiman kita.
1: Bagaimana para warga? Setuju kita tinggal di sini?
5: Setuju!
6: Nah, sekarang kita menempati tempat tinggal baru. Kita harus memiliki pemimpin untuk memimpin desa kita yang baru. Bagaimana kalau kita pilih pemuda ini untuk menjadi kepala desa kita yang baru? Bagaimana? Setuju para warga?
2: Setelah anak Pak Kikir diangkat warga menjadi kepala desa, anak Pak Kikir itu bisa menjadi seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Tak lama kemudian, setelah membagi tanah secara rata, ia pun menganjurkan warganya untuk mengolah tanah tersebut. Ia mengajari mereka cara menanam padi dan mengairi sawah dengan baik. Berkat anjuran anak Pak Kikir, mereka hidup aman dan sejahtera. Mereka pun senantiasa patuh terhadap anjuran pemimpinnya. Desa itu kemudian mereka namai Desa Anjuran. Lama-kelamaan, desa itu berkembang menjadi kota kecil disebut Cianjur. Ci berarti air. Cianjur berarti daerah yang cukup mengandung air. Anjur anjuran pemimpin desa dijadikan pedoman para petani dalam mengolah sawah. Hingga kini, kota Cianjur selain dikenal sebagai kota santri, juga penghasil beras wangi dan pulen. Dari cerita di atas, juga bisa diambil pelajaran bahwa kekikiran dan keserakahan terhadap harta benda dapat menyebabkan seseorang celaka.
5: Kisah mini drama asal mula kota Cianjur ini diperankan oleh Web Rukanda sebagai Pak Kikir, Agus Abbot sebagai anak Pak Kikir, Nia sebagai nenek, Agus Super sebagai warga 1, Rosi sebagai warga 2, Iswara sebagai warga 3, Rosyanti sebagai narator. Naskah dibuat oleh Engkos Kosasi, teknik dan montase oleh Agus Supriawan dan Yanto Prihadi.

0: Tepas, tepangna para seniman, pro opat sora budaya Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaum dangu di mana wae ayana, wilujeng bengi, wilujeng patepang dangu dina acara di propat suara budaya Bandung ngalangkungan tepas tepang na para seniman. Di lain telepon paratos aya Bah Tantan urang ngawangkong we tangetang ngaguar pengalaman-pengalaman ngeunaan kesenimanan atanapi kreativitas seniman. Wilujeng bengi, Bah.
2: Wilujeng wengi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kumah kabarnya si Jaura?
2: Ah, musim tiris enak Mang Web.
1: Sami.
2: Ngarengkol.
1: Iya, sim gorengnya nuju Balideg gitu ya, Bah. Seneresna mah aduh. Nuhun. Nuju Balideg. Sinyalna saya tuh, Bah. Katampina.
2: Alhamdulillah, kan si Jaura mah
1: kae. Mun alhamdulillah. Sabara waktu sekap penggar mah urang teh nyarios kenenganan Sekar Dalang nyabahnya di nanga Belanda. Nanging ayeuna panginten kamari ningal sosanaos abdi teu ngaluuhan ka ditu mergi seueur pisan ieu pisan seueur pisan ieu pisan. Ieu ngeunaan eta Sekar Dalang dipentaskeun eta perkawis naon Bah?
2: Oh, Sekar Dalang. Mohon ari sakabeh pan seueurnya.
1: Nuhun.
2: Yanta Wisna di SMK Negeri 10 Bandung ya. ETP ayah Sekar Dalang. Janten naon anu diucapkeun, anu di caritakeun, diucapkeun, dilagukeun, di kalimat boh kalimat dialog, nyapan aya antawacana apanya, aya nyandra, aya katawen, terus di aya oge. Lalaguan anu sanekna. Eta di penten gitu.
1: Oh gitu. Janten ngawayang we eta mah gitu.
2: Mohon ngawayang we nanggo wayang. Mong di dia wayang salaku media.
1: Media.
2: Media pendukung.
1: Etanya. Baru udah kelas sabaraha nuju ujian tapi memang.
2: Eta teh anu kain teh anu PAS. PAS teh penilaian akhir semester kanggo kelas 11 upami kapungan mah kelas 2 lah. Kelas 11 teh kelas 2 di semester 3.
1: Oh, gitu nya.
2: Kanggo penilaian ka semester 4 gitu.
1: Taku ayana eta minat kurang kali kumaha Pak di SMK ngeunaan Sekar Padalangan itu mah otomatis upami diajar Sekar Padalangan otomatis aya meureun bibit-bibitna kana dalang mah nya.
2: Alhamdulillah ningali kamari mah nya sarae meurang kalih teh. Nya ari anu hiji dua gitu mah aya anu ieu nya aya wae sih.
1: Nuhun.
2: Anu jenten Sekar Padalangan anu nyanak kana ke pedalangan mana aya oge anu pendukung ke pedalangan.
1: Oh, penduduk.
2: Ayaga bahasa
1: Nagas. Ayaga, Nagas saminya. Eta mah sabeungkeutan pangintenna sa ieu sakelompok gitu.
2: Mohon.
1: Sakelompok sabaraha jalmi ya, biasana eta Bah? Kamari aduh rugi pisan teu nonton sim kuring teh.
2: Upami anu nyanak kana ieu nama keaktoran dalangna nya mung 5.
1: Oh.
2: Pendukung apa seueur.
1: Pendukung
2: lah 11 teh sarae
1: tapi sok sanaos teh aya padalangan ge atuh kaguar deui panginten Bah upami kitu mah nya aya naon jorojol ti murang kali kitu hoyong diajar Sekar Padalangan gitu.
2: Mohon janten ieu mung istilah wungkul, sama mah diajarna mah sami we kitu nya salam jurusan padalangan namung anu di teken keunana dina karna.
1: Eta
2: kan upami kanggo sabetna sabet wayang ibingna merangkeun ngepatkeun kana sakanten gitu nya anu Trikala Dharma ya. Eta mah lebetna dina ekstrakurikuler. kamu ngimbangan anu dina intra prik.
1: Oh, eta. Ayeuna marangkalihanna mah da upami teu eta napi eta kahoyong anjeunna tanapi kurang dijejelkeun gitu bah.
2: Ih, nya urang mah teu kedah intervensi. Eta mah kaliduan aranjeunna we nyanak eta.
1: Saya tuh aya kitu aya naon istilah teh ngeuhna jorojolnya da ayeuna mah.
2: Mohon.
1: Da upami salian ti sanggar mah panginten di SMK itu nya kitu teh anak padalangan teh padahal itu teh hiji naon lah karaos ku abdi padalangan teh ngarangkep segala rupi seni.
2: Ada ngembutkeun teori oge sareng praktekna. Dalang teh sebagai aktor, aktor intinya ya sebagai dalangna, sebagai pimpinan, sebagai juru tutur, terus di kadang-kadang sebagai bendahara oge.
1: Ada nyewang duit gitu. Makanya kumaha dalang we lah. Malahan mana lain dalang wayang wae, dalang nyalung ge osok gitu.
2: Aya gitu ya teh dalang nyalung. Anu jelas mah ya modal piulang, dalang modal piulang
1: ya. Iya, iya. Iya, modal piulang teh ada. Pemi padalangan mah seni drama na aya nya main ieu kitu karakter masing-masing kitu geureun gerah apal. Karakter anu lungguh, anu cawokah, anu galak, itu kan aya drama aja. Terus dina seni ukirna wami di pelajari mah atunya seni ukirna
2: ya kadayana oge andung pan dina pelakon mas pindir silib siloka tatmita simbol kadayana aya
1: aduh aya nuju kegiatan naon bah di bumi wae.
2: Ini udah rompok mewangsul.
1: Mewangsul. Demereng rengsek kamarinya kegiatannya.
2: Mohon, kadun anu susulan nungkul ayeuna. Aye jurusan anu sanesna masih kene.
1: Oh, masih.
2: Dinten tadi tari terus dingke nyambung ka musik, jurusan teater, terus di kaya perfilman sareng pertelevisian.
1: Aduh, ayo pisannya nyawihan deh karena kawih dalang pengen bah dah kawih kawih dalang teh kapungkur mah nah istilah nantinya nah tiasa diropea dugi ka ayeuna gitu
2: kan kawis
1: seperti serumpak-rumpakana tanapi sastra nah gitu
2: seharusnya mah upami bade kreativitasnya kreativitas teh mah memunculkan anu teu aya janten aya gitu yeah. Habis kan artinya ngarang adamel tiasa pung sae tapi seharusnya mah upami ngaguar kena rumpak-rumpak anu kapungkur nya eta masih kena seueur keneh guareun teh guareun teh margi seurumpaka anu memang teu nyambung kana adegan sareng deui kadang-kadang dalangna oge teu terang kana hartosna rumpaka eta dan mah di pedar eta
1: tak upami kapungkur ngantos istilahna wajib lah kitu upami aya saur nira kitunya saur nira eta upami saur nira memang di awal atawa tapi aya khusus bah.
2: Kieu nya eta
1: we saur nira.
2: Saur nira heula nya urang keluar saur nira. Saleresna sim kuring ngawitan diajar hahaleuangan dina padalangan dina dalang kakawen samina. Aye sugan teh kitu we saur nira teh. Kapungkur mah kieu ningana. Saur nira tandana panjang ya tanda malahan.
1: Nya tandanya.
2: Nya kapungkur mah kitu kan cadeketengan. Saur nira tan padahal mah saur nira tan ana panjang siningki sabda uninga. Ya sabda uninga dan sebagainya. Ah, kukuring kabeh dienakeun dibuka ayat dina kitab Atinawiwaha kata teh didamel kakawin sebrakan ku para ruhun tepungku dugikeun ka hiji kewajiban eta teh
1: tuhun
2: nya ieu numutkeun bukunya sanes dina kepercayaan sanes ya mah janten teh kakawin anu aya dina kitab Arjunawiwaha
1: Arjunawiwaha
2: mohon anu unina kieu ya miripnya mirip areng kakawin Sarurmira anu ayeuna nyebar di Paradalang sahurira tan apanjang siki sabda dewara ngulun atki kakang Darmawan Karno mahyun jaya kawijayan eta anu kapanak kusin kuring
1: janten ianya tebihnya
2: mohon biasa denge-denge nate orang kebiasaan nate ngaguru tina tutur
1: gitu. Mohon
2: miguru tutur tea
1: Sawurnira tan dana panjang sini
2: ina kiki sahurira sahurira tan apanjang
1: sahurira
2: singgi sabda mun puara anu hartina omongan mana henteu panjang aitan teh hartina teh henteu tan anak panjang atawa tan apanjang panjang singgi sabda muni puara ari singgi nganyakeun puntennya pemikiran lepat mangga dikoreksi ku ahli sastra di perguruan tinggi mangga ya sauratan apa yang singgi sabda menikwarnanya dan singgi sabda ngaknya dan karena omongan muniwara ay muniwara teh ayah dua hartos
1: mohon
2: anu kahiji muniwara teh ngaran atawa data nama kabayan dewa
1: kabayan dewa
2: hiang muniwara anu kadua muni, singkat tehnya ya muniwara anu kadua artina beja carita gitu nah singgi sabda muniwara mulun ati nah, kuring teh boga cita-cita loga cita-cita Arjuna itu tekannya Arjuna cita-cita itu karena sahurira tengah-tengah yang sedikit berada meniupa mulun atiki kakang Darwawan Karno ya alaksana ketahayang kakang Darwawan Karno teh artinya Dharma Kusuma
1: mohon ya. Mohon
2: Karno mahyun jaya kawijaya mentak keunggulan sakitu hartosna teh.
1: Janten eta mah di dina adegana khusus panginten dina Arjuna nya.
2: Arjuna menuju tapa di Trakila. Aya kalimat eta turun kalimat eta.
1: Kan ayeuna mah upami saunira teh jejeran mana we dianggena kan asal aya jadi janten istilahna mah uptos kawitan teh. Kawitan murwa Sawurnira
2: ya sebrakatnya
1: itu tuh jadi hiji rangkaian gitu jadi hiji rangkaian padahal itu biasa dirubah hanya kan
2: biasa wae ku anu bebas mah merdeka biasa wae tapi anu ancik karena kepercayaan ya mau biasa
1: gitu ya anu tos pak di istilahnya dianggap pakem gitu ya teteh
2: dianggap eta. Padahal mah dasarna serumpakanna laguna nu pakem
1: teh. Nya laguna.
2: Laguna rumpakan mah tiasa merek ieu. pemirsa uniratan anak panjang gentos we bu sang srinata magelaran linggihna dampar kancata di amparan sutra bereum. Tapi kadang-kadang tapi upami itu biasa mah jadi ningnang.
1: Ya, ya.
2: Ningnang gitu ya. Tapi upami terus mah gitu. Moal.
1: Janten aya ieu aya ngangna gitu nu benten pangintenya atadapi
2: nuhun.
1: Kan bisa saunira atawa sang sinata kan benten ieu panginten tapi eta teh sah-sah wae datunya.
2: Eta mah lagu.
1: Eta lagu eta
2: mah nya. Rumpata mah tiasa didamel rumpata.
1: Janten
2: kami bade rido mah. Tara bungkur oke okay, menang nyieun menang para
1: yeah.
2: Para ahli teh bakal yeah. Geus baranjieun gitu.
1: Iya. Yeah. Kenging da eta teh bertahan lagi tos mang tahun-tahun atunya. Puluhan tahun eta.
2: Margi teh aya nu wantun berkreativitas jadinya. Jarang nu berkreativitas. Jadi turun temurun we gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Cinten upami diajar teh kan diajar ngawayang teh di sahur nira heula kapungkur teh.
2: Mohon
1: di sahur nira heula.
2: Cinten di mana-mana teh pasti sahur nira heula.
1: Iya.
2: Entong boro-boro ka sahur nira mang web. Dugikeun ka diukna dalang papakeanana guru, diukna guru, udud dan guru diturutan.
1: Eta da nya.
2: Baling ku cinta-cinta nangkat guru.
1: Cinta gitu.
2: Ku margi guru. Kudak na et.
1: Nya, eta.
2: Ini hayang jika dejeng guru. Eta dangdana nage. Takwa na. Kadang-kadang salna lasdu. Petaya gitu.
1: Dan memang upamidina seni mah. Sagedengen ti turunan teh kedah manjing gurunya banyak.
2: Manjing kedah manjing ya, guru
1: manjing.
2: Kedah mangguru margi aya kalimat ilmu moal metu tanpa guru ya. Jadi ilmu moal kaluar upami teu aya guru
1: ya.
2: Gitu teman-teman padalangan padalangan mah ieu pisan leket pisan sareng keyakinan tah kepercayaan
1: ka ieu ka teguhan hate teras ka seur pikeun mah pangintenna
2: kadayana
1: kan ari mah teu ka udag gitu
2: entong lah bagian-bagian mang web mantos e di RRI
1: aduh
2: kana bagian yeah. Wayang mah deun aya Kang Awang
1: gitu resep aduh
2: ayoga abatara adadat
1: nya
2: yeah. Kanten lah
1: Asep aduh atur, tapi aya reueusna regreg gitu lebet ka padalangan ka punggur teh aduh tiasa silaturahmi yang seni padalangan aduh da ka punggur mah tina ngukir abdi teh bah
2: tina ngukirnya
1: ada melewayang ada melewayang
2: di mana ka punggur tamangguron
1: di iya di lemur
2: Ya, ayo mana wit teh? Mesti keneh ayeuna.
1: Ayeuna teh kumargi pesona ical.
2: Har itu geus diical.
1: Aduh, pesona teh kedah ieu waktosna eta mah ngadamel kedah huspianan, kedah seueur waktos ngadamel wayang mah.
2: Ada anteng.
1: Nya upami ditinggalkeun teh tos eh ieu.
2: Tos mak ieu we tos matuh. Tos matu di RRI we.
1: Aduh itu. Uih handai kanu tadi sahur nira nyabahnya. Ti segeringan sahur nira teh naon we separatusna gitu aya seber anu Sri Tinon.
2: Aya di aya Sri Tinon eta kalebet kana golongan sendon.
1: Nya.
2: Sri Tinon sidana umum. Upami eta adegan anu awal Raja
1: yeah.
2: Sri Tinon ing Pasewakan.
1: Mm-hmm.
2: Nah, dia kelihatan Sri dia teh mantep tos mata lah Sri Raja Maharaja Sri Ayu penghargaan lah. Sri Tinon atau Asri dina teh indah. Asri kelihatan. Tinon itu kelihatan. Upami katon kelihatan. Upami penonton orang yang melihat.
1: Orang yang melihat.
2: Tontonan objek yang dilihat.
1: Iya.
2: Itu kan.
1: Sri Tinon berarti
2: Sri Tinon. Nah, dia atau indah kelihatan. Oh,
1: jadi ngagamarkeun kaendahan
2: gitu. Indah dalam arti indah itu upami pang web linggih dina motor NMAX misalkan. Yeah. Wah, indah pisan mang web. Jenggotna panjang, topi lak tentang ngelancingan lepis. Wah, asri pisan indah. Atawa ganteng lah gitu. Asri. Tinon ing pasewakan ya, di pasewakan. Ulah dileuweung kade. Adegan ngopong dileuweung.
1: Janten upami ieu mah pandita pisan mah teu
2: pandita ulah asri. Ulah Sri Tinon. Ing pasewakan. Pasewakan di tempat seba.
1: Iya, iya.
2: Tempat dialog, tempat diskusi.
1: Mohon.
2: Gitu. Pasewakan, busana aneka warna. Pakaian ana beraneka warna. Artinya indah ya. Oh. Wah, rintum lah gitu. Bucak prino.
1: Yeah.
2: Pasewakan, busana aneka warna. Renggeng manik. Nah, jadi ya, ayah. Renggeng manik, kedahna narawata ulah nawaretna.
1: Oh, nawarata.
2: Kesna. Upami nawarata mah bertebaran renggeng manik.
1: Narawata.
2: Narawata. Ya. Renggaing. Reng hatina teh berukir, berhias. Reng manik itu adalah ya manik-manik.
1: Yeah.
2: Ya manik-manik. Ya dari mungkin wetina batu mulia, mungkin wetina emas, inten, berlian, dan sebagainya.
1: Iya. Yeah.
2: Narawata bertebaran. Upami nawaretna hartina sagala emas, kursi emas, tihana emas, piringna tina emas, paluna tina emas. Eta nawaretna. Upami narawata
1: wawasna tina emasnya. Nawaretna.
2: Nawaretna, kurang nawaratna, narawata,
1: nawaretna, nawarata.
2: Upami Raton Indra Prahasta.
1: Nuhun.
2: Nawaretna sagala tina emas. Upami Acuk atau napi Raksukan Maharaja. Narawata ti emasna teh bertebaran. Itunya rinengga nawarna sagara bertebaran narawata
1: nya.
2: Apa beulit da?
1: Upami
2: di gua, upami di gua mah.
1: Tapi upami
2: urang guru guru harti mang web.
1: Nya.
2: Upami guru lagu mah nya mangsa bodo eta guru lagu
1: upami lagu we. Janten guru harti mah tiasa kagamar upami ngupingkeun aya Sri Tinon teh nya eta teh ngagambarkeun hiji kaendahan di karaton gitu.
2: Karaton kade. Sanes di pertapan kade. Atau nanti di Tegalan gitu nya. Raja Raksasa di Tegalan. Yeah. Raja Begal nya teh tiasa sanes Paceban eta.
1: Iya nya. Jabang luar teh nya.
2: Mohon.
1: Jaba luar.
2: Upamedi.
1: Kumaha namina teh aya Paseban luar, aya Jaba luar namina teh.
2: Alas Paseban Jaba, Paseban Jaba teh jobo artinya.
1: Paseban Jaba maksud teh. Jaba luar.
2: Paseban Jaba.
1: Paseban Jaba. Oh, aya
2: Paseban luar, Paseban dalam. Paseban jero.
1: Ya.
2: Kami waktu ya gitu.
1: Nya. Gitu. Tah janten.
2: Jadi rupi-rupi nah hartosna teh dareukeut teh mang web lepat ieu.
1: sapertos kagamarkeun ieu kaendahan raksukan Gatot Gaca teh panginten nya.
2: Oh,
1: eta.
2: Padina ieu oge simkuring dina sabaraha kali sabarapuluh lah binojak rama nya. Kawis toya wijil eta teh kada dihartoskeun seueurna ka mana karep teh. Padahal mah teh toya wijil saking langit atau saking pring wing wang nya.
1: Yeah.
2: Pring wing wang teh ya pring teh awi datangna ti awang-awang. Toya teh senjata.
1: Iya.
2: Sanes cai kade. Toya wijil saking langit atau saking pang saking pring wing wang tinalangan tempel gading. Ampel awi kene gading yeah. Koneng. Ngagamarkeun di Kurusetra eta.
1: Oh, Sirtinun teh.
2: Waktu pembukaan sanes anu ieu Toya Wijil.
1: Oh, Toya Wijil mohon.
2: Toya Wijil. Toya Wijil saking pring wingwang tinalangan ampel gading. Artinya senjata yang keluar tiga lembing deui, lembing.
1: Nya nya nu
2: diputerkeun
1: balik deui teh nya.
2: Eta sarasna ampel gading burine ade sanes girine ai giri mah gunung
1: burine
2: sekarinuji tukangna burine tukang bang belakang bagian belakang
1: gitu.
2: Tukang buntut burine sekarinuji si gadong doman
1: eta sanes girinya
2: karenceng gede eta tehnya
1: eta
2: nya ieu tinalangan ampel gading burine sekarinuji bentuk kembang sareukeut. Sekarinuji. Terus di ieunana burine nya burine sekarinuji lulure jebad kastori.
1: Lulure.
2: Ai lulur teh hartina balur minyakna pasus teungit mah lulure jebad kasturi. Ai jebat teh minyak ai kasturi ya kasturi teh ya
1: nah, minyak kasturinya
2: nya anu seungit tapi semu hanyir
1: semu hanyir kasturi
2: eta lurube sutra rineka boleh tinulis boleh lurube teh turubna geuningan mayit sok dilurub heula euy kayak kitu nya di Sunda mah lurube teh hartina di Jawa ge sapi lurube teh turubna atawa sarungna
1: sarungna
2: toya wijil saking langit pring wingwang tinalangan empel gading
1: gading
2: ya. Dijina tina awih koneng
1: ka ampel
2: kaur koneng burine sekarinuji buntutna ataun aya panah mah tukang geus sok aya eta nya sekarinuji mah bentuk tiga tembak sareukeut terbuat dina logam.
1: Janten eta mah ngagambarkeun hiji senjata nya.
2: Mohon
1: senjata.
2: Ribuan senjata anu turun ti langit gitu.
1: Perang teh perang ieu perang rongkah
2: eta nya. Ngawitan perang, awitan derna gitu.
1: Karesan ieu teh aya Bah Tatang ieu teh nuju Manco.
2: Oh, mohon.
1: Bah Tatang.
2: Hapunten ya, aduh.
1: Ti iya ti upi teh ya, geuning.
2: Oh, mohon aduh. Alhamdulillah, teunya aya dikieuna keneh Bapak Tatang. Bapak Abah.
1: Tah Abah saur mah.
2: Abah. Abah. Tah. Mangga tuh ka payun, Bapak Tatang.
1: Mangga Bah, bade nyarios Bah, Bapak Tatang.
3: Ayo pendangu ahli bilih lepat kayak abis masa memang
2: aja aduh kan abis ketaya Pak Tatang di upi nya
1: mohon nuju live TikTok ya nuju live TikTok abdina
2: oh mohon
1: ya. Aduh
2: mangga ka payun atuh
1: mangga Bah bilih bade narosan
2: naroskeun
3: narosan macan
1: ya kubunganana kakawen sareng drama tari wayang ya
2: angga
3: wah Pari danaon teh semancing-mancing. Beda nama itu tari aja wayang, nyebutnya dari drama tari wayang. Nyokot carita nama, tina carita wayang, diperankan ku jelma, meni Jawa wayang wong.
1: Tuh.
2: Tuh.
3: Atena wayang, mediana golek, gitu. Ku caritana carita wayang, kene.
2: Tari di Sumatera, disebatna naon di Sumatera.
1: Meren, gitu. Tari di Sumatera, naon disebatna apa?
3: Di Sumatera mah wayang pempe.
1: Halo.
2: Alhamdulillah. Gitu,
1: alhamdulillah Pak. Kasupingan Lebah Tatang ya.
2: Ya. Tatang. Nami aslinya teh ka punggul mah Bapak Tatang Simanung Kalit dari Batak. Simanung Kalit Hasibuan.
1: Aya margana we pokok namanya.
2: Aya marga.
1: Aya. Aya marga.
3: Nama Horas, Pak.
2: Hijrah ke Bandung. Dan tiga orang Sunda kaliwat.
1: Ya, mana itu sanes orang marga gitu.
3: Marga Satwa.
1: Abdi orang marga Sari.
2: Abdi ke Marga Prata.
3: Bayang oge orang ieu marga nyangakeun.
1: Adah.
3: Aya.
1: Aduh, ieu teh bah. Ari dina di studio mah dugi ka tabu salapan ieu waktosna teh sehep teu karaos kitu nya. Teu karaos geuningan obrolan teh.
2: Mohon maaf.
1: Urang teraskeun deui kan dinten Senin nya.
2: Iya.
1: Teraskeun deui eta ya.
2: Upami Mang Web.
1: Kulan.
2: Web punten ya. Pilih aya anu lepat mangga biasa dikoreksi nya. Mohon. Harus hayu urang koreksi we dina urang ngagebrekeun bari mulungan oke urang ngoreksi beli anu lepat da abah ge teu sadayana urang-urang same koreksi maksud teh kitu.
1: Muhun.
2: Maka pargi sadaya boh dalang tenapi ahli sastra mangga.
1: Muhun urang sami-sami nyangke dinten Senin dina ngabedah lagu Sunda khususna dina kakawihan dalang. Mudah-mudahan aya Kang Ari ka dieu.
2: Ah, nuhun.
1: Muhun. Urang
2: teh ari dukun maksudna.
1: Muhun.
2: Ampun guru abdi teteh.
1: Urang sami urang urang kadieu sumping gitu. Nuhun bah nya. Mudah-mudahan abah disehatkeun.
2: Amin.
1: Saterasna mudah-mudahan abdi tiasa saenggalna kadinya amung deui. Nuhun kecijangga.
2: Ya Anton.
1: Ye nuju ka Kempel heula ka Ngaulena aduh.
2: Tong di beja-beja kata Tatang. Kata Tatang mah sok ieu ngarampog.
1: Bah nuhun nya bahnya.
2: Mohon mangga.
1: Atur nuhun karena elmuna gitu mudah-mudahan manfaat kang urang sadaya.
2: Sami-sami. Dina
1: tepas urang cekapun heula deui ka dieu. Atur nuhun bah. Wassalamualaikum.
2: Wassalam
1: warahmatullahi. Aduh. Atur nuhun pisan ka Bah Tantan, Bah Tatang ieu teh nuju ngaguar ngeunaan kawih dalang. Ke urang lajengkeun deui dina Minggon Payun. Ahad duwi ka dieu tepas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepas, tepangna para seniman Pro Opat Sora Budaya Bandung.
4: Suara Budaya

Bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting diantawisna, reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara di Sawang tuntas September 2026. BPBD Kota Bandung cemeluk sangkan leuwih irit ngagunakeun cai bersih. Kaumdangu wartos lengkepna dibaca kusim kuring web Rukanda.

0: sono pisan kana suantena mamahana Sari Hayati dina ge lagu gendu tablo naik gendunya. Pamugi mama sehat pangintennya pangmugi tiasa kaul deui ka DRRI, mudah-mudahan kapayudanya urang antos mohon kaum dangu nyangakeun pamugi oge lagu-lagu kelilinganana janten panglipur kala bu pang beberah kana mana da arang langka panginten anu karesan mikalandep kana kelilingan manya upami teu nonton wayang mah arang langka pisan kadugikeun tapi mudah-mudahan dipropat suara budaya Bandung mah sok sanajan teu acan tiasa kadugikeun live tapi mudah-mudahan tiasa ngaudangkeun deui rasa kasono rasa deudeuh urang rasa nyaah urang kaseni urang khususna seni Sunda dina wanda kelilingan aya torotot heong urang sangakeun ti Ibu Arliani oge aya Banjar Cumut naek naon ieu teh naik bayu-bayu nyangga kena.
1: Prompat Suara Budaya Bandung.

Tradisi nyalin adalah salah satu upacara kebiasaan masyarakat agraris di beberapa wilayah Jawa Barat yang diwariskan secara turun-temurun sekaligus sebagai wujud penghormatan pada tanaman padi. Upacara ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengolah sawah atau huma sampai waktu panen tiba. Tujuan utama kegiatan ini adalah menuai padi untuk dijadikan indung pare yang diikuti dengan upacara menyediakan berbagai barang-barang untuk keperluan menghormati Dewi Sri atau menurut kepercayaan orang Sunda disebut Nyipo Haci Sang Hyang Sri. Sebelum berlangsungnya upacara nyalin, terlebih dahulu harus dibuat saung sanggar untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan dalam upacara. Saung sanggar ini dibuat untuk mengundang, menyambut, dan nyalinan Dewi Sri sebelum diambil atau dipanen. Dalam upacara ini, padi dijadikan simbol perempuan suci yang berasal dari langit, yaitu Sang Hyang Sri. Turun ke bumi berganti jadi Nyi untuk menggugah rasa, sari, kuasa, dan memajukan umat manusia. Upacara ini merupakan pengaruh agama Hindu yang terlebih dahulu masuk ke suku Sunda dan dilaksanakan 1 tahun sekali secara individu. Ciri kepercayaannya adalah keyakinan adanya Hyang dan Dewa.

0: minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aya nu lebet mangga, propat. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Abah Manco mangweh.
0: Manco, alhamdulillah Abah. Kumaha Abah?
1: Abah mamaweh Manco ka propat mangweh.
0: Aduh, muhun nya.
1: Ayeuna malam Jumat dihibur ku Mang Uep dina acara kelilingan biasa mah Neng Nia nya.
0: Biasana mah anjeunna nuju ieu tadi siang.
1: Karena Neng Nia dina prodangdut ku Neng Nia nya.
0: Nya tadi.
1: Ayeuna ku Mang Uep.
0: Aduh.
1: Alhamdulillah kahibur Mang Uep.
0: Alhamdulillah atunya banyak
1: mugi aja. Bari ngaleut kopi abah teh.
0: Duh, di dia mati. Ayah, itu dah.
1: Bade kopi, Mang Weh.
0: Mangga, bade.
1: Tong disebatkan barat namanya.
0: Terkendah, nupona nu hideng, gitu.
1: Ah, sanes nu hideng, Mang Weh.
0: Oh, gitu.
1: Nu hideng metuan tun, Mang Weh.
0: Ah, gitunya.
1: Tong disebatkan barat namanya.
0: Nyatu, terkendah.
1: Dia mata Wisman, cuma Mang Weh.
0: Ada satu hiburan lah.
1: Nepangan sama kasadayana.
0: Mohon.
1: Mugi sarehat lalampian ai penyiar propat mah didoakeun teras ku Abah teh.
0: Amin, hatur nuhun. Ah,
1: Mang Web sing sehat lalampian dipanjangkeun yuswana
0: dikeureun
1: dina. Sing panggung Mang Web.
0: Amin ya Allah. Amin mudah-mudahan.
1: Kumaha murang kali teh selebet sakolana teh ieu?
0: Acan ke kaping jul-jul
1: ieu. Tadi teh aya keputusan ditampi.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya
1: di SMP-nya aduh alhamdulillah dicecek tadi teh ku Abah teh
0: oh gitu alhamdulillah
1: nah gitu mata Wisman cuma webnya
0: oh nanti
1: lagu nama ngiringan we mangnya
0: ngiringan we nya
1: daraos teuna keliningan waduh subhanallah tiba heula Abah mah resep kana keliningan teh mang we
0: oh mun atuh da
1: mana bae teu ingkah balilehan ti propat
0: gitu ah.
1: Propat masih lagu Sunda, moah segala aja di propat
0: banyak. Pokok nama
1: di sini kan dia pernah yakin di propat
0: palingan.
1: Entah dia malam sebong teh mangiri mangwep teh mangisang teh.
0: Bulan?
1: Kamari mana yang uci pak?
0: Uci, mohon.
1: Nya, rame-rame mangwep.
0: Itu, mohon.
1: Rame-rame nya.
0: Itu hiburan.
1: Lagi sareng dicepot mah da atuh rame lah komol we ya mah dicepot mah.
0: Muhun jadi
1: awalnya.
0: Muhun.
1: Ah ieu mah tawis manco mah nya.
0: Leres.
1: Mangatraskeun. Mohon nepangana kum kasadayana da marancong mah web nya.
0: Alhamdulillah.
1: Seueur anu marancongan naon kaum dangu pasif sebatna nya. Ari Abah mah teu waleh manco teu waleh lebet wae nya pamit biasa. Tah kitu we mangga
0: hatur nuhun we.
1: Hatur nuhun pisan
0: ka sami-sami sami-sami mudah-mudahan janten hiburan
1: ya. Abah bari leson bari ngupingkeun acara propat.
0: Tah
1: gitu. Anu diasuh ku Mang Web.
0: Gitu.
1: Mugi Mang Web sing janten amal ibadah
0: Mang Web. Amin, amin sami Abah
1: oge. Oh, teu teu waleh ngadoakeun nya. Sugan we atuh dua Abah di jabah nya.
0: Tah eta mudah-mudahan.
1: Ari urang Islam mah pencagat senjatana teh doa Mang Web nya. Abah diwakeun ku Mang Web
0: sing sehat. Kantenan we, kantenan.
1: Ari Abah mah geus faktor U Mang Web. Usia jeung uang.
0: Alah eta.
1: Aina terus kemar Abah teh.
0: Oh gitu.
1: Terus umur Abah teh terus kemar.
0: Gitu.
1: 77 Mang Web.
0: Alah 77.
1: 77. Tapi alhamdulillah kutrat kotet mawas kene.
0: Ah, eta nu penting mah ya
1: aktivitas. Kutrat kotet mawas kene alhamdulillah Mang Web.
0: Mudah-mudahan.
1: Semoga hibur kaum dangu di siniran nya.
0: Nya.
1: Ulah teu ieu malam Rebo mah siniran Mang Web nya.
0: Nya atuh kan tenang.
1: Tungtung aya acara siniran. Ulah diren Mang Web nya.
0: Eta.
1: Kitu we hatur nuhun Mang Web.
0: Sami-sami Bah, sami-sami.
1: Kakambi pisan.
0: Alhamdulillah. Mangga, mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bah nya. Pamugi Abah sehat nuhun. Aya di sapengkeureun anak aya nu lebet deui teu. Oh, mangga atuh nya. Urang teraskeun deui ah. Laguna masih dina

0: daerah yang memiliki kuliner khas, yaitu peuyeum. Peuyeum sampe atau tape singkong merupakan bahan dasar dari pembuatan colenak. Peuyeum dibakar, kemudian ditambah gula merah cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Colenak dikenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Penamaan colenak merupakan gabungan dari kata dalam bahasa Sunda, yaitu dicocol enak. Hingga saat ini, colenak masih menjadi kuliner favorit khas Jawa Barat.
1: Jadi makan ini?
2: Jadi dong.
1: Ayo dong.
2: Ya, bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
1: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
2: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
1: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
2: Nanti dah.
1: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
2: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini.
1: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
2: Iya, saya matiin.
1: Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Situ Patenggang dalam bahasa Sunda berarti saling mencari. Di Situ Patenggang terdapat sebuah pulau berbentuk hati. Pulau ini disebut juga Pulau Asmara. Di danau ini terdapat sebuah batu disebut sebagai Batu Cinta.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

kaum nangu di mana wayan. Aduh hapunten pisan kumarge waktu sanutnya kapan runtian lagu-lagu kliningan urang cekapkeun dugi ka dieu. Hatur nuhun kana panitena saterasna urang lajengkeun kana dongeng Sunda dipungkas ku keurentes peuting. Sakandanan sing kuring Mang Web undur pamit undur sare punungan ngejat sanes teu payaan nanging kasapuku waktu kapungkas kumangsa. Cak bermios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mobil berem anu salila ieu ngan saukur aya dina impian teh. Ayeuna geus nyampak di parkir jangkung di buruan sekolah. Kuring neuteup eta kendaraan tina janela ruangan kepala sekolah kalayan paneuteup anu antem. Aya rasa reueus anu campur jeung kanyeri. Nya. Kuring memang hayang pisan boga eta mobil. Tapi hate leutik ngagorowok. Yen carana salah. Lamun kuring henteu megawe hal eta, ngagunakeun duit anu lain hak kuring, bakal piirahaeun. Kuring bisa ngabangjakeun pamajikan kumewahna dunya. Dina sirah kuring kecap pananya terus silih tempas. Kuring inget ka Daria, pamajikan kuring anu ayeuna katingalina bagja pisan. Sabab sagala kahayangna bisa dicumpunan. Tapi rasa bagja eta sanyana mah palsu. Kuring terus nanya ka diri sorangan, nah Daria bakal tetep bagja lamun nyaho yen duit anu dipake teh meunang hasil tina jalan anu poek. Kuring hareng hapanjang. Mobil beureum anu ngagurilap di buruan sakola teh kalkah mere rasa eungap kana dada. Lain rasa reueus sakumaha anu dibayangkeun salila ieu. Sanajan kahayang Daria pamajikan kuring geus kacumpunan, hate leutik mah tetep teu bisa dibobodo. Duit sumbangan pangwangunan laboratorium nu sakuduna dipake ku barudak sakola kalah nyelap dina setir jeung jok kulit mobil anyar kuring. Sora panto rohangan diketrok kasampak Pak Surya, guru senior nunggeus babak ti puluhan taun asup bari mawamam.
1: Pak, Pak Kepala, hapunten, perkawis laboratorium teh jantena kumaha? Baru dak tos naroskeun wae. Saurna mah bade iraha dikawitan ngomeanana?
0: Tanyana bari paneuteup tegas. Kuring ukur bisa tungkul, biwir karasa plet jika dikunci. Sakedap deui Pak Surya, aya kendala administrasi sakedik. Walun kuring sora rada dareuda bari ngabalieur kana janela. Dina mangsa harita kuring nempo kalangkang barudak sakola anu keur diajar dihanapeun hateup anu bocor. Kahujanan ku gerimis anu sarua. Kuring sadar mobil beureum ieu memang endah, tapi hargana teh nya eta harga diri jeung ketenangan batin kuring sorangan. Pas sore gerimis mimiti ragrag deui, kuring balik mawa mobil beureum eta kalayan hate anu beurat. Nepi ka imah Daria nyampak geus dangdos geulis. Laraina marah mai ningali mobil anyar kuring datang.
2: Akang, hatur nuhun pisannya. Akhirna urang teu eleh ku tetangga.
0: Pokna bari nangke pepeuteuan kuring. Ningali imut Daria, pikiran kuring kalkah kumalayang ka barudak sakola nu diajar di rohangan nu bocor jeung panas. Nah kuring tega ngawangun kabagjaan rumah tangga di luhur penderitaan batur. Kecap pananya jeung kecap tapi beuki rosa silih tembal dina sirah. Peutingna kuring teu bisa sare. Sora gerimis di luar jiga sora nu ngahias nanya deui. Nah maneh sanggup hirup dina kabohongan salilana? Isukna kuring mutuskeun pikeun ngajual di eta mobil. Kuring nyarita jujur ka Daria sanajan manehna ceurik bali liar. Kuring leuwih milih hirup basajan tapi tumaninah. Tibatan mewah tapi pinuh ku dosa. Duit hasil ngajual mobil dibalikeun deui ka kas pangwangunan sakola secara rencepan. Sanajan kuring kudu leumpang deui di tengah gerimis bari nanggung konsekuensi jabatan, hate kuring ngarasa leuwih caang. Kuring geus manggihan deui jati diri anu sempet leungit dina sorot mobil beureum anu mawa mamala. Daria akang bade nyarios, ceuk kuring lalaunan. Daria neuteup semu heran. Aya naon Kang? Mobil ieu kudu dijual deui. Daria ngagebeg beungeutna robah jadi pias. Tapi kuring geus nekat. Kuring ngajelaskeun saenyana ti mana eta duit. Sanajan mimitina Daria ceurik jeung kuciwa, kuring leuwih milih kalengitan mobil tibatan kalengitan harga diri jeung ketentangan batin. Isukna gerimis masih keneh marengan, kuring leumpang ka sakola teu mawa mobil beureum deui. Sanajan suku kudu ngalengkah deui dina taneuh nu baseuh, dada kuring karasa leuwih jembar. Kuring sadar kabagjaan nu sajati mah lain tina barang nu meunang cara nu salah, tapi tina kajujuran nu dijaga nepi katutup.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: serahkan pada kami, biar pihak berwajib yang mengurusnya.
1: Hindari main hakim sendiri.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Gerentes Peuting, TRRI, Bandung. Gerentes Beja keur urang. Dina wanci nu simpe. Dina mangsa pikir nu nyaring. Pikir ngulisik ngawisik peuting. Nyaring neangan hobar bawaning angin. Mapai-mapai tapak lacak toladan. Nukung si jumeneng, nyaangan jagat.

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 10 Juli 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Komdang dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami dari program Obat Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 bisa menemani Anda di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di perempat pagi, saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sajian acara diawali dengan kajian cahaya pagi Komdang hingga menjelang pukul 6 nanti, dilanjutkan dengan acara Sampurasun Pasundan yaitu pada pukul 6 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selepas Sampurasun Pasundan, obrolan kacida, obrolan komunitas cinta budaya akan menemani Anda yaitu pada pukul 9 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan rangkaian lagu-lagu pop Sunda Islami dalam acara gelar Kewipas Sundan spesial hari ini, hari Jumat ya, hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebagai sajian acara yang terakhir di perempat pagi, Teras UMKM akan menemani Anda, Komdang, yaitu pada pukul 11 hingga menjelang pukul 11 lebih 58 menit saatnya disampaikan kumandang azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Komdang, itulah rangkaian acara yang akan menemani Anda di perempat pagi hari ini. Sesaat lagi kita ikuti bersama kajian cahaya pagi. Namun sebelumnya akan kami hadirkan sebuah lagu untuk Anda semua. Tetaplah bersama kami di perempat RRI Bandung.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Wilujeng Enjing berjumpa kembali dengan kajian Cahaya Pagi di program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz. Pada pagi hari ini saya Anumugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan seperti biasa, narasumber setia kita Bapak Kiai Haji Nanang Naisabur akan menemani kita. Langsung kita sapa beliau ya. Halo, Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, pendengar, kita masih ya menanti terhubung ya dengan narasumber kita, Bapak Kiai Haji Nanang Naisabur. Halo, Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik ya Pak Kiai pada pagi hari ini?
2: Alhamdulillah,
1: hirobil alamin. Hatur nuhun, sapertos biasa parantos satya nyerengan di kajian Cahaya Pagi di Propa Terari Bandung sing sehat neras. Bagi hidupi topikna ini perkawis taharoh keneh
2: masih taharoh.
1: Ya. Kamdangu mangga kita simak bersama kajian Cahaya Pagi hari ini masih terkait tentang taharoh, yaitu mengenal macam-macam najis dan cara mensucikannya. Mangga Pak Kiai diaturanan kamu adukikan paparanana.
2: Mangga teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul anam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahum bi ihsan ila yaumil qiyam. Amma ba'da. Kaum dangu rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa kembali bersama-sama dalam Cahaya Pagi. Dan topik yang akan disampaikan masih seperti yang dulu atau dalam pembahasan Jumat yang lalu sekitar taharah. Pada kali ini kita akan membahas tentang khamr atau juga nabid. Kaum dangu tentu sudah mendengar yang namanya khamr dan atau nabid ini. Sering kita mendengar istilah itu tentunya sebagai kaum muslimin. Ya. Namun tidak ada salahnya kita pahami terlebih dahulu secara mendalam apa itu khamr atau nabid. Jadi dalam kitab-kitab fiqih itu khamr didefinisikan sebagai minuman yang memabukkan yang terbuat dari perasan anggur, sedangkan nabid itu merupakan minuman yang memabukkan yang terbuat dari selain perasan anggur. Baik khamr maupun nabid itu dihukumi haram. Jadi yang namanya khamr artinya meminum khamr itu haram, termasuk dalam golongan dosa besar, saya sebut dengan minal kabair, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi atau yang disebut dengan berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk dari perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Kaum damu rahimakumullah, di samping ayat yang disebutkan barusan yaitu surah Al-Maidah ayat 90, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin haram. Inna 'ala Allahi 'azza wa jalla 'ahdan liman yashrabul muskira ay yasqiyahu min tini min tinatin khabal. Qalu ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal? Qala arraku ahlin nar au usatu ahlin nar. Rawahu Muslim. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh yang memabukkan hukumnya adalah haram. Sesungguhnya Allah berjanji kepada orang-orang yang minum minuman keras, yaitu akan membelinya minuman dari tinatul khabal. Mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dinamakan tinatul khabal? Beliau menjawab, keringat ahli neraka atau cairan kotor yang keluar dari tubuh penghuni neraka. Naudzubillahi min dzalik. Demikian juga dalam hadis yang lain, sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan, man mata mudmina khamrin laqiyallaha wa huwa ka'abidi wasan. Rawahu Tabrani. Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia masih terbiasa minum khamr, maka ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan seperti penyembah berhala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kaum damu rahimakumullah, demikian hukum khamr ini terkategori dosa besar bagi yang meminumnya. Sehingga seperti yang disabdakan Nabi tadi, bahwa orang yang meminum minuman keras nanti akan Allah berikan tinatul khabal, keringat ahli neraka atau cairan kotor yang keluar dari tubuh penghuni neraka. Demikian juga bahwa orang yang meminum khamr dalam keadaan minum kemudian meninggal dunia, maka orang ini akan dianggap sebagai penyembah berhala. Alhamdulillah, di zaman ini, di zaman sekarang, telah muncul golongan manusia yang menamakan khamr dengan selain namanya. Artinya banyak nama lain padahal itu sebetulnya khamr. Seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha. Rawahu Ahmad. Sungguh akan datang dari umatku orang yang minum khamr, akan tetapi mereka menamakannya dengan nama yang lain. Saat ini jenis minuman keras dan arak beraneka ragam. Nama-namanya juga sangat banyak. baik itu penamaan lokal maupun penamaan asing, seperti bir, whisky, atau alkohol, vodka, dan lain sebagainya. Mereka tidak memberi nama dengan nama arak atau khamr, akan tetapi menamakannya dengan minuman rohani. Ini semua untuk menipu dan memperdaya manusia. Kaum dangu rahimakumullah, saat ini betul-betul kejadian apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu. Jadi khamr ini banyak namanya. Baik nama-nama yang diberikan oleh orang asing dalam bahasa asing, maksudnya bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah kita. Demikian juga ada yang namanya nama-nama yang mungkin berbahasa bahasa kita, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa lokal, bahasa daerah. Hati-hati. Ini bagian daripada tipu daya mereka, orang-orang yang memang ingin menipu manusia, ingin memperdaya manusia supaya tetap mengikuti ajaran mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka tidak menipu kecuali dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak sadar. Kaum dangu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man syaribal khamra wa sakara wa lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan wa in mata dakhala an-nar fa in taba taballahu alaihi wa in 'ada fa syariba fa sakira lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan fa in mata dakhala an-nar fa in taba taballahu alaihi wa in 'ada fa syariba fa sakira lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan fa in mata dakhala an-nar fa in taba taballahu alaihi wa in 'ada kana haqqan 'ala Allahi an yasqiyahu min radghatil khabal yawm al-qiyamah. Qalu ya Rasulullah, wa ma radghatul khabal? Qala usarah ahlin nar. Rahu Ibn Majah. Barang siapa yang meminum khamr dan mabuk, maka solatnya tidak akan diterima selama 40 pagi 40 hari. Dan jika meninggal, maka ia akan masuk neraka. Akan tetapi apabila ia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Dan jika ia kembali lagi minum dan mabuk, maka salatnya tidak diterima selama 40 pagi atau 40 hari. Dan jika meninggal dunia, maka ia akan masuk neraka. Akan tetapi jika ia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Dan jika ia kembali lagi minum khamar dan mabuk, maka salatnya tidak diterima selama 40 pagi atau 40 hari. Dan jika meninggal dunia, maka ia akan masuk neraka. Akan tetapi jika ia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Dan jika masih kembali lagi minum khamar, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberinya minum dari radghatil khabal pada hari kiamat. Nanti para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan radghatil khabal? Nabi menjawab, cairan kotoran yang keluar dari tubuh penghuni neraka. Kaum dangu rahimakumullah, betapa ngerinya ya, hukuman atau sanksi yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang senantiasa meminum khamr. Namun terkadang kita tidak menyadari bahwa itu adalah khamr seperti yang disabdakan Nabi, karena namanya berbeda. atau istilahnya berbeda, ya, tapi isinya sama dengan khamr itu. Ini hati-hati, kamdangu rahimakumullah, agar kita dan keturunan kita bisa menjauhi daripada khamr ini. Karena ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kata Allah, fajtanibuh lakum tuflihun. Harus dijauhi yang namanya khamr supaya kita semua mendapatkan keberuntungan. Karena kalau membiasakan minum khamr itu ke bawah mati, itu seperti yang disabdakan Nabi, nanti kita akan diberikan khobal, ya. Artinya minuman berupa keringat ahli neraka atau cairan kafir yang keluar dari penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum dangu rahimakumullah. Khamr ini ada dua macam. Ada yang disebut dengan khamr ghairu muhtaram dan ada khamr muhtaram. Apa itu khamr ghairu muhtaram? Itulah khamr yang dibuat oleh orang muslim dengan tujuan untuk dijadikan khamr. Nah, khamr ini najis dan wajib dibuang, serta tidak wajib membayar ganti rugi jika yang menghancurkan atau yang membuang adalah bukan pemiliknya. Karena khamr bukan termasuk dalam kategori harga yang berhubungan dengan ganti rugi. Itu khamr ghair muhtaram. Khamr muhtaram yaitu khamr yang dibuat oleh orang muslim dengan tujuan untuk dijadikan cuka, atau khamr yang dibuat oleh orang non-muslim meskipun dengan tujuan untuk dijadikan khamr, hukumnya itu najis dan tidak boleh dibuang, serta tidak wajib membayar ganti rugi jika yang menghancurkan atau membuang adalah bukan pemilik. Itu tinjauan dari zakri atau dalam hukum Islam. Ya. Kaum dangu rahimahumullah, dalam kajian fiqih ini ada perbedaan pandangan. Khamr ini ada yang mengategorikan najis, ya, najis mutawassithah, itu dari kalangan syafi'iyah atau sebagian ulama yang berpandangan seperti itu. Artinya kalau ada khamr nempel atau mengenai badan, pakaian kita, maka itu harus dibersihkan sebagaimana membersihkan najis mutawassithah. Bagaimana membersihkan najis mutawassithah? Artinya dibuang ya, dibersihkan dari ainnya, dari jenisnya, kemudian dibasuh ya dengan air. Nah, tapi kalangan Hanafiyah dan Malikiyah itu berpandangan bahwa khamr ini pada dasarnya terbuat dari bahan-bahan yang tidak najis. Hanya yang meminumnya itu yang merupakan perbuatan kotor. Ya, meminumnya. Jadi airnya itu tidak najis. Tapi itu terkategori orang-orang yang minumnya yang kena najis. Gitu. Nah, ini pandangan-pandangan yang berbeda ya. Bagi Syafi'iyah, kalau misalnya ada khamr yang nempel pada baju kita, pakaian kita, harus dibersihkan dulu. Seperti halnya membersihkan najis mutawassithah. Nah, ini cara pandang saja yang berbeda di antara para ulama yang Al-Fatir pahami ya seperti itu. Kaum dawu rahimakumullah, ada jenis khamr yang disebut dengan muskir jamid, ada juga muskir ma'i' ya. Apa perbedaannya? Jadi ada perbedaan hukum antara muskir jamid dan muskir ma'i' ya. Apa muskir jamid itu? Yaitu makanan yang memabukkan, seperti daun-daun yang memabukkan ya, hukumnya adalah haram untuk dimakan jika dengan ukuran yang memabukkan zatnya suci dan tidak membatalkan sholat, kalau disebut dengan muskir jamid ya. Mungkin seperti daun-daun ganja kayak gitu ya, ya. Jadi daun-daun yang memabukkan haram untuk dimakan ya, jika dengan ukuran yang memabukkan, tapi zatnya suci dan tidak membatalkan sholat. Kemudian ada yang disebut dengan muskir ma'i', minuman yang memabukkan ya, seperti halnya arak, hukumnya adalah haram untuk diminum meskipun dengan ukuran yang tidak memabukkan, zatnya najis dan membatalkan sholat. Itu seperti dalam pandangan Syafi'inya. Ya. Jadi kaum dawu rahimakumullah, ya, lebih baik kita ikhtiyat, ya, berhati-hati, jangan sampai mendekati minuman-minuman atau makanan-makanan yang memabukkan itu, supaya kita terhindar daripada najis. Ya. Namun kalaupun misalnya minuman yang disebut dengan muskir ma'i' tadi ya, seperti arak mengenai tubuh kita, mengenai pakaian kita, mengenai tempat sholat kita, ya sucikan saja dengan mengikuti bagaimana mensucikan najis mutawassithah. Ya, demikian kita rehat dulu teh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan hadirkan sebuah lagu untuk Anda semua. Nanti kita lanjutkan kembali setelah disampaikan lagu dari suaranya Asep Darso ada. Ma.

0: Komdangu saat ini masih ditemani oleh kami di Perempat RRI Bandung dalam kajian Cahaya Pagi bersama narasumber kita Bapak Kiai Haji Nanang Naisabur terkait tentang mengenal macam-macam najis dan cara mensucikannya. Pak Kiai mangga lajengkeun deui, Pak Kiai. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hubungi narasumber kita yang sempat terputus. Mudah-mudahan bisa ya. Ya, Pak Kiai. Mangga tiasa dilajengkeun deui paparanana diaturanan.
1: Teteh, mangga. Komdangu rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas tentang bangkai hewan. Apa itu yang dimaksud dengan bangkai hewan? Ini bagian daripada najis ya, masih dikategorikan najis. Apa bangkai hewan itu? Yaitu hewan yang mati atau disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum syariat. Seperti kambing yang mati tertabrak mobil. Misalnya ya, atau jatuh ke dalam sumur, itu kan mati tanpa disembelih. Atau kematiannya itu tidak sesuai dengan syariat. Itu yang dimaksud dengan bangkai. Nah, binatang yang seperti itu, atau yang dimaksud dengan bangkai hewan itu, hukumnya menjadi najis. Dan haram hukumnya untuk dimakan. Jadi kalau kaum dangu rahimakumullah punya kambing ataupun punya ayam, kemudian yang tertabrak, tergilas, mati gitu kan. Nah itu menjadi bangkai dan najis tentunya. Karena haram untuk dimakannya, karena itu haram untuk dimakannya. Kecuali misalnya kalau kambing itu kulitnya ya. Kalau kulitnya, maka dapat disucikan dengan cara disamak. Kecuali kulit anjing, maaf ya, dan babi. Maka tetap najis meskipun telah disamak. Jadi kalau kambing itu tertabrak, mati, kaum dangu, itu najis. Ya, kecuali kulitnya. Maka kulit bangkai kambing itu bisa suci dengan cara disamak. Misalnya mau digunakan untuk bedug, ya itu boleh.

0: kulit anjing, kulit babi yang tertabrak misalnya gitu matinya, tetap aja najis ya, kalaupun sekalipun disamak. Kemudian kulit hewan ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada kulit hewan yang dapat dimakan dan mati dengan cara disembelih, maka hukum kulitnya adalah suci meskipun tanpa disamak. Tuh. Jadi ada yang namanya kulit hewan yang dapat dimakan dan mati dengan cara disembelih. Misalnya kita menyembelih kambing ataupun menyembelih sapi, ya. Maka hukum kulitnya suci meskipun tanpa disamak. Itulah dorok-dok, ya, yang kita suka dorok-dok, ya. Kerupuk dari kulit sapi ataupun dari kulit kambing, karena sapinya disembelih matinya, ya. Kambingnya disembelih sesuai dengan syariat Islam, maka kulitnya suci meskipun tanpa disamak. Ya. Yang suka apa namanya makan kulit, ya ada kan spesialis rumah makan kulit tuh yang di daerah antara Orung Kondang apa itu Cianjur ya. Nah, itu suci ya dan boleh dimakan. Kemudian ada juga kulit hewan anjing ataupun babi, maka hukum kulitnya adalah najis meskipun telah disamak, tetap ya, karena memang dasarnya apa yang muncul daripada babi, anjing dan turunannya itu najis tetap ya, sekalipun disamak kulitnya. Kemudian ada kulit hewan yang tidak dapat dimakan meskipun mati dengan cara disembelih ataupun tidak, maka hukum kulitnya adalah suci jika telah disamak. Nah, itu 3 jenis kulit hewan ya. Hewan dari segi diperbolehkannya untuk disembelih ini menjadi 2 bagian. Ada hewan yang dapat dimakan, ada juga hewan yang tidak dapat dimakan. Hewan yang dapat dimakan yang bagaimana? Maka tidak boleh disembelih. Ya, hewan yang dapat dimakan, maka tidak boleh disembelih kecuali jika dengan tujuan akan dimakan. Dan haram disembelih hanya untuk diambil kulitnya saja atau dijadikan makanan untuk hewan lain. Ada juga hewan yang tidak dapat dimakan. Maka hukumnya adalah haram disembelih hanya untuk diambil kulitnya saja atau dijadikan makanan untuk hewan lain. Kecuali jika terdapat dalil bahwa termasuk dalam golongan hewan yang boleh atau sunnah untuk dibunuh. Seperti halnya ular, ya, kalajengking, anjing yang selalu mengganggu, maka boleh itu dibunuh. Ya. Dalam kitab Kasyifatus saja, itu disebutkan, ya, tanbihun katanya. Al-hayawanu in kana ma'kulan la yajuzu dhabhuhu illa lil akli faqat. Wal ma'kuli la yajuzu dhabhuhu mutlaqan illa idza nussa ala jawazi qatlihi aw nadbihi. Itu seperti yang sudah dijelaskan barusan ya. Jadi dalilnya atau keterangan tersebut ada dalam kitab Kasyifatus saja. Hukum hewan yang masih hidup dari segi kesucian dan kenajisannya. Itu apa? Bagaimana itu maksudnya? Jadi hukum semua hewan pada saat hidupnya pada dasarnya adalah suci. Kecuali anjing atau babi dan keturunan dari salah satu atau keduanya, maka hukumnya adalah najis. Nah, jadi kaum dangur rahimakumullah, pada dasarnya hukum semua hewan itu ketika masih hidupnya adalah suci, ya, kecuali anjing atau babi dan keturunan dari salah satunya atau keduanya, maka hukumnya adalah najis. Lalu bagaimana hukum hewan setelah matinya dari segi kesucian dan kenajisannya? Nah, berkenaan dengan ini, yang pertama, ada yang namanya hewan yang najis, seperti anjing atau babi, dan keturunan dari salah satu atau keduanya. Maka hukum setelah matinya adalah najis. Jelas itu ya. Kemudian ada hewan yang suci. Nah, ini ada hewan yang tidak boleh dimakan, seperti misalnya kucing dan ular. Maka hukum setelah matinya adalah najis. Dan tidak boleh dimakan. Meskipun mati dengan cara disembelih dengan syariat atau sesuai dengan syariat. Karena pada dasarnya memang hewan ini tidak boleh dimakan. Kemudian ada hewan yang boleh dimakan. Seperti halnya sapi atau kambing, ayam. Maka setelah matinya, ya, jika mati tidak dengan cara disembelih secara syariat, maka hukumnya adalah najis dan tidak boleh dimakan. Kemudian jika mati dengan cara disembelih secara syariat, maka hukumnya adalah suci dan boleh dimakan. Jadi itu seperti yang kita biasa lah ya, kalau mau makan ayam, makan kambing, daging kambing ya, itu seperti waktu Idul Adha itu kan disembelih, karena misal karena memang binatang ini binatang yang boleh dimakan, kemudian disembelih dengan sesuai dengan syariat agama kita, maka hukumnya suci itu ya, daging itu suci dan boleh dimakan. Tapi kalau misalnya matinya tidak disembelih atau tidak dimatikan sesuai dengan syariat agama kita, maka hukumnya jadi najis sekalipun binatang itu adalah binatang yang boleh dimakan. Kalau yang tidak boleh dimakan seperti hanya kucing, ya kaum dangu, maka kalau sudah mati itu adalah najis dan tidak boleh dimakan. Meskipun misalnya kucingnya disembelih. Nah, karena memang pada dasarnya tidak boleh dimakan. Kalau yang seperti anjing atau babi, memang pada dasarnya hewannya hewan najis ya. Termasuk keturunannya. Maksudnya apa yang keluar daripada anjing atau babi ini, maka hukumnya najis. Kalaupun sudah mati, ya matinya tetap najis. Ya. Kaum dangur rahimakumullah. Bagaimana misalnya kalau anjing ya, dari segi boleh dibunuh atau tidak boleh? Nah, ini ada anjing yang selalu mengganggu misalnya ya, dan tidak ada manfaatnya, maka termasuk hewan yang tidak muhtaram dan sunnah untuk dibunuh. Ya, kalau ada anjing yang mengganggu, apalagi anjing gila kan, dan pasti tidak ada manfaatnya. Dari sisi fikih ya, itu terkategori tidak muhtaram dan sunnah untuk dibunuh karena mengganggu. Kalau anjingnya yang memiliki manfaat bagaimana? Misalnya anjing yang digunakan untuk berburu, atau untuk menjaga ternak kita atau kebun kita, maka anjing tersebut termasuk hewan muhtaram dan haram untuk dibunuh. Ya, karena itu manfaat. Kemudian ada anjing yang tidak mengganggu dan tidak ada manfaatnya. Tidak mengganggu mah, ya, tapi tidak ada manfaatnya. Maka menurut pendapat Imam Romli, itu termasuk hewan muhtaram dan haram untuk dibunuh. Nah, tetapi menurut Imam Zakaria Al-Ansari, itu termasuk hewan yang tidak muhtaram dan boleh dibunuh. Ya, ini beda pandangannya. Kemudian bagaimana dengan anjing yang selalu mengganggu dan memiliki manfaat? Mengganggu tapi memiliki manfaat. Seperti anjing yang digunakan untuk berburu atau penjagaan, maka itu termasuk hewan yang tidak muhtaram dan sunnah untuk dibunuh. Karena ada unsur mengganggunya. Nah, jadi kalau kita memiliki anjing, kaum dangu, kan ada juga ya, saudara-saudara kita yang punya anjing, itu terpelihara dan manfaat untuk mereka misalnya, ya itu harus di, apa namanya, kadar sisi manfaatnya dia manfaat dan tidak mengganggu, itu tidak boleh dibunuh ya, tidak boleh dibunuh. Karena memang itu dipelihara dan manfaat. Namun bagi kaum dangu yang punya anjing, hati-hati saja dari najis mughalladhahnya. Ya. Karena bisa berbahaya terhadap keabsahan sholat kita. Kalau kita tidak pandai menjaga najis mughalladhah dan terbawa sholat, maka sholat kita tidak sah. Ya. Jadi bagi kaum dangu yang memiliki misalnya anjing, harap menjaga daripada kesucian diri kita. Ya. Kemudian kaum dangu rahimakumullah, bagaimana hukum bulu hewan? Hukum bulu hewan ini ada dua ya. Yang pertama, bulu dari semua hewan yang boleh dimakan. Seperti bulu kambing, ya, bulu ayam. Nah, itu hukumnya suci. Walaupun bulunya telah tercabut. Yang kedua, bulu dari semua hewan yang tidak boleh dimakan. Seperti kucing, misalnya. Nah, ini bisa dua juga hukumnya. Sebelum dicabut, maka hukumnya suci. Kecuali bulu anjing dan babi atau keturunan salah satu dari keduanya. Maka hukumnya adalah najis. Jadi kalau bulu kucing, ya, sebelum tercabut, itu tetap suci. Karena masih menempel pada kucing itu sendiri. Ya, tetap suci. Karena pada dasarnya, kucing ini bukan binatang yang najis, kan? Nah, ini suci. Bagaimana kalau sudah tercabut? Misalnya ada bulu kucing yang sudah melepas ya. Nah, itu hati-hati, bisa jadi hukumnya najis. Akan tetapi dimakfu, ya, dihukumi suci. Kalau jumlah bulunya yang sedikit, ya. Itu kaum dangu yang suka kucing, ya, tenang saja karena memang kucing ini bukan binatang yang najis. Ya, silakan kalau memelihara kucing, namun hati-hati dari sisi penjagaan kotorannya saja, ya, jangan sampai ada kotoran kucing di rumah kita, di tempat ibadah kita, ya, kotorannya, baik pipisnya, kencingnya, ataupun kotoran yang lainnya, ya, itu harus dijaga. Pada dasarnya memelihara kucing itu kan baik, ya, disebut baik itu Ya, ada cerita Abu Hurairah itu kan, silahkan sajalah. Namun hati-hati dari sisi penjagaan dari kotoran dan pipisnya itu ya, karena itu najis. Baik, kaum dangur rahimakumullah, itu aja dulu pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita akan melanjutkan bab ini pada Jumat yang akan datang. Semoga Allah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semua untuk selalu taat kepadanya.
1: Amin.
0: Bisa menghindari daripada hal-hal yang najis, ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kiai, ilmu-ilmuna sagala rupina, mudah-mudahan janten modal kanggo urang ngalangkung taat kana perintah Allahnya, langkung hati-hati deui dina upami utos uninga macam-macam najis kumaha sarangga bersihkeunana mah. Pak Kiai sehat terasnya supados tiasa nyarengan kaum dangu dina gajian cahaya pagi tiap dinten Jumat. Hatur nuhun pisan, assalamualaikum. Kaum dangu di mana wae ayana rengse kajian cahaya pagi dina enjing ieu. Hatur nuhun tuleh satya satu di AM 540 kHz. Mudah-mudahan urang tiasa tepang dangu deui dina minggon payun dina kaayaan sehat walafiat. Sim kuring pun anu mugi undur pamit. Cah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

Pupuh Raihan adalah sajian lagu Pupuh Buhun yang diraih dalam bahasa Sunda yang berarti mengubah. Pupuh Raihan adalah pupuh buhun yang telah mengalami perubahan dengan cara digubah atau diaransemen, diciptakan oleh Yus Wiradireja dan mulai diperkenalkan kepada masyarakat sekitar tahun 2006. Perubahan Pupuh Raihan lebih dominan dapat dirasakan dari garap musiknya yang mengkolaborasikan antara idiom musik barat dan karawitan Sunda. Lahirnya Pupuh Raihan, menurut Yus Wiradireja, adalah untuk mengantisipasi fenomena kesenjangan berupa respon kaula muda yang cenderung lebih respek kepada musik yang berbau pop musik barat. Dengan cara meredukasi kemampuannya, sehingga muncullah Pupuh Raihan ini. Disajikan dengan garap iringan musik yang lebih energik dan garap vokal yang dibawakan oleh dua orang atau lebih dengan paduan pembagian suara. Sehingga sajian Pupuh Raihan lebih menarik untuk dipertunjukkan.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
2: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
1: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
2: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
1: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
2: Iya nih Beb.
1: Loh, Beb. Kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
2: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
1: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Situwangi adalah salah satu danau yang berada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tepatnya di Desa Winduraja, Kecamatan Kawali. Sejarah keberadaan Situwangi diawali oleh Raja Galuh pertama, keturunan Brata Legawa atau Prabu Wangi, yang menuangkan sebagian air zam-zam ke dalam situ atau danau sepulang berhaji dari Mekah, yang kemudian lahirlah nama Situwangi. Banyak cerita legenda terkait dengan sejarah Situwangi. Salah satunya, nama Situwangi diambil dari nama seorang penari ronggeng yang menceritakan keluh kesahnya dengan mendatangi situ tersebut. Penari ronggeng itu

0: Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari beragam jenis budaya dan agama. Indonesia terkenal kaya dengan alam indah dan budayanya yang beragam. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda tetapi tetap satu jua, kita wujudkan toleransi masyarakat Indonesia dengan hidup damai, saling menghargai meskipun berbeda-beda. Kita tingkatkan perdamaian antar suku, bangsa, dan agama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adil dan makmur. Dengan toleransi dan perdamaian abadi, kita pertahankan NKRI.
1: Suara Budaya Bandung.